0: berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto menggerakkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
4: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
4: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
5: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
4: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
6: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
7: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pemerintah kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah kami akan meninjau lapangan, dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
6: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
8: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and energy.
9: Keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
6: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
10: In the armed forces, Navy in particular,
11: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
10: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
6: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pagi hari ini Anda kembali ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi baru aja kita ikuti bersama begitu ya untuk Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta mendengar pagi hari ini. Dan kita kembali untuk ngobrol-ngobrol lagi mendengar di kesempatan hari ini. Kita coba kulik-kulik begitu ya informasi-informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi dan juga kawan-kawan reporter di pagi hari ini. Tapi pendengar pagi hari ini ya, ini dilansir dari beberapa portal berita begitu ya pendengar, salah satunya adalah dari detik.com. Nah ini pendengar, ada kabar duka begitu ya, ada kabar duka yakni Guru Soekarno Putra ya, ini meninggal dunia pendengar. Dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini mengenang ketua umum, adik ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Guru Soekarno Putra, ini meninggal dunia pendengar. Dan ia menyebut bahwasanya sangat kehilangan sosok beliau ya. Dan kabar duka ini pendengar, ini datang dari Guru Soekarno Putra begitu ya, setelah kemarin dikabarkan sakit begitu ya. Dan pada pagi ini pukul 4 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat, ini Hasto menyebutkan bahwa keluarga besar PDIP ini kehilangan sosok Guru Soekarno Putra ya. Dan sempat sakit ya, dan sempat dijenguk juga oleh Megawati Soekarno Putri, dan juga sempat terpantau setiap menit demi menitnya. Dan akhirnya hari ini pendengar, pukul 4 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat, ini Guru Soekarno Putra setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta akhirnya meninggal dunia pendengar. Dan Sekjen PDIP Hasto ini mengatakan bahwasanya mohon maaf untuk beberapa kesalahan beliau begitu ya, mohon dimaafkan karena beliau juga mengenang sosok Guru Soekarno Putra, ini adalah sosok yang baik begitu ya dan penuh perjuangan. Dan turut berbelasungkawa, turut berduka cita atas meninggalnya Guru Soekarno Putra ya, yang meninggal dunia hari ini pukul 4 pagi lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Semoga seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga yang ditinggalkan begitu ya ini diberikan ketabahan ya. Karena Guru Soekarno Putra ini juga merupakan politisi begitu ya. Nah, Guru Soekarno Putra ini merupakan politisi pendengar, kalau kita kulik ya di Wikipedia begitu ya, profil dari Guru Soekarno Putra yang memiliki nama asli Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra ya, beliau ini lahir pada tanggal 13 Januari 1953 dan wafat pada hari ini 26 September 2026. Dia ini adalah seorang seniman dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI sejak tahun 1992 sampai 2024. Ia merupakan anak bungsu dari Presiden Soekarno dan dari pernikahannya dengan Fatmawati begitu ya, yang juga merupakan saudara dari Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Guru Soekarno Putra ini pendengar, ini menempuh pendidikan di SD dan SMP Perguruan Cikini. Ia bersekolah di SMA Negeri 25 Jakarta di tahun 1967 sampai 1970. Ia juga pernah berkuliah jurusan arkeologi selama 3 tahun begitu ya, dan tidak selesai. Nah, ia berkuliah lagi di S1 Ilmu Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia dan meraih gelar Sarjana Administrasi Publik atau SAP. Ia juga meraih gelar Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia di tahun 2010. Kemudian tahun 2012 ia kembali meraih gelar Master Sains ya, program studi Ilmu Administrasi konsentrasi Ilmu Administrasi Publik ya. Dan Guru Soekarno Putra ini memang sejak kecil begitu ya, ini terlatih sebagai penari yang terampil, dan selain itu ia juga mengasah bakatnya di dunia musik pendengar. Ia juga mendirikan grup kesenian Indonesia yang bernama

Putra, pendengar ini meninggal dunia di usianya yang ke-73 tahun. Turut berbelasungkawa, innalillahi wa innalillahi rojiun, dan semoga seluruh dosa-dosanya diampuni begitu ya, dan juga seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, kenas demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

0: tim, lebih condong ke Seno ya. Portofolionya bagus deh, dan kalernya kamu banget.
1: Oke, nanti abis ini gue cek email gue dulu, nanti gue kabarin lu balik. Oke?
0: Oke, thanks Javid.
1: Siap, thank you.

Bentar lagi ya. Aruna, dia pasti excited banget ya, udah tinggal deket gini. Bahagia terus ya kalian berdua.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstasi. Jadi setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan, setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada, apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4.

Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini

0: sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah ini. Adat ini sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
3: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
3: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Kami sampaikan lintas informasi pada pagi hari ini. Menkomdigi serukan perlindungan anak Indonesia di era AI. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutia Hafid, menyerukan pentingnya perlindungan anak menghadapi perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Hal itu diungkapkan Menkomdigi dalam forum tingkat tinggi di sela sidang umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dalam kesempatan itu, Meutia mengatakan bahwa Indonesia memiliki kepentingan langsung pada agenda tersebut, sebab diungkapkannya sekitar 70 juta anak Indonesia tumbuh dan menjalani kehidupan dalam ekosistem digital yang semakin dipengaruhi AI. Menkomdigi menegaskan perkembangan AI memberikan peluang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan memperoleh pengetahuan. Akan tetapi, teknologi yang sama juga membawa resiko baru, sehingga perlindungan anak tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Untuk itu, Meutia menegaskan kerjasama antar negara menjadi penting karena perkembangan AI berlangsung lintas batas. Ditekankannya bahwa pembentukan tata kelola AI perlu memastikan kepentingan dan hak anak untuk turut menjadi bagian dari pembahasan global. Diketahui, Meutia dalam kesempatan itu hadir pada forum Protecting Children's Rights Facing Artificial Intelligence. Forum tersebut dipimpin oleh sejumlah pimpinan negara dunia, diantaranya Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Presiden Kenya William Ruto, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
1: Ular itu. Enggak, ular itu kalau sudah dibiarkan dalam satu minggu enggak dipegang, enggak apa. Itu biasa naluri alaminya tetap keluar. Biasanya yang gigit.
2: baik. Pak De, berapa sih pengeluaran setiap harinya untuk kasih makan ular?
1: Ya, kalau kita nggak bisa dikeluarkan dalam satu kategori, kategori satu ular nggak bisa. Di PC kita kan banyak, Mbak. Ada kura-kura, semacam-macam lah hewan lah. Soalnya kita kebutuhan juga edukasi di beberapa sekolahan, termasuk juga ada kelinci, ada ayam yang tak namai siapa, Rembo.
2: Oh, Rembo. Iya. Kayak ayam Upin-Ipin dong ya. Iya,
1: memang tak kasih nama Rembo kan anak-anak biar seneng. Ada marmut, ada hamster, banyak. Pengeluaran kita global antara satu bulan nih ketemunya, Mbak. Antara 1,5 sampai 2.
2: Oh, gitu. Itu hanya untuk kasih makan mereka aja.
1: Iya, kasih makan.
2: Pak De makannya sayuran.
1: Kalau saya sih tahu tempe aja lah, pasti itu.
2: Sanemune.
1: Iya, seadanya lah.
2: Baik, gak kerasa nih Pak De di menit ke-52. Pak De, apa sih edukasi yang ingin disampaikan ke masyarakat begitu ya, Pak De, ya, terkait dengan ketika masyarakat menemukan ular, kemudian ketika masyarakat ini menganggap ular ini adalah binatang yang membahayakan, ketika masyarakat ini punya trauma terhadap ular, punya trauma, mungkin ketakutan-ketakutan gitu ya, Pak De. Ini apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, Pak De?
1: Ya, buat semuanya mungkin kalau ya itu tadi, kalau ketemu ular, terutama ular, mungkin jenengan kalau memang punya inisiatif, punya pemikiran, belajarlah sekarang di YouTube juga banyak, atau di buku-buku, di medsos apa, kan banyak itu macam-macam ular. Oh iya, Rek, kalau saya ketemu, kalau ketemu ular, sekiranya saya nggak membunuh itu. Seperti apa dan bagaimana lihat, belajar di situ. Mungkin kalau boleh simpan kontak kita juga boleh, lewat foto juga boleh. Oh, Pak De, ini ada ular yang ular ini berbisa apa enggak, bisa tanya. Soalnya saya sendiri pun kalau ada ular dibunuh itu kasihan. Karena saya sendiri pun ya maaf, saya masih bujang sudah suka pelihara ular.
2: Baik. Gitu.
1: Tapi sekarang banyak ular dari beberapa pulau yang masuk, banyak yang enggak kenal malam. Iya, yang dari luar pulau itu sangat bagus-bagus sebetulnya memang. Ya, itu. Jadi kalau ketemu ular jangan asal bunuh. Nanti mungkin jenengan akan belajar seperti apa.
2: Baik. Untuk ketemu Pak De ada di media sosial mana, Pak De?
1: Kita di semua di medsos kita di Family Satwa Sidoarjo.
2: Oke, Family Satwa Sidoarjo ya, Pak De. Jadi
1: mungkin
2: kalau
1: di YouTube juga ada, di semua ada.
2: Baik. Jadi kalau lagi bingung nih, Pak De, Pak De ada ular masuk nih, telepon Pak De.
1: Iya, bisa telepannya. Bisa boleh.
2: Oke,
1: terutama kalau jauh mungkin ular ini berbisa. Kalau memang ular besar apa bisa, nanti kita kalau bisa jangkau kita akan meluncur.
2: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak, Pak De. Terakhir untuk edukasinya di pagi hari ini. Sukses selalu, Pak De, sehat selalu. Dan juga untuk Mas Rojin, terima kasih banyak Mas Rojin. Sukses selalu juga barengan sama Family Satwa Sidoarjo ya, Mas Rojin ya. Semoga lain kali juga bisa mampir lagi di RRI Surabaya. Dan selamat pagi, Pak De, semangat sehat.
1: Terima kasih, Mbak Dini.
2: Ya, terima kasih. Baik. Dan pendengar saya sudah untuk dialog aspirasi pagi hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Dan semoga ini bisa mengedukasi kita semuanya ya, maksudnya kalau ada hal yang mungkin di luar kendali begitu ya, Pak De ya, di luar kendali ya, karena kalau ular masuk itu kan di luar kendali kita ya, kan?
1: Betul.
2: Jangan panik dulu ya, jangan panik dulu, dan yang pasti menenangkan diri itu adalah salah satu kunci utama dulu, baru kalau udah tenang baru mungkin telepon Pak De.
1: Boleh, siap.
2: Atau mungkin mencari informasi di call center terdekat begitu ya, kalau di Surabaya kan ada call center juga Surabaya, biasanya diarahkan bareng sama teman-teman damkar gitu ya, Pak De ya.
1: Jadi teman-teman damkar yang paling sibuk
2: itu. Yang paling sibuk adalah teman-teman damkar. Gitu ya. Dan semoga sehat selalu dan semoga menginspirasi dialog pagi ini. Dini Wardani pamit, sampai jumpa.

0: Beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari, mulai 25 September 2026. Faktanya, klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah, seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital www.komdigi.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, pendengar, bersama tadi sudah ditemani oleh Dini Wardani ya. Kita hadirkan untuk Surabaya pagi ini musik dan informasi untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini di weekend, di hari Sabtu, seperti hari Sabtu bulan terakhir di bulan September kayaknya nih, pendengar ya. Dan untuk pendengar yang saat ini lagi jalan-jalan ataupun di lagi keluar kota, boleh juga informasikan traffic, lalu juga lalu lintasnya bagaimana, cuacanya apakah aman, terkendalikah, boleh untuk diinformasikan ya melalui WA-nya Pro 1 RRI Surabaya, dan juga bisa melalui line telepon ya di 031 5345474.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Baiklah, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Luar biasa untuk pagi hari ini, pendengar ya, kalau melihat cuaca-cuaca di kota Surabaya yang pastinya cerah-cerah sekali dan juga banyak hal-hal baru karena weekend terakhir nih pendengar di bulan September. Sudah siapkah untuk menyambut bulan Oktober? Pastinya sudah siap.

Saat melihat keyboard, pernah terpikir kenapa hurufnya tidak disusun dari A sampai Z? Ternyata susunan QWERTY sudah digunakan sejak era mesin tik pada abad ke-19. Penemunya, Christopher Latham Sholes, beberapa kali mengubah posisi huruf agar mesin tik saat itu bekerja lebih andal dan nyaman digunakan. Susunan ini kemudian diadopsi secara luas hingga menjadi standar yang masih kita gunakan di komputer dan ponsel saat ini. Jadi, meskipun teknologi sudah berubah, susunan QWERTY tetap bertahan karena sudah digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kadang, kebiasaan yang bertahan paling lama bukan karena paling sempurna, tetapi karena sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah.

Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Maria Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma, menghadirkan kisah baru tentang perjuangan seorang ibu bernama Ami dalam membersamai putrinya Nida yang didiagnosis mengidap autisme spektrum disorder. Awalnya, Ami adalah wanita karir sukses di bidang migas. Namun hidupnya berubah drastis ketika ia memutuskan berhenti bekerja demi fokus mendampingi tumbuh kembang anaknya. Melalui kisah ini, Aulia menggambarkan dilema seorang ibu antara tanggung jawab keluarga, tekanan ekonomi, dan pandangan negatif masyarakat terhadap autisme. Bersama suaminya, Abi, Ami melewati hari-hari penuh ujian, dari proses terapi yang panjang hingga perjuangan mengajarkan hal-hal sederhana bagi Nida. Namun di balik kelelahan dan air mata, tumbuh cinta dan kesabaran yang luar biasa. Puncak keharuan muncul saat Nida akhirnya mengucap kata bunda, simbol dari hasil perjuangan yang tak ternilai. Lewat kisah nyata yang ditulis dengan jujur dan hangat, Aulia Rahma tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga memberikan pemahaman tentang autisme, pentingnya dukungan keluarga, dan kekuatan cinta seorang ibu. Sepenggal Kata Bunda adalah novel inspiratif yang menegaskan bahwa setiap anak, apapun keadaannya, adalah anugerah berharga. Kisah ini menyentuh hati, membuka wawasan, dan mengajarkan arti kesabaran serta ketulusan dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku Sepenggal Kata Bunda karya Aulia Rahma. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pendengar masih di Surabaya siang ini, Surabaya pagi ini pendengar ya. Dan untuk informasi yang saat ini banyak menjadi perhatian khusus terkait influenza A, kalau di Jawa Timur nih pendengar ya, terkait hal tersebut beberapa pekan terakhir di Surabaya itu tercatat ada 40.539 kasus influenza secara kumulatif, yang ini sudah terdata pendengar ya dari mulai bulan Januari hingga Agustus 2026. Tapi untuk angka tersebut itu adalah secara umum pendengar ya, untuk super flu atau influenza A ini. Nah, untuk Anda yang ataupun mengalami gejala umumnya yang bisa diperhatikan adalah demam, lalu juga ada batuk, yang biasanya batuknya berupa batuk kering, sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau berair, sakit kepala hebat pendengar, lalu ada nyeri otot dan juga mudah lelah, mudah capek. Nah, ini untuk masa inkubasinya biasanya sekitar 1-4 hari setelah terpapar. Untuk lama sakitnya kebanyakan orang membaik beberapa hari setelah mengkonsumsi obat, ataupun juga ada yang lebih sekitar 1 minggu. Meskipun batuk dan rasa lelahnya itu bertahan lama. Nah, untuk pencegahannya pendengar ya, bisa melakukan yang namanya vaksinasi influenza secara berkala, lalu juga cuci tangan dengan sabun, hindari kontak dengan orang yang sedang sakit, gunakan masker ketika sedang mengalami gejala pernafasan ataupun juga berada di tempat yang ramai, tutup mulut dan hidung pendengar ketika batuk atau bersin. Itu untuk antisipasinya, karena kalau di Jatim sendiri ya pendengar secara khusus ya, apalagi secara pemantauan dari BPLKM Surabaya hingga pekan ketiga September itu ada 51 gejala ataupun spesimen yang ditemukan ada 16 influenza pendengar ya, dan ini salah satu yang genetik yaitu adalah influenza A. Dari Kemenkes juga sebelumnya sudah menyatakan bahwa belum ada bukti secara khusus yang menyebabkan penyakit ini lebih berat atau bagaimana atau memerlukan rawat inap dibandingkan dengan influenza-influenza yang lainnya, pendengar.

0: Sofyan, kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit, aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, pendengar sudah masuk di Tuban siang ini, edisi tanggal 26 September 2026 ya. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat masih dipandu oleh Wahyu Pria, tentunya dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Dan masih dibuka juga bagi pendengar yang ingin mengirimkan atensi-atensi ya. Bisa melalui WhatsApp kami di 08519264186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356883476.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Ya, mendengar, setelah ini kita akan terhubung dengan program 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga yang akan mengudara di pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar. Dan kita juga sudah mengakhiri program di Tuban siang ini ya, di edisi tanggal 26 September 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Dan Wayu pamit undur diri di Tuban siang ini di hari Sabtu siang pukul 10.54 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga, namun tendangannya membentur mister gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 minuti ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
4: En dan het plezier wat de jongens uitstralen.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Urjan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik 1 posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Thuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nurdiansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weikeng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10. Atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kenapa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Karena mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan Ole Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS, berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budidharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia RRI terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi gak datang dalam hitungan detik. Gak ada Google, gak ada media sosial, gak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal, bagaimana manusia seharusnya berpikir. Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
2: Indonesia menyapa siang.
3: Selamat siang pendengar, selamat akhir pekan. Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, seperti biasa siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik ataupun pembahasan yang sudah disiapkan. Ada rekan saya Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
4: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang terus setia bersama Pro 3 RRI. Dan untuk Anda juga yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat siang. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan menemani akhir pekan Anda. Hari ini Sabtu 26 September 2026. Kami hadirkan kembali Geliat UMKM Nusantara siang nanti pukul 14.

0: Lewat 10 waktu Indonesia Barat, kita akan mengenal produk kerajinan anyaman rotan bambu dari Kabupaten Sanggau dan juga ragam kuliner Nusantara yang nanti pukul 14 lewat 35 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan kami hadirkan kuliner dari Riau. Dan untuk selanjutnya kami juga akan hadirkan di Indonesia Menyapa Siang, siang nanti pukul 13 lewat 35 waktu Indonesia Barat, feature radio, belajar di tengah bayang-bayang gempa, menjaga harapan anak-anak Flores. Nanti akan kami hadirkan bagaimana perjuangan anak-anak Flores untuk tetap belajar di tengah bayang-bayang gempa. Mereka ini tetap berusaha kembali ke sekolah dan melanjutkan pendidikan dengan segala keterbatasannya. Dan juga sore nanti kami hadirkan kembali dialog Cek Fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo ke ruang dengar Anda. Anda dapat interaktif untuk menanyakan langsung bersama narasumber kami. Dan selanjutnya kami juga akan mengulas topik mengenai mengenang Guru Soekarno Putra merawat warisan seni dan budaya Indonesia. Di mana Indonesia kembali kehilangan salah satu tokoh penting di bidang seni dan kebudayaan, Guru Soekarno Putra. Putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan Fatmawati meninggal dunia pada hari ini Sabtu 26 September 2026. Guru mengembuskan napas terakhir pada pukul 4 lewat 16 waktu Indonesia Barat di MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta dalam usia 73 tahun. Dan kepergiannya bukan hanya meninggalkan duka bagi keluarga, tapi juga menutup perjalanan panjang seorang seniman yang selama puluhan tahun dikenal melalui musik, tari, koreografi, pertunjukan hingga pengembangan kebudayaan Indonesia. Nanti akan kami perbincangkan mengenai mengenang sosok Guru Soekarno Putra ini bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Dan pendengar kami hadirkan juga di ke ruang dengar Anda sore nanti dialog olahraga sore dengan topik bedah evaluasi menakar progres taktik Timnas Indonesia usai bungkam Singapura. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Informasi ataupun tanggapan juga selalu kami nantikan, yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.
2: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kini kami hadirkan video potensi daerah. Jejak kopi era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, serta menjadi bagian dari potensi yang terus dikembangkan masyarakat setempat. Kita simak bersama dengan Yusron Al-Fatah dari RRI Madiun.
3: Baik, pemirsa dan juga pendengar, saat ini saya berada di rumah produksi kopi Gunung Tambal di Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Seperti apa liputannya? Mari ikuti saya.
4: Tanaman kopi dari era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sejumlah petani hingga kini mempertahankan bibit kopi yang diperbanyak dari pohon-pohon tua berusia lebih dari 100 tahun. Varietas Robusta, Arabica, dan Excelsa masih dibudidayakan di kawasan ini. Selain menjadi komoditas perkebunan, keberadaan tanaman tua ini turut menjaga karakter kopi yang selama ini dikenal dari wilayah Poncol. Salah satu petani yang mempertahankan tanaman kopi warisan leluhur tersebut ialah Santoso, warga desa Alas Tuwo, Kecamatan Poncol. Saat ini ia mengelola sekitar 3.000 pohon kopi yang tersebar di 3 lokasi dari 50 pohon di awal yang ia tanam pada tahun 1996.
5: Pertama saya tanam kopi sejak tahun 1996, Pak. Saya tanam sebesar 50 batang. Saya tanam di lahan Gunung Tambal. Setelah umur 5 tahun, tahun 2000. 2001 itu sudah mulai panen pertama. Ternyata kopi saya panenan satu tahun itu saya jual laku 2 juta. Sedangkan tanaman jagung saya satu lahan itu cuma laku 1 juta. Akhirnya saya tahun berikutnya ambil alih, saya tanami kopi semua.
4: Sebagian besar tanaman tersebut berasal dari bibit satu pohon kopi tua yang berada di belakang rumahnya. Santoso memperbanyak tanaman dengan teknik stek batang sejak bertahun-tahun lalu. Kopi dari kawasan Gunung Tambal Desa Alas Tuo memiliki karakter berbeda dibandingkan kopi daerah lain. Biji robusta cenderung lebih kecil tetapi memiliki rasa yang kuat. Ia mengatakan karakter itu masih dipertahankan karena tanaman kopi yang diwariskan keluarganya tidak mengalami persilangan dengan jenis lain. Dari sekitar 3.000 pohon yang dikelolanya, produksi kopi dapat mencapai 1 ton dalam satu musim panen yang kemudian dijual dalam bentuk green bean atau biji kopi.
5: Dulu di sini kata-kata yang bah di Gunung Tambal itu ada kopi-kopi dari zaman Belanda. Terus punah, tapi mbah saya masih punya di belakang rumah. Terus sampai sekarang ini masih saya pelihara, Pak. Terus saya kembangkan. Yang saya tanam di kopi Gunung Tambal itu asli kopi lokal zaman Belanda. Benihnya dari belakang rumah. Saya kembangkan gitu.
3: Berarti benihnya masih asli sini.
5: Asli.
4: Harga robusta berada di kisaran Rp100.000 per kilogram, sedangkan Excelsa Rp110.000 per kilogram. Kopi Excelsa oleh masyarakat setempat lebih dikenal sebagai kopi nangka karena memiliki aroma yang menyerupai buah nangka. Jenis ini memiliki karakter tanaman yang berbeda. Namun Excelsa belum menjadi jenis kopi yang banyak diminati di tingkat lokal. Salah satu penyebabnya adalah proses pemanenan yang lebih sulit karena ukuran pohonnya tinggi.
5: Kopi Excelsa itu pohonnya besar, kokoh, kuat, dan daunnya lebar seperti daun nangka. Kalau orang di sini diberi nama kopi nongko, gitu. Ternyata itu namanya kopi Excelsa. Dan buahnya sangat besar. Buahnya besar, tapi kalau sudah dipetik, dijemur, itu nanti susutnya banyak sekali kan, kulitnya tebal. Kalau kopi robusta itu mudah metiknya, kalau sudah masak hitam, merah, tua itu gak mudah. Tapi kalau kopi Excelsa sulit sekali metiknya itu.
4: Di tingkat wilayah, budidaya kopi di Poncol terus mengalami perkembangan. Penyuluh Pertanian Lapangan BPL Kementerian Pertanian Kecamatan Poncol, Sayuko Pamungkas, menceritakan kopi menempati posisi penting dalam denyut ekonomi masyarakat Poncol. Saat ini tercatat ada sekitar 720 petani kopi tersebar di 8 desa. Pendampingan petani juga dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta dan Universitas Negeri Surabaya UNESA. Dukungan itu mencakup pengembangan budidaya hingga pengolahan kopi. Adapun luas perkebunan kopi yang telah dikembangkan berada di kisaran 25 hingga 30 hektar. Namun potensi pengembangannya masih cukup luas karena Kecamatan Poncol memiliki sekitar 2.200 hektar lahan kering.
6: Itu kita ada 3 varietas. Yang pertama itu Excelsa, kemudian Robusta dan Arabica. Untuk ketinggian yang di bawah 900, kita ada 2 varietas yaitu Excelsa dan Robusta. Kemudian yang di atas 900 itu ada Arabica. Terus kemudian untuk pendampingan dari kami, selain kami itu memfasilitasi, istilahnya memfasilitasi karena kita nggak punya anggaran ya, itu kita memfasilitasi, jadi kebutuhan yang diperlukan untuk petani-petani kopi yang tergabung dalam kelompok tani maupun lembaga petani lainnya itu memfasilitasi bantuan dari dinas. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama dengan pihak universitas.
4: Seiring meningkatnya permintaan terhadap kopi lokal, pemasaran produk dari Poncol kini mulai meluas. Kopi tidak hanya dijual di Magetan, tetapi juga dikirim ke sejumlah daerah di Jawa Timur hingga luar provinsi. Bagi para petani, keberadaan varietas kopi yang bertahan selama beberapa generasi menjadi salah satu modal untuk mengembangkan komoditas perkebunan di lereng Gunung Lawu. Tantangannya kini bukan hanya mempertahankan tanaman tua, tetapi juga memperluas budidaya dan meningkatkan nilai jual kopi Poncol.
3: Asli kopi Gunung Tambal. Dari Alas Tuo, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Video potensi daerah lainnya, pendengar. RRI Semarang menggelar aksi bersih-bersih kawasan wisata Pantai Tirang. Kegiatan ini menjadi dukungan nyata terhadap upaya menjaga kebersihan sekaligus kelestarian kawasan pesisir kota Semarang. Selengkapnya dilaporkan Lucky Setiawan.
7: Ada 100 orang lebih berpakaian putih secara kompak pagi tadi menjemputi sampah yang ada di Pantai Tirang. Mulai dari botol plastik, gelas plastik, sedotan, hingga bungkus makanan. Tidak hanya dari sampah para pengunjung, tetapi juga sampah yang terbawa air laut ke bibir pantai. Kegiatan itu merupakan acara Cinta Lingkungan Bersih Pantai Tirang yang diinisiasi RRI Semarang. Ketua Kelompok Sadar Wisata, Pok Darwis Tambak Harjo Hebat, Pantai Tirang, Dio Hermansah Bakri, yang turut menyaksikan kegiatan itu, menyebut keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan bersih-bersih sangat penting untuk mendukung perubahan kawasan Pantai Tirang yang kini semakin tertata. Menurutnya, Pantai Tirang sebelumnya sempat berada dalam kondisi kurang terurus dan dipenuhi tumpukan sampah. Namun, melalui kerjasama berbagai pihak, kondisi tersebut kini berangsur mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dio juga mengapresiasi kegiatan bersih-bersih yang dilaksanakan RRI Semarang bersama para pemangku kepentingan. Menurutnya, persoalan kebersihan Pantai Tirang tidak dapat diselesaikan oleh pengelola kawasan secara mandiri, melainkan membutuhkan kepedulian dan kerjasama dari semua pihak. Sementara itu, Kepala LPP RRI Semarang, Bambang Dwiana, mengatakan kegiatan bersih-bersih pantai menjadi wujud kepedulian insan RRI terhadap lingkungan, sekaligus upaya mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, terutama kawasan pesisir. Menurutnya, persoalan sampah termasuk sampah plastik dan sampah yang bermuara atau menumpuk di kawasan pantai masih menjadi persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Pihaknya menegaskan RRI sebagai lembaga penyiaran publik tidak hanya menjalankan fungsi edukasi melalui siaran konvensional, tetapi juga melalui aksi nyata di tengah masyarakat.
8: Ini kita bersama-sama karena kita tidak bisa sendiri, bagian dari upaya kolaborasi, sinergi dengan berbagai pihak untuk ikut melestarikan dan menjaga lingkungan, khususnya bersih pantai di Pantai Tirang Semarang ini. Kami meminta jangan hanya sekali atau dua kali ini, karena kita tidak bisa memikirkan Pantai Tirang ini berpikir sendiri. Ini adalah pemikiran untuk kebersamaan supaya masyarakat Kota Semarang bisa melakukan hiburan di Pantai Tirang. Saya kira seperti itu.
7: Dalam kegiatan tersebut, RRI Semarang turut menggandeng sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, NGO Human Initiative, serta Pok Darwis Tambak Harjo Hebat yang selama ini terlibat dalam pengelolaan kawasan Pantai Tirang. Bambang mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat bahwa penjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Lukistian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Kilas Berita.
0: Sebanyak 20 jenazah korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 yang dievakuasi beberapa waktu lalu telah teridentifikasi. Dari 42 kantung jenazah yang dievakuasi, masih ada 22 kantong jenazah yang belum teridentifikasi. Karo Dokpol Pusdokes Polri Brigjen Dr. Sumi Hastri Purwanti menyampaikan sebanyak 22 kantung yang belum teridentifikasi akan dikirimkan ke tim DVI Mabes Polri untuk proses pemeriksaan DNA. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia menyapa siang.
1: Kami lanjutkan kembali mendengar video potensi daerah hari ini. Puluhan gerobak memenuhi Gor Saparua Bandung. Tempat olahraga tersebut disulap menjadi pusat wisata kuliner dari sore hingga malam hari. Kita simak selengkapnya disampaikan Bilal Wibisono dari RRI Bandung.
10: Dengar, saat ini saya sedang berada di depan Gor Saparua Bandung, di mana tempat ini merupakan salah satu sentra kuliner di Kota Bandung. Seperti apa keseruan di Saparua dan bagaimana ragam kulinernya, ikuti terus saya di dalam video berikut ini.
11: Di tengah Kota Bandung, tepatnya di sekitar Gor Saparua, sore menuju ke malam hari, arena olahraga tersebut berubah menjadi salah satu sentra kuliner di Kota Bandung yang selalu dipadati oleh warga yang telah selesai melaksanakan aktivitasnya masing-masing seharian. Di tempat ini, berbagai macam makanan dan minuman dijajakan. Variasinya sangat beragam, bahkan terbilang komplit. Lokasi yang strategis serta variasi makanan yang komplit menjadi nilai lebih dari Saparua bagi warga Bandung yang dikenal sebagai pecinta kuliner. Seperti Ginda dan April, dua warga Kota Bandung yang berburu kuliner di Saparua pada akhir pekan.
12: Aja sih, Teh?
13: Hari kemarin kita jajan apa?
12: Bisa.
13: Hari ini kita jajan ekonomi yang ini. Besok belum dijadwalin lagi, tergantung.
12: Jadi komplit ya makanannya, ya. Yang lokal ada, yang impor kayak gini juga ya, ada ya.
13: Betul.
12: Tapi kalau makanan khas Bandung di Saparua apa sih yang menonjol nih? Biasanya aci-acian kah atau apa nih?
13: Itu wajib sih aci-acian. Itu cilok apa? Yang daging yang aku suka beli yang di situ. Cilok daging.
12: Oh, ada ya cilok daging ya. Pokoknya aci-acian mah Bandung aja.
13: Cilok-cilokan. Goreng-gorengan ada banyak.
11: Para pedagang juga.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lopchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban.

0: Ngelirik, keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Ngelirik bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Ngelirik berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Ngelirik juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Ngelirik bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

0: Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat saja kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Sabtu 26 September 2026 bersama saya Hasna. Berikut informasi selengkapnya. Pendengar, Komisi 2 DPRD Tuban berhasil menjembatani kesepakatan terkait penyesuaian tarif layanan intensif internet desa. Fitra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Komisi 2 DPRD Kabupaten Tuban berhasil menjembatani kesepakatan terkait penyesuaian tarif layanan internet desa. Langkah ini diambil menyusul adanya keluhan dari para kepala desa yang menghadapi pemotongan anggaran desa, sekaligus sebagai upaya mewujudkan efisiensi biaya operasional jaringan internet sistem keuangan desa. Ketua Komisi 2 DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, menjelaskan bahwa mediasi ini sangat krusial untuk meringankan beban keuangan desa yang saat ini cukup berkurang drastis. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemerintah desa tetap wajib mempertahankan jaringan tertutup atau metronet dari PT PLN Icon Plus untuk mematuhi regulasi dari nasional. Ia juga memastikan bahwa wilayah blank spot tetap akan mendapatkan solusi pemenuhan jaringan, dan dari hasil negosiasi tersebut disepakati skema penyesuaian tarif dengan efisiensi biaya sekitar 5%.
2: Alhamdulillah, tadi kami bisa melakukan renegosiasi dengan tarif yang baru, yaitu tarif 1,223.000 per bulan, yang awalnya dulu 2,5 juta. Dan alhamdulillah tadi sudah ada penandatanganan dari tarif yang baru, dan insya Allah bulan depan sudah dilaksanakan dengan tarif yang baru.
1: Diketahui paket layanan yang semula dipatok seharga Rp2.500.000 per bulan kini menjadi Rp2.370.000. Sementara bagi desa yang memilih menonaktifkan layanan internet broadband corporate atau wifi publik dan hanya berfokus pada jaringan privat atau metronet, biaya bulanan dapat ditekan secara signifikan hingga Rp1.223.000 per bulan. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Pendengar, informasi berikutnya dari Kabupaten Lamongan. Dirit FC sukses curi 3 poin saat bertandang melawan Persiba Balikpapan di Stadion Surajaya Lamongan. Gol tendangan jarak jauh Supriyadi jadi gol penentu kemenangan anak asuh Aji Santoso. Farin Regi melaporkan.
1: Persiba Balikpapan harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Dirit FC pada lanjutan championship di Stadion Surajaya Lamongan Jumat malam. Gol tunggal Dirit FC dicetak Supriyadi pada menit ke-40 dari tendangan jarak jauh. Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman mengaku kecewa dengan proses terciptanya gol tersebut. Menurutnya Persiba seharusnya mampu mencegah Supriyadi melepaskan tembakan karena memiliki keunggulan jumlah pemain di area pertahanan. Menurutnya para pemain beruang madu julukan tim Persiba sudah mewaspadai pergerakan Supriyadi. Ia menilai kesalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi timnya.
2: Waktu kita bicara masalah taktikal, kekuatan lawan, dan sebagainya, itu kita sudah mengingatkan kepada pemain-pemain kami bahwa salah satu pemain yang harus diwaspadai itu adalah Supriyadi. Tapi ternyata Supriyadi bisa gol hari ini. Ya tentunya gol itu sebenarnya tidak boleh terjadi karena kita mempunyai pemain lebih di situ. Ya, 3-1 awalnya, kemudian terjadi 4-1. Tapi semua hanya melihat bola sehingga telat untuk bisa menutup shooting dari Supriyadi.
1: Sementara itu pelatih Dirit FC, Aji Santoso, menyoroti penyelesaian akhir timnya. Banyak peluang yang harus terbuang percuma akibat penyelesaian akhir yang kurang baik.
3: Yang kedua, kembali lagi Velosu mendapatkan satu peluang yang seharusnya menjadi gol, tapi tendangannya masih mengena kaki penjaga gawang. Nah, ini sudah akan menjadi evaluasi lagi, yang di mana pertandingan sebelumnya dia mendapat 3 peluang yang harusnya enggak gol, ini tadi satu peluang yang seharusnya gol juga tidak gol. Tentunya ini tetap kita evaluasi, tapi yang jelas saya berterima kasih kepada seluruh pemain yang bermain maksimal. Saya sangat yakin dengan kemenangan ini insya Allah pemain-pemain kami akan bermain lebih baik lagi dan mudah-mudahan hasil yang maksimal.
1: Dengan hasil ini Persiba Balikpapan masih belum meraih kemenangan dan mengoleksi minus 4 poin di klasemen sementara akibat hukuman pengurangan poin. Sedang Dirit FC naik ke peringkat 4 dengan koleksi 4 poin. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, demikian Warta Tuban edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Saat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Sebelum nanti kita beralih program Seruling Gedang tepat pukul 13.30. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini ditemani oleh Asna hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau tepatnya adalah jam 3 sore. Ada yang gabungan, siapakah di sana? Kita akan menyapa terlebih dahulu pendengar ya. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang, Mas Bujang.
2: Selamat siang, Mbak Asna.
1: Bagaimana punya kabar, Mas Bujang?
2: Alhamdulillah, ini kabarnya baik-baik saja juga. Sehat-sehat saja, Mbak Asna.
1: Alhamdulillah, Enje.
2: Kabar balik gimana nih, Mbak Asna?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
2: Alhamdulillah. Oh iya, sudah lama Mbak Asna ya, enggak jumpa ya.
1: Lama sekali tidak bertemu dan sepertinya ini menjadi pertemuan terakhir di udara di sini.
2: Loh.
1: Mau pamit, mau pamit dulu karena insya Allah di akhir bulan ini sudah, bulan depan sudah tidak lagi mengudara di Tuban.
2: Mau kemana Mbak Asna?
1: Mau kemana ya kira-kira ya? Ya mau di rumah aja.
2: Oh, sudah ada itu ya?
1: Itu apa?
2: teman ada, sudah ada teman ya?
1: Belum ada sih.
2: Nah, gimana Mbak Asna kok berhenti atau mau pindah ke lain studio mungkin atau gimana Mbak Asna?
1: Belum tahu, untuk saat ini belum tahu, tapi semoga bisa berjumpa di ruang dengar yang lainnya ya Mas Bujang ya.
2: Iya, mudah-mudahan Mbak Asna. Amin. Saya kaget
1: Mbak Asna. Mohon maaf dan terima kasih sudah menjadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban dan terus menjadi pendengar setia ya, karena nanti ditemani dengan teman-teman penyiar yang lainnya.
2: Oh iya. Berarti berhenti dulu Mbak Asna, mungkin ini Mbak Asna.
1: Gimana?
2: Maksudnya berarti berhenti dulu atau?
1: Iya betul.
2: Gitu Mbak Asna ya.
1: Mas Bujang mau lagu apa?
2: Oh, iya Mbak Asna.
1: Monggo.
2: Minta tolong ini diputarkan lagu apa Mbak yang cocok ini Mbak?
1: Apa kira-kira?
2: Kalau gitu apa ya? Kerinduan atau apa ya?
1: Kerinduan boleh.
2: Iya Mbak, kerinduan aja. Dari Cantika Dasin Kak Jamba, kalau gitu obati rinduku aja. Mbak.
1: Obati rinduku, oke okay, siap.
2: Ini cocok namanya.
1: Iya, salamnya Mbak, untuk siapa? Kaget, jangan kaget dong, nggak apa-apa dong.
2: Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf ya apabila saya mengudara karena saya sudah sering bercanda ataupun mungkin ada salah kata ataupun gimana Mbak ya, karena saya juga bercanda ya, sering bercanda apabila ada mungkin kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Iya aman Mas Bujang, terima kasih juga ya.
2: Iya. Dan saya ucapkan terima kasih telah menghibur kami selama bertahun-tahun Mbak.
1: Aduh jangan Asna? Jangan sedih dong, kok sedih sih.
2: Kenapa Mbak Asna kok itu ya, kok berhenti, apakah ada gimana Mbak ya?
1: Memang sudah waktunya selesai.
2: Oh gitu. Oh iya Mbak Asna, iya. Salamnya ini saya ringkas saja Mbak Asna ya, karena mungkin yang belakang menunggu, karena tadi sudah banyak komentar. Salamnya untuk kesemuanya saja Mbak Asna ya, tanpa terkecuali. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Tapi untuk yang lain kayak seperti Mbak Niswa kan nggak berhenti kan, belum berhenti kan Mbak ya mungkin?
1: Insya Allah nanti Hasna bersamaan dengan Mbak Niswa.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kok bisa bersamaan Mbak ya? Maksudnya, apakah sudah waktunya berhenti atau?
1: Betul, sudah waktunya Mas Bujang.
2: Oh gitu. Ya semoga saja sehat selalu Mbak ya.
1: Amin.
2: Dan untuk kesemuanya saja ya, salamnya ini tanpa terkecuali. Selamat siang.
1: Selamat
2: dan
1: siang.
2: Selamat mendengarkan. Untuk Mbak Asna, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Bertugas dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya.
1: Dengan senang hati.
2: Nyun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa gabungan barengan sama Hasna di siang hari ini di 0356883476. Ada yang sudah berdering, siapakah di sana kira-kira? Halo Seruling Gendang.
3: Seruling Gendang, berdendang bersama RRI Tuban.
1: Selamat siang.
3: Ya Mbak Asna.
1: Selamat siang.
3: Kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
3: Alhamdulillah. Di sini puanas Mbak, sini.
1: Anjir, sami. Teng Tuban je puanas.
3: Ngomong-ngomong ke Polpo deh. Lan male regi-regi mundak sebel Mbak ngriki Mbak.
1: Enje to.
3: Nggih. Lho, kula kepireng-pireng kok badhe op Mbak sampean Mbak nggih.
1: Enje Bapak.
3: Iki ngopo Mbak?
1: Insyaallah tanggal 29 itu terakhir mengudara.
3: Oh, 29. Nggih. Berarti wonten channel lain berarti.
1: Semoga insya Allah nanti bisa bertemu di frekuensi yang lain atau di ruang dengar yang lain je Pak.
3: Gih. Kecewa lho Mbak dengan bu op nih lho.
1: Nanti kan ditemani dengan teman-teman yang lain.
3: Gih Mbak. Gih mangke tolong diputarakan idalai layak tim piatu Mbak.
1: Enje siap.
3: Lagu menika kagem samudayanipun ingkang tresih mitangetaken RRI Tuban kagem mitangetaken ingkang asos salira nggih menapa niku mugi-mugi tansah panjenengan ing rahayu ingkang leyeh-leyeh nggih. Nggih kagem Mbak Nasugeng ayahe kating antos purnane acara mangke mugi-mugi tansah panjenengan ing rahayu
1: sedaya
3: kewarasan kathah kirimipun Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Pak Didi dari Montong ya. Luar biasa sekali pendengar siap pro 1 RRI Tuban, tenang aja. Kami akan terus mengudara setiap hari, tetap terus ditemani dengan teman-teman penyiar yang lainnya ya. Jadi gak sedih. Nanti kalau sedih saya ikutan sedih. Masih bisa request lagu sembari karaokean ya siang hari ini ya. Saatnya karaoke di hari Sabtu, yang mau nyanyi bareng boleh. Bukan nyanyi bareng ya, nyanyi sendiri aja. Nanti Hasna bagian operator aja di sini. Langsung aja gabungan di 0356883476. Ada kembali yang berdering. Siapakah di sana? Halo, Seruling Gendang.
4: Seruling Gendang bersama RRI Tuban.
1: Iya, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak. Ini Mbak siapa dong?
1: Mbak Hasna.
4: Oh Mbak Hasna.
1: Anje.
4: Ya kabarnya bagaimana Mbak?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Bapak. Bapak pripun, sehat?
4: Iya sama-sama saja ya.
1: Ini dengan Bapak siapa, saya kok lupa ya?
4: Mbak Man.
1: Oh ya Allah, Mbak Man teman dah.
4: Iya.
1: Anje.
4: Kabarnya kok saya kok kepiring-kepiring kabarnya Mbak.
1: Kabarnya nopo toh Niki?
4: Akan. Oh.
1: Enje, Bahman. Pantungannya je Bahman.
4: Nopo bun kender nopo kesini
1: Mbak. Enje, memang sepertinya masanya sudah
4: tanggal
1: selesai.
4: Tanggal pinten Mbak.
1: Dalam
4: tanggal pinten sekalipun
1: tanggal 29 di akhir bulan, Enje.
3: Ngapunten, Mbak, utang.
1: Enje no mboten napa-napa to, Mbah Man. Sehat nggih, Mbah Man, Enje.
3: Lagunipun nunut ingkang mengser kula sinten, Mbak?
1: Sinten lagu napa?
3: Ingkang mengser kula lho, nunut mawon kula.
1: Oh, lagunya niki Pak Didi.
3: Enje. Mawon.
1: Siap.
3: Enje. Kula wonten Marbujang
1: ya.
3: Nggih,
1: sing siap. Sing
3: siap. Wis tuwa ya ingkang atau wonten ing RRI itu kan.
1: Siap.
3: Nggih, Mbak. Siapa kok lupa?
1: Hasna Bapak, Enje.
3: Ya, Mbak Hasna mugiyo pinaringi wonten kesehatan selamat.
1: Amin, amin, ya Allah, amin.
3: Mugiyo tansah sanget tinggi-tinggi, selamat. Terus warasa.
1: Enje.
3: Ya, matur sembahun, Mbak.
1: Enje.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enje, pendengar, Anda masih bisa gabungan hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Tuban. Kembali saya hadirkan ya requestan lagu dari Mas Bujang, lagu dengan judul Obati Rinduku.

0: satu lagu Bakti Rinduku dari Mas Bujang. Semoga Mas Bujang rindunya segera terobati ya Mas Bujang ya. Ada yang kembali berdering, siapakah di sana? Halo, Seruling Gendang.
1: Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
0: Selamat siang.
1: Kak Nisma.
0: Ini dengan Hasna.
1: Iya.
0: Mas Zulfan.
2: Halo, Mbak Hasna.
1: Mbak Sutrini.
0: Iya.
2: Berdendang bareng Pro 1 RRI Tuban.
0: Iya, ini ternyata bersama Anto. Pantesan kok, kok kayak ada,
1: iya.
0: Ada siapa ini saya gitu.
2: Ada siapa ya?
1: Ada siapa? Ada tetangga sama ada orang baru.
2: Ada Yuni Mbak Yasna.
0: Ada Mbak Sutrini seorang.
2: Ada Yuni Julkan Sutrini.
0: Oh iya ini sudah ada singkatannya toh.
1: Sebentar aku mau nanya dulu.
0: Iya apakah aku itu?
1: Dengar kok mau op itu. Itu kenapa kok mau off?
0: Iya Mas Zulfan, sudah selesai masanya Mas Zulfan.
1: Sudah selesai?
0: Sepertinya sudah selesai.
1: Nah terus dipindah tugaskan gitu?
0: Enggak.
1: Mbak Nisma juga gitu?
0: Iya berdua.
1: Ya Allah. Terus ada pengarangnya?
2: Gimana dong?
0: Nanti ada teman-teman yang siaran juga, ada orang-orang baru.
1: Oh gitu.
0: Tenang kita aja.
2: Kita sempat kesana ketemu Mbak Esna loh, Mbak Esna.
0: Gak apa-apa, nanti kita janjian di mana gitu.
1: Ya Allah.
2: Padahal masih 2 minggu lagi loh, Mbak Esna.
1: Katanya itu Mbak apa?
0: Akhirnya
1: di bebas tuh, maksudnya dipindah tugaskan di Surabaya atau di mana gitu?
0: Boten.
1: Ya.
0: Ngapunten ya Mas Zulfan, kalau selama mengudara ada yang kurang berkenan, ada yang disengaja maupun tidak sengaja. Untuk Mbak Sutrini juga ya. Nanti tetap silaturahmi via WA, via telepon di WA pribadi ya.
2: Kita ada rencana ke sana Mbak Hasna.
1: Iya, kita berdua mau ke studio ketemu Mbak Hasna sebenarnya.
0: Gitu. Iya, nanti boleh kok kalau janjian bertemu di studio enggak apa-apa, nanti saya main ke sini.
1: Oh, gitu.
0: Iya, boleh.
1: Ya, untuk nanti aku kalau kapan mau nanya-nanya secara detail di balik layar soal
0: boleh,
1: ini ya.
0: Boleh. Okay.
1: Sekarang siapkan dulu lagunya Mbak Nisma.
0: Lagu apakah itu?
1: Mutiara, karaoke Mutiara dari Adela.
0: Oke.
1: Iya.
0: Dari Adela.
1: Oke Mbak Tri, salamnya silakan.
2: Salamnya tadi ada Mbak Mantemandang, Kang Bujang, Pak Didi, Pak Setiawan, Kang Samatiarto.
0: Oke.
2: Juga ada siapa lagi? Bunini Ayah Ida.
1: Ada Mas Pur juga ya.
0: Iya.
2: Oh iya ada Mas Pur juga.
1: Lalu ada Kang Tamatiarto. Kang Tamatiarto juga ya.
0: Siapa lagi?
1: Yang ada di seputaran Bojonegoro juga semuanya saja.
0: Siap.
1: Tanpa terkecuali. Dan langsung saja Mbak Nisma, Mbak Asna.
0: Iya siap. Lagunya spesial. Ini dinyanyikan berdua langsung Mas Zulfan dan juga Mbak Sutrini. Lagu Mutiara. Versinya Adela ya Mas Zulfan ya, siap dihadirkan.
1: Iya betul.

0: Terima kasih.
1: Dengan senang hati, Mbak Sutrini dan juga Mas Sulfan. Apa yang lupa?
0: Iya tadi liriknya ada yang lupa.
1: Oh iya, nggak apa-apa, aman, wis ora popo.
0: Iya. Nggak apa-apa ya, dibikin happy aja ya.
1: Iya dong, harus dong.
0: Oke, Kak, salam sedikit silakan.
2: Oke, salamnya untuk semuanya aja ya yang lagi antri berkaraoke. Selamat siang, selamat berbahagia ya. Dan spesialnya untuk Mas Yulvan seorang dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku
0: dan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku.
1: Siap.
0: Dan untuk Mbak Asna, terima kasih. Semoga di nanti Mbak Asna segera mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi dan Amin. Di tempatnya baru nanti Mbak Asna lebih sukses lagi.
1: Amin. Terima kasih.
2: Kita tinggal komen-komen di belakang Mbak Asna ya.
1: Iya, siap.
0: Okay. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas. Bu Mas Yulvan ya, barengan sama Mbak Sutrini. Ada yang gabungan via WhatsApp kami, kita akan menyapa terlebih dahulu. Siapakah di sana? Weh, ternyata sudah terputus. Mama Ayu boleh gabungan lagi Mama Ayu? Supaya Asna bisa menerima telepon dari Mama Ayu. Bisa gabungan kembali di 0356-8834756. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Halo Mama.
3: Selamat siang setengah sore.
1: Iya, selamat siang setengah sore Mama Ayu.
3: Berdendang bareng RRI Pro 1 Tuban.
1: Siap.
3: Apa kabar Mbak?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat-sehat walafiat.
0: Ya, sehat.
1: Panjenengan.
3: Mbak, ini berarti karaoke terakhir ini.
1: Apanya ini yang terakhir ini?
3: Karaoke-nya Mbak Asma.
1: Iya. Aduh, suaranya dengung Mama Ayu. Boleh dipelanin
3: menjauh.
1: Iya.
3: Sudah.
1: Sampun.
3: Iya, ini sudah menjauh 1 km, Mbak.
1: Tapi masih sedikit dengung tapi masih aman-aman.
3: Ya sudah. Tak geser lagi.
1: Mama Ayu mau nyanyi lagu apa?
3: Tak karaoke Bara Cinta, Mbak.
1: Bara Cinta?
3: Iya.
1: Oke, siap. Siap dihadirkan.
3: Salamnya yang barusan turun.
1: Monggo.
3: Mbak Sutrini, Mas Yulvan, semoga tansah rukun-rukun selalu.
1: Iya.
3: Mas Bujang, Kang Jarwoto, Pak Rete juga lama gak gabung ya. Bu Nini Ayakbal, Bu Jasmunia Rasman, ada Mas Bujang,
1: iya.
3: Juga ada Pak Setiawan, Pak Agung, ada Lek Mut, Pak Didi, Mas Pur, Kang Tamatiarto, Mas Irwan,
1: iya.
3: Dan semuanya aja. Mbah Man Temandang, Mbak lupa.
1: Iya.
3: Oke.
1: Sudah siap Mas Sutrini? Mas Sutrini boleh menjauh. Salah. Mama Ayu. Toh, Mama Ayu boleh bergeser lagi supaya tidak dengung suaranya Mama Ayu.
3: Sudah. Tidak aman.
1: Lebih menjauh sedikit bisa. Masih kedengung.
3: Jauh di mana Mbak, ini udah pas.
1: Gepot. Gepot lek ngonten sampun. Langsung dihadirkan ya Bara Cinta karaoke versinya dari Rita Sugiarta. Siap dihadirkan untuk Mama Ayu.

0: Terima kasih Mama Yu.
1: Iya. Ada yang lupa tadi.
0: Apa yang lupa, no?
1: Ya itu liriknya.
0: Iya, enggak apa-apa kan cuma sedikit, enggak banyak yang dilupa.
1: Ya, buat Mbak Asna sehat selalu.
0: Amin Allah.
1: Terima kasih waktunya.
0: Kalau
1: pulang hati-hati.
0: Siap Mama Yu.
1: Pertemuan terakhir ya Mbak ya.
0: bukan pertemuan terakhir. Nanti insya Allah bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya.
1: Iya lewat udara.
0: Iya.
1: Tapi kalau mau mampir juga gak apa-apa dong.
0: Iya siap. Kapan-kapan mampir sana.
1: Iya. Terima kasih Mbak Asna.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Yu, sudah jadi pendengar siap Pro 1 RRI Tuban. Matur nuwun sangat. Ada yang gabungan Mas Pur request lagu Kekasih Rahasia Koplo. Salam untuk Mas Zulfan, kemudian Mbak Sutrini, Mbak Ii, dan semua Med Siang. Penyiarnya juga Med Tugas sih ya Mas Pur. Ada yang berdiri.

0: dari nih Mama Ayu.
1: Iya. Mau request lagu apa?
0: Lagunya Seandainya Bertemu Tuhan yang ori ada, Mbak.
1: Seandainya bertemu Tuhan sebentar. Oke, official dari Lewaldi ya.
0: Kalau ada yang dari Tommy, Mbak.
1: Oh, dari Tommy.
0: Iya, kalau ada, kalau nggak ada ya Lewaldi ya, nggak apa-apa.
1: Oh, Tommy Ali ya.
0: Iya.
1: Ada.
0: Ya, salam-salam dulu ya, Mbak.
1: Monggo.
0: Ya, salamnya ya pertama buat Mbak Asna. Selalu dan banyak rezekinya.
1: Amin ya Allah.
0: Ya, selanjutnya juga ada Mas Yuri Pana dan Mbak Sudrini yang selamat siang menjelang sore. Terus ada teman-teman yang selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang.
0: Terus ada Mama Yu. Ya, selamat siang menjelang sore juga. Terus ada Mas Bujan. Pokoknya salamnya semuanya saja Mbak Asna. Ya.
1: Siap, ada lagi, sampun.
0: Sampun, Mbak Asma.
1: Alhamdulillah, Nje. Siap. Nanti siap dihadirkan ya lagunya ya.
0: Iya, Mbak Asma.
1: Oke, okay. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali, Mbak Asma.
1: Assalamualaikum. Ada yang gabungan lagi via WhatsApp kami. Kita akan menyapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anje, Bu Jasmuni.
2: Iya, sudah muni.
1: Sehat, Ibu?
2: Alhamdulillah sehat, walafiat tanpa sambat.
1: Sampun dahar?
2: Oh, dua kali. Oh, ya, hampir tiga kali.
1: Dah. Alhamdulillah sehat dahar terus.
2: Mbak.
1: Anje. Bu Jasmine, Anje pripun, Ibu?
2: Lagunya ya sayang ke.
1: Apakah itu lagunya?
2: Aku sepiring berdua itu lho Mbak, udah lama kok enggak ono sing rebu baju Mbak ya.
1: Iya ya, sepiring berdua ya. Enaknya sepiring satu orang aja, soalnya kalau berdua enggak kenyang.
2: Oh, ya imbue sing banyak Mbak.
1: Anjay,
2: oke, tak salam-salam sebentar ya, Mbak. Mbak, yang barusan turun tadi siapa?
1: Tadi ada, aduh siapa tadi saya kok lupa.
2: Mama Ayu aku dengar, yang belakangnya.
1: Iya, ada Mama Ayu tadi, terus berikutnya tadi ada Mas siapa ya, kulo kok supe ya?
2: Enggak, yang terakhir ini.
1: Lanje, tadi request lagu Seandainya Aku Bertemu Tuhan tadi ya?
2: Iya, aku ya lupa.
1: Anjay, kulo kok supe sih.
2: Aku masuk loh. Siapa ya sih mlebu ngono. Oke, aku tak salam-salam ya.
1: Mangga.
2: Salamnya buat Mama Yu. Selamat siang setengah sore ya, Mama. Terus ada Mama Anai masuk sini, Mbak.
1: Nah, itu kok derengnya tenok.
2: Enggak, maksudku kan dia pinter karaokean.
1: Oh, dereng buat menawi.
2: Terus ada Kang Tama Tiarto. Ada yang barusan masuk tadi loh, tak salami ya. Selamat siang, selamat setengah sore. Sudah sore gitu Mbak, hampir setengah tiga.
1: Ini sudah azan asar toh, Bu Jasmine lanjut.
2: Bentar lagi. Terus Kang Tama Tiarto sudah, Mama Yu, Kang Jarwoto, terus Mak Itian Mbak Rulistan,
1: siap.
2: Mbah Mantemandang, buat semuanya aja tanpa terkecuali. Oke, makasih. Semoga Mbak sehat selalu, sehat sekeluarga.
1: Amin, matur nuwun sangat Ibu.
2: Yaudah ya Mbak, aku sudah marah Mbak, sudah bisa cuit-cuit ya Mbak ya.
1: Siap-siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bu Jasmuni. Pendengar, kita jeda azan asar dulu ya. Karena sekarang azan asarnya tepat pukul 14:33. Tapi sebelum itu saya akan memutarkan. Menyapa pendengar yang gabungan. Halo Seruling Gendang.
0: Halo Mbak Asna. Saya mau karaoke Mbak.
1: Oh, mau karaoke lagu apakah itu?
0: Iya. Kalau ada ya itu Seandainya Bertemu Tuhan.
1: Oh ala. Duh, sebentar toh. Ini tuh dengan bapak siapa toh saya tuh?
0: Tapi iya Mbak Adan dulu.
1: Iya. Azan dulu berkenan umbatan.
0: Ya. Gak apa-apa.
1: Gak apa ya. Nanti gabungan lagi ya. Ini sudah.

0: Saya siapkan seandainya bertemu Tuhan dari kalau maunya karaoke berarti adanya dari Lewaldi, nggak apa-apa ya?
1: Iya kok saya lupa gak bilang karaoke.
0: Lanjut, ulang gak supe? Tak kira request iya. Lagu saja. Saya cerita dulu azan iya, asar aja, bapak nanti gabung lagi deh. Siap, terima kasih. Pendengar, Asa akan kembali lagi usai jeda kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Mendingan selamat menaikkan ibadah salat asyar bagi Anda yang menjalankan di sore hari ini. Kembali kita hadirkan pendengar yang sudah menyapa. Halo Seruling Gendang.
1: Ya, berdendang bareng RRI itu.
0: Anje, Bapak sudah siap. Pangapunten ini dengan Bapak Sinten tau kula kok supe?
1: Mas Tamat Yarto.
0: Oh, Masya Allah, iya Mas Tamat Yarto yang lokasinya ada di
1: Bancar.
0: Bancar ya, sehat ya Mas. Pangapunten sangat kula kok supe
1: to. Nompo telepone bijas muni aku ngono bang.
0: Lah njih, nah kula kok supe to namine panjenengan. Langsung siap dihadirkan dengan lagu Seandainya Aku Bertemu Tuhan.

0: Ya, terima kasih Mbak Asna.
1: Dengan senang hati, Mas Tama Tiarto sehat selalu ya.
0: Iya, alhamdulillah sehat Mbak Asna.
1: Anje.
0: Iya, banyak yang keliru liriknya Mbak Asna.
1: Enggak apa-apa, aman.
0: Iya, ya, terima kasih Mbak Asna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa akan memutarkan requestan lagu dulu dari pendengar tadi yang belum sempat terputarkan ya. Ucapnya juga requestan lagu dari Bu Jasmuni, Sepiring Berdua.

0: Mendingan requestan lagu Cinta Rahasia menutup perjumpaan kita di program Seruling Gendang edisi hari ini. Ada yang kelewat satu lagu yang belum diputarkan, lagu dari Bahman ya. Langsung aja siap dihadirkan. Tapi sudah tepat pukul 3 ternyata. Aduh, Bahman boleh request lagu lagi di program Seruling Gendang edisi berikutnya ya Bahman ya. Karena sudah tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi ada kelewat ternyata yang belum diputarkan requestnya. Punten, besok boleh request lagi. Karena kalau lagu-lagu dangdut pasti banyak banget yang request. Apalagi hari ini karaoke ya. Jadi pada semangat untuk karaokean. Terima kasih atas kebersamaan Anda di siang jelang sore hari ini pendengar. Ada yang gabungan lagi, siapakah di sana ya? Halo Seruling Gendang.
1: Gendang, aku Pak Didi mas, mana laguku mas?
0: Waduh mas. Pak Didi, tadi sudah diputarkan.
1: Anu, sudah lah,
0: sudah tuh. Iya sudah.
1: Oh iya, barangkali aku keluar pas tiba ada tamu soalnya.
0: Enje, sudah kok, sabon.
1: Enje, maaf ganggu mbak.
0: Enje, matan apa-apa bapak, matan rumah sangat je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengampunan sangat kalau memang ada yang terlewat mendengar ya. Tapi seingat saya tadi sudah saya putarkan semua kecuali lagu requestan dari Mbah Man yang tadi yang belum ya. Punten ya Mbah Man ya. Sehat selalu Tuban sore ini menemani aktivitas Anda sampai jam 4 sore nanti. Hanya di Pro 1 RRI Tuban.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

menemani aktivitas Anda di Tuban sore ini pendengar hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Anda masih bisa gabungan barengan sama Asna di sore hari ini di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, sembari juga Asna hadirkan berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di sore hari ini.

0: sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Melirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini. Besar lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti pendengar Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini saya pamit undur diri bersama Anda di Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi dengan janji keuntungan besar di media sosial. PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak berdampak nyata bagi masyarakat. Inilah info prima selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pasca terungkapnya kasus penipuan investasi trading saham dan kripto jaringan internasional, Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi dengan janji keuntungan besar di media sosial. Faris Yarbo berikut melaporkan.
2: Perkembangan ruang digital yang sangat pesat membuka peluang baru bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Namun, ruang itu banyak disalahgunakan untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak benar yang menimbulkan banyak korban. Pasca terungkapnya kasus penipuan investasi trading saham dan kripto jaringan internasional yang merugikan baru-baru ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada iming-iming keuntungan besar di media sosial. Menurutnya, para pelaku umumnya menjanjikan keuntungan tidak wajar hingga ratusan persen tanpa risiko.
3: Bujukan-bujukan rayuan dengan investasi dengan hasil yang di luar daripada hal-hal yang normal, di mana 30% sampai 200% mungkin akan menggiurkan, tetapi itulah bagian daripada modus penipuan yang dilakukan, sehingga orang tertarik dan melakukan kegiatan. Nah, pada saat sudah makin dalam tentunya akan menambah jumlah terus investasinya. Sedangkan kita lihat di sini modusnya penarikan susah dilakukan. Dan mereka akan menggunakan segala cara untuk menghambat dan akhirnya yang seharusnya untung malah didenda akibat pelanggaran-pelanggaran.
2: Nanang menegaskan pentingnya memeriksa legalitas dan kredibilitas platform investasi sebelum mentransfer dana ke rekening tertentu. Ia meminta masyarakat berhati-hati dan memastikan perusahaan penerima dana telah mengantongi izin resmi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat yang merasa menjadi korban atau mencurigai adanya indikasi penipuan investasi dapat memanfaatkan hotline pengaduan yang telah disediakan oleh kepolisian. Polda Jatim berkomitmen akan terus membongkar jaringan penipuan hingga ke akar-akarnya dengan berkolaborasi bersama dengan instansi terkait. Faris Yarbo melaporkan.
0: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak yang berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Kusnia berikut melaporkan.
4: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyampaikan harapan kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyebutkan pelantikan pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur merupakan amanah besar bagi muslimah di Jawa Timur untuk terus memberikan dedikasi ilmu, pemikiran, dan karya nyata demi kemajuan bangsa.
5: Di tengah dinamika pembangunan Jawa Timur yang kompleks, peradaan muslimah tidak hanya berperan dalam keluarga, tapi juga sebagai pendidik generasi, pelaku ekonomi, profesional, akademisi, pemimpin organisasi, penggerak masyarakat, serta warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa terbuka untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPW Perempuan ICMI Jawa Timur. Kami berharap pengurusan periode 2026-2031 ini dapat memberi ruang intelektual, ruang pemberdayaan, dan ruang kolaborasi perempuan dalam respon
4: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur, Profesor Hesti Armi Wulan S. mengatakan, siap melaksanakan program, salah satunya memperkuku Muslimah Jawa Timur untuk tetap menjunjung tinggi akhlak.
6: Karena itu adalah nilai-nilai yang kita harus terus imani, karena impact itu adalah menjadi fondasi bagi kita. Nah, ketika kita sudah selesai memiliki impact yang bagus, maka kita harus berilmu. Berimtak tetapi tidak berilmu itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi imtak itu harus diikuti dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4: Saat memberikan sambutan, Ketua ICMI Jawa Timur Pitono Nugroho berharap pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur memberikan dampak yang besar, salah satunya mengambil peran sosial bisnis. Farida Usnia melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A. Ayu Citra berikut melaporkan.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A di berbagai daerah. Sebab hingga sekarang, tren penyakit yang sebenarnya diidap semua pasien terkategori ISPA dan bukan merupakan influenza tipe A. Kondisi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, saat mengikuti kegiatan Kemenkes RI di Tulungagung hari ini. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa mereka ini sedang terkena influenza tipe A. Namun jika dilihat dari gejalanya, hal itu lebih mengarah pada infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Apalagi memang biasanya penyakit ISPA sering muncul pada saat musim kemarau.
8: Yang betul adalah ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ini kita udah tahu ada demamnya, ada jadi tenggorokannya, ada pilek kan gitu. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman-kuman yang salah satunya virus. Virus ini bisa apa saja? Ya bisa virus influenza, virus COVID, atau virus-virus yang lain. Termasuk yang ramai sekarang kan virus A, H3N2, virus B dan sebagainya. Sehingga saya nggak akan bahas jenis virus. Kenapa? Karena itu sebetulnya ranahnya pusat melalui pemantauan di site Sentinel di 88 site.
7: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Alisata Dardak mengatakan pula yang membenarkan jika penyakit tersebut patut diwaspadai karena jumlahnya yang terus naik. Bahkan sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Timur, sampai saat ini ada 1,4 juta kasus ISPA dan potensi influenza tipe A atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,1 juta kasus.
9: Tadi kasus ISPA di bulan Agustus, nah ISPA ini juga digabung yang potensi influenza itu ya, itu dibanding tahun lalu memang meningkat 2 kali lipat, 200 ribuan lebih nih di bulan Agustus kemarin. Paling banyak di Surabaya, Sidoarjo sama Malang Raya gitu. Nah pas musim kemarau itu kasusnya meningkat. Saya ulangi, 1.100.000 tahun lalu sekarang udah 1,4 juta.
7: Diketahui hingga saat ini Jawa Timur kasus penyakit ISPA potensi influenza tipe A tersebar di kawasan Surabaya, Sidoarjo dan Malang Raya. Ayu Citra melaporkan.
0: Program cek kesehatan gratis di Kabupaten Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September 2026. Januar Fahmi berikut melaporkan.
10: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September 2026. Capaian tersebut melampaui target nasional sebesar 46% dan target daerah 52%. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan pemeriksaan CKG mencakup seluruh kelompok usia, mulai balita hingga lansia. Dinkes masih mendorong peningkatan cakupan terutama pada kelompok anak usia sekolah, dewasa, dan lansia hingga akhir tahun.
11: Pertengahan September kemarin kita sudah bisa meraih 58% dari total jumlah penduduk. Dan yang ini kan dilakukan untuk seluruh siklus hidup, mulai dari balita sampai dengan lansia. Saat ini kami yang belum mencapai target kabupaten, kalau target dari RPJMN sudah tercapai. Jadi untuk anak usia sekolah, anak dewasa, dan lansia. Itu yang masih kita kejar dalam kurun waktu 3 bulan ini untuk mencukupi kekurangan dari target.
10: Hasil pemeriksaan menunjukkan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung termasuk yang banyak ditemukan. Temuan tersebut menjadi bagian penting dari upaya deteksi dini agar masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih cepat. Menurut Laksmi, masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan dapat memperoleh pengobatan awal dan pemerintah sebelum melanjutkan perawatan melalui Puskesmas. Program CKG diharapkan tidak hanya meningkatkan cakupan pemeriksaan, tetapi juga mendorong masyarakat lebih rutin memantau kondisi kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Janur Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gejala awal influenza tipe A. Ima Fadilah berikut melaporkan.
12: Penanganan medis sejati ini menjadi kunci utama untuk mencegah komplikasi akibat penyebaran virus superflu influenza A H3N2. Meski tingkat kesembuhannya tinggi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang menegaskan masyarakat agar tidak meremehkan gejala awal. Masyarakat dihimbau untuk segera meningkatkan imunitas. Bila gejala tidak kunjung membaik, disarankan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Langkah cepat ini dinilai krusial mengingat daya tular virus yang sangat tinggi serta resikonya yang dapat memicu komplikasi jika terlambat ditangani. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes Sampang, Laili Navila, menegaskan bahwa penanganan di tingkat awal sangat menentukan proses kesembuhan pasien.
13: Itu merupakan salah satu komplikasi dari influenza tipe A ini. Kalau memang gejalanya tidak segera diatasi, itu bisa menjadi pneumonia, bisa bronkitis juga, bisa radang jantung, malah bisa sepsis. Infeksi yang kemana-mana ke semua organ yang ada di tubuh kita.
12: Resiko komplikasi ini jauh lebih tinggi pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan komorbid seperti asma, diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Guna mencegah penyebaran yang lebih luas, Dinas Kesehatan Sampang menghimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala influenza A. Penanganan yang cepat dan tepat sejak dini tidak hanya mempercepat proses penyembuhan, tetapi juga menjadi langkah dalam melindungi keluarga serta lingkungan sekitar dari risiko penularan. Ima Fadila melaporkan.
0: Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan. Imam Malik berikut melaporkan.
14: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan sekitar 20-30% di sejumlah layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nur Fakhrudin menjelaskan peningkatan ini dipicu oleh cuaca kemarau panjang serta banyaknya debu yang berterbangan. Lebih lanjut, Dr. Heri memaparkan masa inkubasi virus ISPA tergolong sangat cepat, yakni berkisar antara 2-3 hari. Menurutnya, gejala awal yang patut diwaspadai meliputi panas tinggi, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, pegal-pegal otot, hingga kondisi tubuh lemas. Dr. Heri menyampaikan, sejauh ini diketahui ada kenaikan jumlah pasien kasus ISPA pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Ngawi.
15: Kalau secara kasus memang ada peningkatan di akhir-akhir ini, di rata-rata kalau kunjungan di beberapa pelayanan kesehatan itu ada peningkatan sekitar 20-30%.
14: Dr. Heri melanjutkan, sebagai langkah antisipasi, ia menghimbau masyarakat untuk kembali memperkuat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, beristirahat cukup, serta memperbanyak konsumsi air putih. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Dr. Heri juga menekankan pentingnya penggunaan masker bagi warga yang sedang sakit maupun yang beraktivitas di area berdebu. Kedisiplinan dalam memakai masker diharapkan dapat menekan angka penularan ISPA di wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kota Batu bersama kelompok kontak tani nelayan andalan Kota Batu tengah gencar menyoroti sulitnya akses pupuk subsidi bagi petani. Rizky Darmawan berikut melaporkan.
16: Pemerintah Kota Batu menyoroti persoalan akses pupuk subsidi bagi petani dan peternak pada rembuk paripurna kontak tani nelayan andalan atau KTNA Nasional 2026. Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua KTNA Kota Batu, Eli Suyanto, menilai ketentuan komoditas dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pertanian dan peternakan di daerah. Eli mengatakan, sejumlah komoditas yang banyak dikembangkan petani Kota Batu belum tercakup dalam ketentuan komoditas penerima pupuk subsidi. Kondisi tersebut membuat kebijakan penurunan harga pupuk subsidi dari pemerintah pusat belum sepenuhnya dapat dirasakan petani di Kota Batu. Menurut Heli, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kebutuhan pupuk bagi peternak yang menanam rumput sebagai pakan ternak. Tanaman pakan tersebut membutuhkan pupuk, tetapi rumput belum termasuk komoditas yang dapat memperoleh pupuk subsidi melalui skema RDKK.
17: Ya, karena RDKK di Kota Batu ini kan kita tidak termasuk dalam aturan di sebuah komoditi ini, makanya kami pemerintah daerah, mungkin saya sekarang ini ditunjuk sebagai ketua KTNA, nanti akan meminta dispensasi khusus kepada Kota Batu, karena di sini kan tanaman lombok, terus tanaman-tanaman yang masuk di RDKK itu kan tidak banyak. Makanya nanti Pak Wali mungkin bersama saya akan mengusulkan itu biar ada kemudahan-kemudahan, mungkin bisa dimasukkan dalam RDKK itu.
16: Pemerintah Kota Batu berencana mengusulkan dispensasi khusus agar kelompok tani maupun kelompok tani hutan dapat memperoleh akses pupuk subsidi untuk komoditas yang belum tercakup RDKK. Usulan tersebut akan disampaikan bersama pemerintah daerah kepada kementerian dan lembaga terkait. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh kepala SPPG dan satuan tugas untuk meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis MBG. Berikut laporan M. Samsudi.
18: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satgas untuk meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan MBG yang selama ini berjalan. Menurutnya, seluruh kepala SPPG dilibatkan bersama Satgas untuk membahas berbagai hal yang perlu diperbaiki.
19: Ini kegiatannya penguatan koordinasi untuk meningkatkan kualitas mutu MBG yang ada di Kabupaten Bondowoso. Dan kita mengumpulkan seluruh kepala SPPG, kemudian juga melibatkan Satgas yang ada. Itu pada intinya bagaimana MBG ke depan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi.
18: Evaluasi masih dilakukan oleh tim Satgas dan sejumlah laporan mengenai kualitas makanan juga menjadi bahan pembahasan untuk perbaikan pelaksanaan MBG ke depan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kualitas buah-buahan yang diberikan kepada penerima manfaat. Selain kualitas, ukuran buah juga dinilai perlu lebih seragam dan diseleksi dengan lebih ketat. Ia berharap hasil evaluasi dan penguatan koordinasi itu dapat mendorong pelaksanaan MBG di Bondowoso semakin berkualitas. Pembahasan bersama Satgas juga masih berlanjut untuk mengidentifikasi hal-hal lain yang perlu ditingkatkan. M. Samsudi melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Milad ke-15, Yayasan Hijau Daun Mandiri mengadakan lokakarya edukatif yang berfokus pada transformasi limbah menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi. Ana Kusuma berikut melaporkan.
20: Lokakarya dalam rangkaian Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri mengajarkan peserta untuk mengolah berbagai jenis limbah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Kegiatan yang digelar pada Sabtu 26 September 2026 ini mengangkat konsep upcycle dan recycle melalui 4 kelas, yaitu composting and creative recycle, eco candle, sabun eco enzim, serta revolusi pirolisis. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, mengatakan bahwa masing-masing kelas memberikan keterampilan praktis dalam mengolah limbah. Peserta diajari membuat kompos bebas bau dan mengolah botol plastik menjadi sapu halaman pada kelas composting dan creative recycle. Sementara pada kelas eco candle, mengajarkan pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Peserta juga mempelajari pembuatan sabun berbahan ekoenzim serta teknologi pirolisis untuk mengolah limbah plastik menjadi sumber energi terbarukan.
21: Jadi harapan kami memang ketika anak-anak berkumpul, itu mereka bisa terinspirasi oleh kegiatan ini dan mereka bisa melakukan di lingkungan mereka masing-masing, mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan karang taruna, mengumpulkan anak muda, ataupun ibu-ibu di RT-RT mereka semua. Kemudian mereka bisa menyampaikan ilmu yang hari ini mereka serap dan mereka praktekkan untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Mereka menjadi agen perubahan buat lingkungan mereka, minimal untuk diri sendiri dulu kalau memang belum bisa untuk lingkungan seperti itu.
20: Kepala UPT Pengelolaan Sampah di LHKP Kota Kediri, Kasiono, mengapresiasi pelaksanaan lokakarya tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan juga komunitas lingkungan memiliki manfaat dalam mendorong keberlanjutan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Kediri.
2: Sangat senang sekali dikarenakan mereka juga sebagai mitra, mitra bagaimana kita memberikan keberlanjutan terhadap lingkungan di Kota Kediri. Ya, tujuannya sama, bahwa kita adalah untuk Kota Kediri, untuk lingkungan yang kita tempati, seperti itu. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama, ayo kita kelola sampah dengan bijak, manfaatkan sampah untuk masa depan bumi yang semakin lestari.
20: Sementara itu, peserta Lokakarya, Muhammad Abidin Sofi, menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat dan juga banyak pengalaman baru.
3: Ini saya kan baru pertama kali ya, jadi acara yang seperti ini tuh wajib banget diikuti generasi Z ini untuk mencintai lingkungan, memanfaatkan lingkungan.
20: Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan limbah, namun juga mengenal potensi pemanfaatan sampah menjadi produk yang lebih berguna dan juga memiliki nilai ekonomis. Anang Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persiba Balikpapan pada laga pekan ketiga Grup B Championship Liga 2 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Regi berikut melaporkan.
22: Persiba Balikpapan harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Dredge FC pada lanjutan Championship di Stadion Surajaya Lamongan Jumat malam. Gol tunggal Dredge FC dicetak Supriyati pada menit ke-40 dari tendangan jarak jauh. Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman mengaku kecewa dengan proses terciptanya gol tersebut. Menurutnya Persiba seharusnya mampu mencegah Supriyati melepaskan tembakan karena memiliki keunggulan jumlah pemain di area pertahanan. Menurutnya para pemain Beruang Madu, julukan tim Persiba, sudah mewaspadai pergerakan Supriyati. Ia menilai kesalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi timnya.
23: Waktu kita bicara masalah taktikal, kekuatan lawan, dan sebagainya, itu kita sudah mengingatkan kepada pemain-pemain kami bahwa salah satu pemain yang harus diwaspadai itu adalah Supriyadi. Tapi ternyata Supriyadi bisa gol hari ini. Nah, tentunya gol itu sebenarnya tidak boleh terjadi karena kita mempunyai pemain lebih di situ, ya. 3-1 awalnya, kemudian terjadi 4-1, tapi semua hanya melihat bola sehingga telat untuk bisa menutup shooting dari Supriyadi.
22: Sementara itu pelatih Dredge FC, Aji Santoso, menyoroti penyelesaian akhir timnya. Banyak peluang yang harus terbuang percuma akibat penyelesaian akhir yang kurang baik.
24: Kembali lagi Velosu mendapatkan satu peluang yang seharusnya menjadi gol, tapi tendangannya masih mengena kaki penjaga gawang. Nah, ini sudah akan menjadi evaluasi lagi, yang di mana pertandingan sebelumnya dia mendapat 3 peluang yang harusnya gak gol, ini tadi 1 peluang yang seharusnya gol juga tidak gol. Tentunya ini tetap kita evaluasi, tapi yang jelas saya berterima kasih kepada seluruh pemain yang bermain maksimal. Saya sangat yakin dengan kemenangan ini, insya Allah pemain-pemain kami akan bermain lebih baik lagi dan mudah-mudahan hasil yang maksimal.
22: Dengan hasil ini Persiba Balikpapan masih belum meraih kemenangan dan mengoleksi minus 4 poin di klasemen sementara akibat hukuman pengurangan poin. Sedang Dredge FC naik ke peringkat 4 dengan koleksi 4 poin. Farin Reki melaporkan.
0: PBSI menghadapi sejumlah tantangan untuk memastikan Surabaya layak menjadi tuan rumah Polytron Surabaya International Challenge 2026. Oni Arianto berikut melaporkan.
25: Tidak mudah bagi pengurus cabang olahraga untuk bisa memastikan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event olahraga internasional, seperti halnya dari PBSI yang menghadapi sejumlah tantangan untuk memastikan Surabaya layak menjadi tuan rumah Polytron Surabaya International Challenge 2026. Humas Pengurus Pusat PBSI Yuni Kartika Sabtu siang mengatakan penetapan tuan rumah tidak hanya ditentukan oleh PBSI atau Indonesia, namun Badminton Asia juga memiliki kewenangan menilai kelayakan kota penyelenggara.
26: Ya, tantangannya cukup besar karena tidak hanya ditentukan oleh Indonesia sendiri jika ingin menjadi tuan rumah, tetapi dalam hal ini International Challenge di bawahnya Badminton Asia. Jadi Badminton Asia ini juga akan mensurvei kelayakan satu kota untuk menyelenggarakan turnamen internasional selevel International Challenge ini. Satu yang dilihat adalah kotanya ini merupakan ibu kota kah, dia levelnya di Indonesia, provinsinya seperti apa. Nah, Jawa Timur kan memang dianggap, atau Surabaya ini kota provinsi kedua. Kemudian airport, fasilitas penerbangannya, apakah punya banyak penerbangan karena pesertanya juga dari luar negeri, tidak hanya Indonesia saja. Fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di GOR tersebut, apakah memenuhi syarat untuk diadakannya pertandingan ini?
4: Menurut Yuni Kartika, rangkaian proses tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi PPSI, dikarenakan seluruh persyaratan harus dipenuhi sebelum Surabaya mendapatkan kepercayaan menggelar turnamen internasional. International Challenge 2026 menjadi bagian dari kalender kompetisi internasional yang berlangsung di Indonesia. Uni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket fitur produksi RRI Madiun. Jejak kopi era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
5: Tanaman kopi dari era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sejumlah petani hingga kini mempertahankan bibit kopi yang diperbanyak dari pohon-pohon tua berusia lebih dari 100 tahun. Varietas Robusta, Arabica, dan Excelsa masih dibudidayakan di kawasan ini. Selain menjadi komoditas perkebunan, keberadaan tanaman tua ini turut menjaga karakter kopi yang selama ini dikenal dari wilayah Poncol. Salah satu petani yang mempertahankan tanaman kopi warisan leluhur tersebut ialah Santoso, warga desa Alas Tuwo, Kecamatan Poncol. Saat ini ia mengelola sekitar 3.000 pohon kopi yang tersebar di 3 lokasi dari 50 pohon di awal yang ia tanam pada tahun 1996.
6: Pertama, saya tanam kopi sejak tahun 1996, Pak. Saya tanam sebesar 50 batang. Saya tanam di lahan Gunung Tambal. Setelah umur 5 tahun, tahun 2001 itu sudah mulai panen pertama. Ternyata kopi saya panenan 1 tahun itu saya jual laku 2 juta. Sedangkan tanaman jagung saya satu lahan itu cuma laku 1 juta. Akhirnya saya tahun berikutnya ambil alih, saya tanami kopi semua.
5: Sebagian besar tanaman tersebut berasal dari bibit satu pohon kopi tua yang berada di belakang rumahnya. Santoso memperbanyak tanaman dengan teknik stek batang sejak bertahun-tahun lalu. Kopi dari kawasan Gunung Tambal Desa Alas Tuwo memiliki karakter berbeda dibandingkan kopi daerah lain. Biji Robusta cenderung lebih kecil tetapi memiliki rasa yang kuat. Ia mengatakan karakter itu masih dipertahankan karena tanaman kopi yang diwariskan keluarganya tidak mengalami persilangan dengan jenis lain. Dari sekitar 3.000 pohon yang dikelolanya, produksi kopi dapat mencapai 1 ton dalam satu musim panen yang kemudian dijual dalam bentuk green bean atau biji kopi.
6: Dulu di sini kata-kata yang bah di Gunung Tambah itu ada kopi-kopi dari jalan Belanda. Terus punah, tapi mbah saya masih punya di belakang rumah. Terus sampai sekarang ini masih saya pelihara, Pak. Terus saya kembangkan yang saya tanam di kopi Gunung Tambah itu asli kopi lokal zaman Belanda. Benihnya dari belakang rumah. Kayak kembangan gitu.
7: Berarti benihnya masih asli sih?
6: Asli, kan? Asli.
5: Harga Robusta berada di kisaran Rp100.000 per kilogram, sedangkan Excelsa Rp110.000 per kilogram. Kopi Excelsa oleh masyarakat setempat lebih dikenal sebagai kopi nangka karena memiliki aroma yang menyerupai buah nangka. Jenis ini memiliki karakter tanaman yang berbeda. Namun Excelsa belum menjadi jenis kopi yang banyak diminati di tingkat lokal. Salah satu penyebabnya adalah proses pemanenan yang lebih sulit karena ukuran pohonnya tinggi.
6: Kopi Excelsa itu pohonnya besar, kokoh, kuat, dan daunnya lebar. Seperti daun nangka. Kalau orang di sini diberi nama kopi nongko. Gitu. Ternyata itu namanya kopi Excelsa. Dan buahnya sangat besar. Buahnya besar, tapi kalau sudah dipetik, dijemur, itu nanti susutnya banyak sekali kan, kulitnya tebal. Kalau kopi Robusta itu mudah metiknya, kalau sudah masak hitam, merah, tua itu gak mudah. Tapi kalau kopi Excelsa, sulit sekali metiknya itu.
5: Di tingkat wilayah, budidaya kopi di Poncol terus mengalami perkembangan. Penyuluh Pertanian Lapangan BPL Kementerian Pertanian, Kecamatan Poncol, Sayuko Pamungkas, menceritakan kopi menempati posisi penting dalam denyut ekonomi masyarakat Poncol. Saat ini tercatat ada sekitar 720 petani kopi tersebar di 8 desa. Pendampingan petani juga dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta dan Universitas Negeri Surabaya UNESA. Dukungan itu mencakup pengembangan budidaya hingga pengolahan kopi. Adapun luas perkebunan kopi yang telah dikembangkan berada di kisaran 25 hingga 30 hektar. Namun potensi pengembangannya masih cukup luas karena Kecamatan Poncol memiliki sekitar 2.200 hektar lahan kering.
8: Itu kita ada 3 varietas. Yang pertama itu Excelsa, kemudian Robusta dan Arabica. Untuk ketinggian yang di bawah 900, kita ada 2 varietas yaitu Excelsa dan Robusta. Kemudian yang di atas 900 itu ada Arabica. Terus kemudian untuk pendampingan dari kami, selain kami itu memfasilitasi, istilahnya memfasilitasi karena kita nggak punya anggaran ya, itu kita memfasilitasi jadi kebutuhan yang diperlukan untuk petani-petani kopi yang tergabung dalam kelompok tani maupun lembaga petani lainnya itu memfasilitasi bantuan dari dinas. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama dengan pihak universitas.
5: Seiring meningkatnya permintaan terhadap kopi lokal, pemasaran produk dari Poncol kini mulai meluas. Kopi tidak hanya dijual di Magetan, tetapi juga dikirim ke sejumlah daerah di Jawa Timur hingga luar provinsi. Bagi para petani, keberadaan varietas kopi yang bertahan selama beberapa generasi menjadi salah satu modal untuk mengembangkan komoditas perkebunan di lereng Gunung Lawu. Tantangannya kini bukan hanya mempertahankan tanaman tua, tetapi juga memperluas budidaya dan meningkatkan nilai jual kopi Poncol.
9: Asli kopi Gunung Tambal. Dari Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini, kali ini Anda bersama saya, Dio Pratama, yang akan melanjutkan Surabaya sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Dan tentunya kami selalu mengingatkan Anda untuk setia mendengarkan Pro 1 Surabaya di Surabaya sore ini, karena masih ada berbagai sajian menarik ya di Surabaya sore ini dan juga malam ini tentunya ya. Setelah ini kami akan menghadirkan kentongan ke ruang dengar Anda. Kemudian selepas kentongan, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita lanjutkan Surabaya sore ini. Kita isi dengan informasi dan lagu-lagu yang menarik ya untuk menemani sore hari Anda. Dan untuk azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan isya akan ada pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa, karena ini hari Sabtu, jadi nanti jam 6 sore kita akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Musik ya, edisi hari ini ya. Ini hari Sabtu 26 September 2026 ya. Pernah saya lihat Warta Musiknya hari ini apa ya? Hari ini September tanggal berapa sih? 26. Genre keroncong. Oke, genre tulisannya di sini ini ya. Genre keroncong ya, dan artisnya itu macam-macam. Ada di sini sih tulisannya ada Aditya, ada Alisa, ada Mus Mulyadi, ada Niken Salindri, ada Paksi Band ya. Paksi Band ada dua, Sundari Sukotio keroncong. Ini semua lagu-lagu keroncong ya, kayaknya disiapin khusus untuk Warta Musik edisi nanti hari ini ya. Kemudian nanti pukul 19 selepas Warta Musik, seperti biasa kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, informasi mancanegara, informasi olahraga tentunya ya, karena padat loh informasi olahraga, karena lagi ada Asian Games juga ya, ini di Jepang ya. Dan kemudian tentunya ada informasi cuaca untuk esok hari ya, untuk beberapa daerah yang disampaikan oleh BMKG pusat tentunya ya. Kemudian nanti selepas Warta Berita Sentral, karena ini hari Sabtu, jadi kita akan mengajak Anda 19.30 akan mengikuti Mimbar Agama Kristen ya. Kemudian nanti selepas itu Surabaya malam ini seperti biasa Anda akan bersama Jo Adi Yuwanda yang akan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Surabaya malam ini. Dan sekarang kita lanjutkan Surabaya sore ini dalam program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.
0: Untuk informasi yang pertama di kentongan sore hari ini, masalah kekeringan dan krisis air bersih di Desa Sumber Marjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, kini mulai teratasi berkat pembangunan fasilitas sumur bor presisi. William Nathan melaporkan.
2: Masalah kekeringan dan sulitnya akses air bersih saat musim kemarau kini mulai teratasi bagi warga Sumber Manjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto bersama Polres Malang resmi menghadirkan fasilitas sumur bor presisi di lingkungan Masjid Syekh Ibrahim An-Naufal Dusun Kerajaan. Fasilitas air bersih sedalam 80 meter ini dilengkapi tandon berkapasitas 5.200 liter, serta jaringan distribusi yang terhubung langsung ke warga. Peresmian ini merupakan satu dari 9 titik sumur bor yang dibangun Polres Malang dalam rangka Hari Bayangkara. Bantuan ini disambut rasa syukur mendalam oleh masyarakat setempat. Ketua RT Irfan Effendi menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri, khususnya Kapolda Jawa Timur dan Kapolres Malang, AKBP Rulian Syauri.
3: Polisian Republik Indonesia atas bantuan sumur bor yang berada di Desa Sumber Manjing Kulon, Kecamatan Pagak. Semoga bermanfaat bagi seluruh warga sekitar.
2: Irfan menuturkan selama ini keterbatasan air menjadi kendala utama bagi jamaah dan warga sekitar ketika puncak kemarau tiba. Dengan hadirnya sumur bor ini, kebutuhan bersuci jamaah masjid maupun keperluan air bersih puluhan keluarga kini dapat terpenuhi dengan lancar. Pihak Takmir bersama warga berkomitmen akan merawat fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. William Nathan melaporkan.
4: Polusi udara adalah suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara tersebut, di antaranya. Pertama, perbanyak jalan kaki dan bersepeda. Polusi udara paling banyak berasal dari asap kendaraan bermotor. Asap tersebut mengandung sulfur dioksida, satu dari 6 polutan utama penyebab pencemaran udara. Kedua, tanam tanaman penangkal polusi. Bukan cuma sekedar dekorasi saja, beberapa jenis tanaman diketahui mampu menghilangkan karbon monoksida di udara. Jenis-jenis tanaman yang dapat menangkal polusi udara diantaranya, lidah buaya, bambu, sirih gading, sirih rejeki, pakis, dan lain-lain. Ketiga, hindari kebiasaan membakar sampah. Membakar sampah adalah salah satu kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat. Cara ini dianggap sebagai jalan pintas untuk menyingkirkan tumpukan sampah dengan cepat. Padahal, membakar sampah justru bisa memperburuk polusi udara di sekitar Anda. Keempat, berhenti merokok. Gas residu dari asap rokok tidak hanya mencemari udara, tetapi juga dapat menempel di benda-benda di sekitar Anda, mulai dari baju, kain, hingga karpet rumah. Kelima, hemat listrik. Untuk menghasilkan tenaga listrik, setiap pembangkit listrik membutuhkan bahan bakar minyak atau batu bara. Proses tersebut berdampak pada pelepasan ozon dan sulfur dioksida di permukaan tanah, menguap dan akhirnya mencemari udara.

Bencana alam bukan semata-mata alam yang menjadi penyebabnya. Adanya bencana setidaknya karena ada campur tangan manusia. Salah satu bencana alam yang terjadi karena campur tangan manusia adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan tanah yang di dalamnya terdapat batu dan material organik maupun anorganik secara tiba-tiba dan bergerak ke bawah sehingga meninggalkan lereng. Longsor bisa terjadi karena ulah manusia. Hal itu disebabkan lingkungan dan ekosistem yang tidak tertata dengan baik, seperti perluasan penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunan atau sawah pertanian menjadi permukiman tanpa diikuti kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.

0: Anda masih bersama kami dalam program Kentongan, dan untuk informasi selanjutnya, kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan Khairul Umam.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Khofifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebenarnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
2: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada paksa skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu di bor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
3: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air dulu. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
4: Terus, kalau ada.
3: Kalau enggak ada, ya enggak bisa.
1: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Khairul Umam melaporkan.
5: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini ya, dan saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak Cek Fakta edisi hari ini ya, hari Sabtu 26 September 2026 yang disampaikan oleh rekan Dita.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari, mulai 25 September 2026. Faktanya, klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah, seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital www.komdigi.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
4: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita Indonesia.

Masih bersama kami di Surabaya sore ini, kita buka informasi kabar gembira ya dari dunia olahraga pagelaran Asian Games 2026 ya. Rahmat Erwin Abdullah meraih emas di Asian Games 2026 lewat cabang angkat besi kelas 75 kg putra. Ya, ini merupakan emas kedua yang diraih oleh Indonesia di ajang Asian Games 2026. Rahmat Erwin Abdullah tampil di cabang angkat besi kelas 75 kg putra Asian Games 2026 yang berlangsung di Nagoya City Trade dan Industry Center pada hari Sabtu hari ini ya. Rahmat Erwin sukses menorehkan emas usai mencatatkan hasil terbaik dengan total angkatan 366 kg. Torehan tersebut didapat dari rincian 160 kg angkatan snatch dan 206 kg di angkatan clean and jerk. Total angkatan Erwin unggul 1 kg dari Wirapon Wichuma dari Thailand yang meraih perak. Wichuma mencatat total angkatan 365 kg dari 160 angkatan snatch dan 205 kg angkatan clean and jerk. Perunggu diraih lifter Korea Utara, Song Chong Ri. Ri mencatatkan total angkatan 357 kg. Ia menorehkan 162 kg angkatan snatch dan 195 angkatan clean and jerk. Cabang angkat besi mendapatkan 1 emas dan 1 perunggu. Sebelum Rahmat Erwin yang meraih emas, Lulu Dianatri Wijayana mendapatkan perunggu di kelas 49 kg putri. Rahmat Erwin mempersembahkan emas kedua Indonesia di ajang Asian Games 2026. Emas perdana Indonesia kemarin ya di ajang ini diraih oleh tim bulu tangkis beregu putra.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik pintu surga. Dari Studio Bersatu Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara gamblang, Al-Quran telah menjelaskan tentang nama-nama surga dan calon penghuninya. Mereka akan kekal di dalamnya. Berikut ini nama-nama surga, tingkatan surga, dan para calon penghuninya. Pertama, surga Firdaus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Orang yang mendapatkan surga Firdaus itu diantaranya adalah orang yang memelihara amanah yang telah dibebankan kepada dia termasuk janjinya. Kedua, orang yang memelihara sholat, orang yang berpaling dari pekerjaan yang sia-sia. Berikutnya adalah orang yang menjaga farjinya kecuali kepada istri-istri mereka. Inilah ciri empat orang manusia yang mendapatkan surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Yang kedua, surga Aden diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari intan yang putih. Calon penghuninya adalah orang yang bersabar mencari ridha Allah, mendirikan sholat, menafkahkan rizkinya yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, betapapun dia jahat, kita balas dengan kebaikan. Seperti hal tersebut tertera dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 hingga 24. Juga orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Quran surah Maryam ayat 60 sampai dengan 61. Salah satu calon penghuni surga Aden adalah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surat Sad ayat 49 sampai dengan 50. Ketiga, surga Naim diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perak yang putih. Calon penghuni surga Naim ialah orang yang beriman dan beramal soleh. Luqman ayat 8. Orang yang bertakwa. Surah Al-Qalam ayat 34. Surga berikutnya yang keempat adalah surga Jannatu Ma'wa. Allah ciptakan dari zamrud yang hijau. Calon penghuni surga Ma'wa ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Najm ayat 15. Berikutnya, orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Quran surat As-Sajdah ayat 19. Kemudian, orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan diri dari hawa nafsu yang buruk. An-Naziat ayat 40 sampai 41. Surga berikutnya, yang kelima, adalah surga Darussalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yakut yang merah. Calon penghuni surga Darussalam sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 127. Tempatnya itu adalah orang-orang yang kuat iman dan Islamnya. Orang-orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah surga Darul Muqamah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari permata yang putih. Calon penghuni surganya ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan jarang berbuat kesalahan. Ketujuh, surga Al-Maqamul Amin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya ialah orang-orang yang keimanannya telah mencapai tingkatan muttaqin, yakni orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surga yang kedelapan adalah surga khuldi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari marjan yang merah dan kuning. Calon penghuninya ialah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Semoga kita mendapatkan surga entah yang mana, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ataupun ke-8. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan manusia yang diberikan kemudahan dalam melakukan amal dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dimudahkan untuk memasuki pintu-pintu surganya yang ada sehingga kita diberikan rahmat
untuk bisa masuk ke dalam surganya, dan terutama bisa dipanggil dari salah satu pintu surga yang di mana saja yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah Wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة

kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang

Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari.

0: Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih dalam Surabaya sore ini dan kita update lagi ya informasi seputar olahraga di sore hari ini ya. Nah, masih seputar ada FIFA ASEAN Cup 2026 ini melanjutkan ya jadwal dari timnas kita. Ini ada jadwal Indonesia melawan Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026, laga yang bertajuk Derby Serumpun ini diprediksi ya bakal berlangsung panas tentunya ya. Indonesia melawan Malaysia pada laga divisi pertama FIFA ASEAN Cup 2026 di grup A akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada hari Senin ya, lusa ya, tanggal 28 September 2026, yang akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 7.30 malam ya. Kedua negara sama-sama meraih kemenangan di laga perdana grup A ya. Indonesia sebelumnya mengalahkan Singapura dengan skor 2-0, sementara Malaysia yang main lebih dulu menang meyakinkan 3-0 atas Bangladesh. Hasil tersebut membuat Malaysia berada di puncak klasemen grup A dengan 3 angka. Indonesia di urutan kedua dengan poin yang sama, tapi kalah selisih gol dari Malaysia. Indonesia dan Malaysia bakal berebut 3 angka tentunya di laga hari Senin besok ya. Tambahan 3 angka di laga kedua ini bakal meringankan langkah mereka untuk lolos ya, lanjut ke babak berikutnya. Situasi ini membuat duel Indonesia melawan Malaysia diprediksi bakal sengit ya. Belum lagi ini ada rivalitas keduanya sebagai negara tetangga yang pastinya membuat laga semakin dinanti ya, karena semakin panas juga. Sengitnya laga Indonesia melawan Malaysia ini tercermin dari rekor pertemuan kedua kubu ya, dikutip dari media 11 versus 11. Indonesia sudah 85 kali pertemuan dengan Malaysia. Garuda menang 33 kali. Harimau Malaysia memenangi satu laga lebih banyak dengan 34 kali kemenangan dan 18 laga sisanya berakhir imbang ya. Jadi total ketemu 85 kali. Indonesia 33 kali menang, Malaysia 34 kali menang. Sementara sisanya imbang. Kedua tim juga saling mengalahkan di 6 perjumpaan terakhir ya. Indonesia menang 3 kali, begitu pula dengan Malaysia. Nah, laga Indonesia versus Malaysia ini jelas tidak boleh Anda lewatkan ya untuk para pecinta sepak bola dan juga siapapun yang mendukung timnas di FIFA ASEAN Cup 2026.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
3: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
2: Ah, serius? Bisa gitu?
3: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
2: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
3: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
2: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
3: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
2: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, 1 jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: Sundari Sukoco ya, bener nggak bacanya? Sundari Sukoco Kroncong Dewi Murni, semoga bener ya. Ini mengawali jumpa kita dalam Warta Musik edisi genre keroncong ya. Jadi selama satu jam ke depan kita akan memutarkan lagu apa saja asalkan keroncong. Di sini sih ada ya, disiapin lagu-lagunya. Tapi kalau karena ini bukan artis ya, jadi genre atau genre, jadi Anda mungkin ada, mungkin lagu keroncong andalan Anda, jadi bolehlah bergabung di Warta Musik edisi hari ini ya. Saya sapa yang di line telepon. Selamat sore Warta Musik.
1: Selamat sore Warta Musik bersama Bang Dio Pratama.
0: Pak Toto.
1: Sehat Bang Dio?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya?
1: Ya, tadi itu sudah benar Sundari Sukoco.
0: Sukoco ya, benar ya.
1: Ya, betul. Saya dengar juga ada Mus Mulyadi ya.
0: Ada Mus Mulyadi, nah. Tapi yang judulnya Rondo Ngarep Omah.
1: Enggak apa-apa lah, betul sih ada Rondo Ngarep Omah.
0: Lo ngarep omah no rondo lah. Betul nih.
1: Ya, kebetulan ada Rondo Ngarep Omah di tengah saya.
0: Oh iya, benar berarti. Berarti cocok lagunya ya.
1: Cocok.
0: Cocok ya. Cocok. Nanti saya putarkan.
1: Mudah-mudahan Bang Dio sehat.
0: Siap.
1: Banyak rezeki, tetap semangat, dan tetap lindungan Allah Subhanahu Taala.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Toto. Ditunggu Rondo Ngarep Omah loh. Kayak apa tuh Pak Toto lagi ditungguin sama Rondo di depan rumahnya ya. Kita sapa lagi yang di line telepon HP sekarang. Warta Musik.
2: Selamat sore, Warta Musik.
0: Selamat
2: Assalamualaikum, Mas Dio Pratama.
0: Waalaikumsalam, Bu Siti.
2: Saya mau cari duda belakang rumah, Danda.
0: Duda belakang rumah? Weh, mau tenang. Enak lah brondong. Enak brondong, ngarep omak.
2: Ibu Heti ikus endang, bisa enggak keroncong?
0: Heti ikus endang keroncong, ta?
2: Iya, mak ingat masa depan, ya.
0: Judulnya apa?
2: Ingat masa depan.
0: Heti Kusendang ingat masa depan. Benar tak? Tak putar sedikit ya. Ini keroncong ya. Apa enggak ya? Iya, tunggu. Kayak gini tak?
2: Ya itu betul.
0: Oh iya keroncong ya. Ini. Siap. Enak.
2: Siap. Ya wes, terima kasih banyak Mas Dio, sehat selalu, panjang umur sampai 100 tahun ya.
0: Amin, terima kasih, Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Siti. Ditawari brondong ngarep oma enggak gelem duto. Maunya duda, Bu Siti, ini bahaya ini. Tadi rondo ngarep oma ya. Lagu lawas ini. Seperti kalau di sini tulisannya sih lawas ya. Nanti kita akan putarkan ya rondo. Setelah ini rondo ngarep omah nanti dilanjutkan oleh ingat masa depan dari Heti Kusendang. Tapi saya mau ambil satu lagi ya sebelum saya putarkan lagu. Warta Musik.
3: Warta Musik. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, sehat ya bersama keluarga dan bidadari dan apa malaikat-malaikatnya. Amin. Ya Rabbal. Jangan lupa minum yang banyak ya.
0: Siap.
3: Ariati di kau mawar Tuhan rembulan.
0: Judulnya apa?
3: Ya itu Ariati.
0: Ariati.
3: Iya, nggak pakai N, bukan Arianti.
0: Ariati, di kau.
3: Sundan Sukoca. Oh, sudah. Judulnya itu Ariati saja. Aku nyanyi nggak aku panjangin gitu.
0: Oh, Sundari Sukoca. Sebentar saya.
3: Lalu dia itu waktu di Pro 4 kan saya aktif.
0: Judulnya apa tadi, maaf.
3: Ariati,
0: bentar saya cari, ada nggak lirik lagu keroncong Ariati? Oh, ini yang keluar malah ini, Mus Mulyadi.
3: Oh iya, duet-duet kali. Atau gini, Jembatan Merah Sungguh.
0: Oh ini ada yang, ini duet Noma. Jadi Mus Mulyadi sama Sundari Sukoco.
3: Iya kan, saya bilang duet Mus Mulyadi. Atau Jembatan Merah, enak. Bengawan Solo, oke. Jauh di mata, dekat di hati. Gitu. Juga ada tuh, Jauh di Mata. Jadi, ada Sapu Tangan juga. Saya suka dia kalau lagi nyanyi. Saya maunya saya berondong jagung aja deh. Nggak mau berondong kayak Bu Siti itu. Mau berondong jagung aja.
0: Boleh.
3: Lagu Terang Bulan. Nah, dia dengan kalau nggak salah partnya dengan Bram Titali itu. Anak remaja Terang Bulan juga dia. Oke, itu dulu berbagi sama yang lain. Yang ada aja deh di situ ya yang disebutkan tadi. Siap. Terima kasih, selamat bertugas. Barokah rezeki, barokah keselamatan, barokah usianya. Rezekinya datang dari seluruh penjuru atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin,
0: amin. Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma, sehat selalu tadi Oma Bu Siti dan juga Pak Toto tadi ya. Kita langsung hadirkan lagu ya di Warta Musik kali ini tadi sampai Mus Mulyadi Rondo Ngarep Omah.

0: Kembali di Warta Musik edisi Keroncong ya, tadi judulnya itu Ariati ya. Ini cukup lucu karena kalau mungkin beberapa pendengar sudah tahu ya, ada calon-calon penyiar baru yang ada di Pro 1 ini. Sebenarnya setiap Pro ada ya, dapat satu ya. Pro 1 dapat satu, Pro 2 dapat satu, Pro 4 juga. Nah di Pro 1 itu ada anak baru ya, ini namanya Hariati, cuma beda satu huruf H, jadi yang anak barunya Hariati, yang judul lagunya Ariati. Ya nanti dinantikan ya kiprahnya kakak Ria Hariati ya, nama panggungnya Ria Hariati ya, nanti di Pro 1 Surabaya. Sekarang masih ditempa dulu skillnya biar makin pede menyapa pendengar Pro 1 Surabaya. Kita langsung lanjut ke Warta Musik ya, kita sapa yang di line telepon. Warta Musik.
1: Semangat petang Warta Musik.
0: Warta Musik, Pak Tua.
1: Iya, Pak RT. Baik keroncong atau apa ini?
0: Baik keroncong sih di yang mana?
1: Pak Gesang.
0: Pak Gesang.
1: Iya.
0: Pak Gesang.
1: Ya Gesang, judulnya pokoknya Gesang.
0: Oh.
1: Padahal itu almarhum. Iku baik keroncong Pak RT.
0: Oh, nge. Gesang ini judulnya yang mana?
1: Sing dawa ya Bengawan Solo, salam toko Bengawan Solo, salam Bengawan Gresik.
0: Oh, ya ada Bengawan Solo. Solo. Ada, aman.
1: Ya pun, matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Pak RT.
0: Matur nuwun Pak Tua, sehat selalu. Ditunggu lagunya Bengawan Solo ya. Pasti keluar kalau Bengawan Solo ya. Kita sapa yang di line telepon rumah. Warta Musik.
2: Warta Musik Indonesia.
0: Warta Musik, Bu Dewi.
2: Iya. Salam putri lagu. Di bawah sinar bulan purnama.
0: Di bawah sinar purnama. Yang nyanyi siapa?
2: Siapa tadi? Lali. Aduh, tak tiba dia. Lupa.
0: Di bawah sinar bulan purnama. Ini Sudari Sukoco.
2: Ah, ya.
0: Oh. Ya,
2: ingat Sundarinya. Apa ya Sundari?
0: Sundari Sukoco. Siap-siap. Siap, Bu Dewi, ditunggu ya.
2: Maaf lansia, Bang Dio.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Untung saya bantu carikan kok.
2: Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Terima kasih. Tanpa berlama-lama ya, kita lanjut ya. Sebelum nanti azan itu menit berapa? 38 ya. 38. Oke. Sempatlah kita hadirkan lagu dari Gesang dengan Bengawan Solo.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Pertama sih edisi keroncong ya. Ini saya langsung sapa lagi karena waktu kita tidak banyak, tinggal 10 menit ya. Warta Musik.
1: Bersama Pak RT. Gara-gara Pak RT nyetel musik keroncong, kulit saya jadi keroncongan.
0: Keroncongan, oke. Pak Abawi.
1: Iya. Pak RT, ada itu apa? Sundari Sikoco ada.
0: Sundari
1: mata bola.
0: Sundari Sikoco dari tadi ada kok. Mau yang mana?
1: Sepasang mata bola.
0: Sundari Sikoco sepasang mata bola. Ya,
1: atau
0: boleh.
1: Atau PH-nya siapa aja, enggak apa-apa.
0: Oke, kita banyak nyetel Sundari Sikoco ya, Abawi ya.
1: Iya.
0: Oke, siap ditunggu, Abawi.
1: Matur nuwun, Pak RT.
0: Matur nuwun, sama-sama. Sehat selalu, Abah. Sundari Sikoco ya, sudah berapa lagu Sundari Sikoco kita putarkan tadi. Ada Ariati ya, atau Ariati ya. Terus habis itu tadi apalah itu judulnya? Rondo Ngarep Oma itu lagunya siapa tadi? Sundari Sikoco juga. Ada banyak ternyata ya. Sundari Sikoco. Nanti ini saya putarkan ini yang sepasang mata bola, sama terakhir saya kasih ini ya, yang modern dari Paksi Band ya, dengan Tul Jaenak ya. Oh, masih ada satu lagi, saya sapa deh. Halo, Warta Musik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mas Dio.
0: Ayo ndang, sak entek waktune.
2: Lagune teko Waljina resepsi.
0: Resepsi.
2: Resepsi Waljina. Enak ge masuk semua wong digawe iki.
0: Waljina, ini keroncong ta?
2: Keroncong, asli keroncong, resepsi Waljina.
0: Oke, oke siap oke. Ditunggu.
2: Salam.
0: Loh, enggak usah salam. Hah? Langsung ya.
2: Nah, iya, salam untuk semuanya aja okay, tanpa okay. Terkecuali. Selamat malam dan selamat mendengarkan untuk Mas Dio Pratama. Selamat menunaikan tugas, mudah-mudahan sukses dan sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, gak cukup waktu nih, mohon maaf ya. Saya tutup ini aja lagunya Pak Mul ini 5 menit ya. Jadi kayaknya nanti lagunya Pak Mul saya potong ya Pak Mul. Mohon maaf, langsung saja Sundari Sikoco sepasang mata bola.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kalor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya hampir dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun loh. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PNN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNM untuk sudah terbit, jadi segera kita jalankan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi Pak? Jadi apa lagi tahapannya gitu?
2: Ya, mungkin persiapan alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan. Dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi. Ngerti gak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja.
11: Gimana itu?
12: Kalau sampai pungli 150.000 per pekan gimana Pak?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
12: Berinteraksi dengan Bapak kami tidak ada tanggapan. Iya, sebagai kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
11: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farkoka.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
11: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farkoka.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan kisah daratannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Ini masih penasaran yang dijawabkan yang berapa ini?
17: Lawannya sudah selesai. Apa sudah ngawal? Ya selesai, mau ngapain lagi?
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
18: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. tentunya jadi tantangan buat kita. Makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
20: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
19: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
21: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
19: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai. Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya.

0: co by faktor Ponty?
1: Well, menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

0: FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau. Ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta.

0: Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, Bu.
2: Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
2: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
2: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
2: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
2: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
2: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
2: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
2: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Motivasi hari ini.
1: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.
2: Mendengar kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini, setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mimbar agama Kristen dengan topik setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya di hadapan Tuhan. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

Engkaulah benteng hidup dan kubu perlindungan kami. Bapa, kami juga bersyukur bahwa Engkau memberi kami kesempatan untuk mewartakan kasih-Mu melalui siaran mimbar agama Kristen di Radio Republik Indonesia Surabaya ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi dan memimpin anak-Mu dalam melaksanakan tugas ini, supaya siaran ini seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya. Biarlah hati anak-anak-Mu dikuatkan dan imannya diteguhkan melalui siaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, renungan malam hari ini kita beri judul Setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya di hadapan Tuhan. Sesuai dengan kalender gerejawi, bulan ini adalah bulan kitab suci. Kita semua pasti maunya kitab suci, baik dalam bentuk cetakan atau dalam bentuk aplikasi di HP atau yang lainnya. Namun mungkin kita kurang menyadari peranan kitab suci di dalam kehidupan kita. Ada beberapa peran penting kitab suci dalam kehidupan kita, orang percaya. Yang salah satunya adalah Alkitab menuntun pada pertobatan ekologis. Itulah tema kita kali ini. Dan subtema yang akan kita renungkan adalah tanggung jawab pribadi atas dosa. Dengan mengambil firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 19-24. Dan kita akan renungkan dengan mengambil ayat nats yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yehezkiel pasal 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Pendengar yang dikasih Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, tentu kita juga mengingat firman

Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Musa, yaitu tentang 10 hukum Tuhan di Kitab Keluaran pasal yang ke-20 yang sering kita sebut dengan dasar titah, khususnya ayat yang kelima. Keluaran pasal 20 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah ayah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunanmu yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kedua ayat ini nampaknya saling bertentangan. Yang satu adalah Allah akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Tuhan. Yang satunya adalah anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Kedua ayat ini sering membuat kita bingung, dan bahkan sering menjadikan iman kita menjadi lemah. Apakah firman Tuhan bertentangan? Tentu tidak. Oleh karena itu, pada malam hari ini, kita belajar memahami maksud kedua firman Tuhan tersebut dengan baik. Yang pertama, dosa memiliki akibat, tetapi tanggung jawab di hadapan Tuhan bersifat pribadi. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada satu kenyataan yang harus kita pahami. Dosa seseorang dapat membawa akibat kepada orang lain, tetapi kesalahan moral seseorang tidak otomatis menjadi kesalahan moral orang lain. Ini sangat penting. Misalnya, seorang ayah mempunyai kebiasaan yang buruk. Ia suka berjudi. Ia suka berbohong. Ia suka melakukan kekerasan. Ia tidak bertanggung jawab atas keluarganya. Akibatnya, anak-anak mungkin menderita. Rumah tangga menjadi tidak harmonis. Anak-anak dapat mengalami luka batin karena tindakan orang tuanya. Pertanyaannya, apakah anak yang menjadi korban otomatis dianggap berdosa karena dosa ayahnya? Tidak. Ini salah satu prinsip yang ditekankan dalam Yehezkiel 18. Setiap orang berdiri dalam Tuhan sebagai pribadi. Lalu, apa maksud keluaran pasal yang ke-20 ayat ke-5? Di sana Tuhan berbicara tentang akibat dosa yang dapat menjangkau keturunan selanjutnya. Kita perlu membedakan dua hal. Yang pertama, akibat dosa. Yang kedua, kesalahan pribadi. Dosa seorang ayah dapat menghasilkan lingkungan yang buruk bagi anak. Dosa seorang ibu dapat memberikan contoh yang salah kepada anak. Kebiasaan buruk dalam keluarga diwariskan melalui teladan. Kemarahan, kebohongan, kebencian dapat ditiru. Penyembahan berhala juga dapat ditiru. Keluaran pasal 20 ayat kelima berbicara tentang orang-orang yang memuji Tuhan. Jadi masalahnya bukan sekedar anaknya adalah anak orang berdosa. Pola itu dapat diputus. Inilah kabar yang sangat penting bagi kita. Berikutnya, masa lalu keluarga bukan penentu mutlak masa depan kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada orang yang berkata, bapak saya seperti itu, jadi saya pasti seperti itu. Orang tua saya punya keterampilan seperti itu, jadi saya juga pasti begitu. Keluarga saya miskin, jadi saya pasti akan miskin. Orang tua saya gagal dalam rumah tangga, jadi saya juga akan gagal. Keluarga saya punya masa lalu yang buruk, maka masa depan saya juga pasti buruk. Tetapi firman Tuhan memberikan pengharapan. Masa lalu keluarga tidak dapat menguari kita, tetapi masa lalu keluarga tidak harus menjadi masa depan kita. Apa perbedaan antara dipengaruhi dan ditentukan? Kita mungkin lahir dari keluarga tertentu. Kita tidak dapat memilih siapa orang tua kita, di mana kita dilahirkan, keadaan keluarga kita ketika kita masih kecil. Tetapi ketika kita sudah mengerti kebenaran Tuhan, kita memiliki tanggung jawab untuk menentukan bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Yehezkiel berkata, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Artinya, jangan menjadikan dosa masa lalu sebagai alasan untuk terus hidup dalam dosa. Berikutnya lah, jangan menyalahkan orang tua atas pilihan hidup kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada hal yang harus kita renungkan dengan jujur. Kadang-kadang kita lebih mudah menyalahkan orang lain daripada mengakui tanggung jawab kita sendiri. Tetapi Tuhan juga memanggil kita untuk mengambil keputusan. Firman Tuhan mengatakan bahwa jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena itu apa yang ditabur orang
itu juga yang akan dituainya. Galatia pasal 6 ayat 7. Apa yang akan kita lakukan dengan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita? Itu yang harus kita jawab. Berikutnya adalah, orang tua mempunyai tanggung jawab besar terhadap generasi berikutnya. Sekarang, kita melihat dari sisi lain. Kalau seseorang anak yang tidak otomatis menanggung dosa ayahnya, bukan berarti orang tua bebas melakukan apa saja. Justru sebaliknya, orang tua mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Mengapa? Karena firman Tuhan menegaskan kepada orang tua, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amsal pasal 22 ayat 6. Berikutnya adalah, pola dosa dapat diputus. Saya ingin mengajak kita membayangkan sebuah rantai. Rantai terdiri atas mata rantai yang saling terhubung. Kadang-kadang demikian juga di dalam sebuah keluarga terdapat pola yang terus berulang. Generasi pertama marah dengan cara yang salah. Generasi kedua belajar marah dengan cara yang sama. Generasi ketiga mengulanginya. Kemudian menjadi kebiasaan keluarga. Tetapi, jika seseorang datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak mau meneruskan pola yang seperti ini. Disitulah mata rantai dapat diputus. Pendengar yang dikasih Tuhan, berikutnya adalah, Tuhan tidak hanya melihat dari mana kita berasal, tetapi Tuhan melihat kemana kita berjalan. Tuhan mengetahui dari mana kita berasal. Tuhan tahu keluarga kita. Tuhan tahu masa lalu kita. Tuhan tahu pengalaman kita. Tetapi Tuhan juga melihat keputusan kita hari ini. Pertanyaannya adalah, kemana kita sedang berjalan? Jangan berkata, saya berasal dari keluarga seperti ini, jadi tidak mungkin berubah. Firman Tuhan mengatakan bahwa ada tanggung jawab pribadi, ada kesempatan bertobat, ada kesempatan untuk hidup benar. Pendengar yang dikasihi Tuhan, berikutnya adalah keadilan Tuhan adalah pengharapan bagi kita semua. Kadang-kadang kita takut mendengar bahwa Tuhan adalah Allah yang adil, tapi sebenarnya keadilan Tuhan adalah kabar yang baik. Mengapa? Karena Tuhan tidak salah menilai kita. Manusia mungkin salah memahami kita. Orang mungkin menilai kita berdasarkan keluarga kita. Orang mungkin berkata, dia anak orang itu. Dia berasal dari keluarga seperti itu. Tetapi Tuhan melihat hati dan kehidupan seseorang. Tuhan mengetahui kebenaran. Firman Tuhan di dalam Korintus pasal 5 ayat 17 menegaskan bahwa jadi yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagi para orang tua, mulailah dari sendiri. Bagi kita yang sudah menjadi orang tua, mari kita bertanya, apa yang sedang saya wariskan kepada anak-anak saya? Bukan hanya uang, rumah, pendidikan, tetapi nilai kehidupan. Apakah saya sedang mewariskan kasih, mewariskan kejujuran, mewariskan iman, mewariskan kebiasaan berdoa? Atau apakah saya sedang mewariskan pengampunan, kepahitan, atau kebiasaan berbohong, atau keserakahan, ketidakpedulian terhadap Tuhan? Mari kita berani memeriksa diri. Karena perubahan keluarga seringkali dimulai dari satu orang yang berani berkata, cukup sampai di sini. Dengan pertolongan Tuhan, kita yakin bahwa pola dosa yang sudah kita lakukan turun-temurun akan terputus dan tidak meneruskan pada generasi berikutnya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagi anak-anak dan generasi muda, janganlah menjadikan masa lalu sebagai alasan. Mungkin orang tua kita tidak sempurna. Mungkin kita melihat kekurangan mereka. Mungkin kita pernah terluka. Mungkin ada hal-hal dari keluarga yang membuat kita kecewa. Firman Tuhan tidak meminta kita berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan bahwa hidup kita tetap mempunyai tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan. Jangan membalas kesalahan dengan kesalahan. Jadilah generasi yang berbeda. Bukan berbeda karena pemberontak, tetapi berbeda karena hidup dalam kebenaran Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan,
Tuhan memberikan kita pilihan untuk bertobat. Ada hal yang indah dalam Yesaya 18. Tuhan tidak hanya berbicara tentang hukuman. Tuhan memberikan jalan keluar, pertobatan. Artinya, seseorang yang tidak harus terus-menerus berjalan menuju kehancuran. Kalau selama ini kita salah, kita dapat berhenti. Kalau selama ini kita menjauh, kita dapat kembali. Kalau selama ini kita keras hati, kita dapat merendahkan diri. Kalau selama ini kita menyimpan kebencian, kita dapat mulai belajar mengampuni. Jangan menunggu sampai semuanya sempurna. Mulailah hari ini. Berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan. Saya ingin mengajak kita merenungkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah ada dosa dalam hidup kita yang selama ini kita salahkan kepada orang lain? Yang kedua, apakah ada kebiasaan buruk dalam keluarga yang sedang saya teruskan tanpa saya sadari? Yang ketiga, apakah ada pola kehidupan yang harus saya putus mulai saat ini? Yang keempat, apa yang sedang saya ajarkan kepada anak-anak melalui kehidupan saya? Yang kelima, kalau anak-anak meniru saya, meniru kehidupan saya, apakah saya rela mereka menjadi seperti saya? Pertanyaan terakhir ini sangat dalam. Kalau anak kita meniru cara kita berbicara, apakah kita siap? Kalau mereka meniru cara kita memperlakukan pasangan, apakah kita siap? Karena seringkali anak-anak tidak hanya mendengar khotbah kita, mereka juga membaca kehidupan kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita dapat memulai hari ini. Kita tidak dapat menghapus semua pengalaman yang sudah terjadi, tetapi kita dapat datang kepada Tuhan hari ini. Kita dapat berkata, Tuhan, saya tidak dapat mengubah masa lalu saya, tetapi saya menyerahkan masa depan saya kepada-Mu. Tuhan, saya tidak dapat memilih keluarga tempat saya dilahirkan, tetapi saya dapat memilih bagaimana saya menjalani kehidupan saya. Tuhan, saya tidak dapat menghapus semua luka, tetapi saya mau belajar menyerahkan luka itu kepada-Mu. Tuhan, saya tidak mau meneruskan dosa dan kebiasaan buruk kepada generasi berikutnya. Tuhan, ubahlah saya. Doa seperti ini adalah awal dari perubahan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, keluarga dapat menjadi tempat dimulainya pemulihan. Kita sering berbicara tentang bagaimana memperbaiki dunia. Tetapi mungkin Tuhan berkata, mulailah dari rumahmu. Tuhan dapat memakai satu kehidupan yang diserahkan kepadanya untuk membawa perubahan kepada banyak orang. Yesus Kristus adalah jawaban bagi manusia yang berdosa. Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa tidak seorang pun dapat membenarkan dirinya sendiri. Kita semua membutuhkan kasih karunia. Kita membutuhkan pengampunan, keselamatan, perubahan hati. Dan di dalam iman Kristen, pusat pengharapan itu adalah Yesus Kristus. Kita datang bukan karena manusia sudah sempurna. Kristus justru datang karena manusia membutuhkan keselamatan. Karena itu jangan berkata, saya terlalu berdosa. Jangan berkata, keluarga saya terlalu rusak. Jangan juga berkata, masa lalu saya terlalu buruk. Datanglah kepada Kristus. Akuilah dosa. Bertobatlah. Dan percayalah kepada-Nya. Dan izinkan Tuhan mulai mengerjakan perubahan dalam hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anak-Nya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada-Nya, dia tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Amin. Pendengar dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Engkau mengetahui keluarga kami, masa lalu kami, kelemahan kami, kegagalan kami, dan segala pergumulan kami. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami mudah menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain,
bahkan menyalahkan keluarga kami atas kehidupan yang kami jalani. Ampunilah kami ya Tuhan, ajarilah kami untuk bertanggung jawab atas kesalahan kami sendiri. Tuhan, kalau ada dosa yang selama ini kami sembunyikan, bukakanlah hati kami untuk mengakui dan bertobat. Kalau ada kebiasaan buruk yang sudah berlangsung dalam keluarga kami dari generasi ke generasi, berilah kami keberanian untuk menghentikannya. Kalau ada kepahitan, berikanlah kami pengampunan. Kalau ada kebencian, berikanlah kami kasih. Kalau ada kebohongan, ajar kami kejujuran. Kalau ada kekerasan, ajarlah kami dengan kelemah lembutan. Kalau kehidupan kami jauh daripada-Mu ya Tuhan, bawalah kami kembali kepada-Mu. Kami sebagai orang tua, berikan hikmat agar kami menjadi teladan bagi anak-anak kami. Bagi anak-anak kami dan generasi muda, berikanlah mereka kekuatan agar mereka tidak mengulang kesalahan generasi sebelumnya, tetapi memilih berjalan dalam kebenaran-Mu. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan hidup seturut dengan firman-Mu. Kami tidak dapat mengubah masa lalu kami, tetapi kami menyerahkan hati kami pada esok hari ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami awal dari perubahan yang baik. Jadikanlah hidup kami berkat bagi anak-anak kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami, dan semua orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan, pemulihan, dan kehidupan yang baru. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Sabtu 26 September 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Namun sebelumnya kita akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan-Angkasawati RRI melalui drama radio dari RRI Banda Aceh berjudul Harga Sebuah Pil. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
3: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
4: Aku janji, Bu, aku akan membahagiakan ibu.
2: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
4: Tugas belum selesai. Besok presentasi. Uang kos pun juga belum dibayar.
5: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
4: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
2: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
6: Masih begadang, Nis. Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
4: Hah? Cara apa?
6: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
4: Narkoba maksud kamu?
6: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
5: Jangan dengerin dia.
6: Kalian lihat aja nanti. Yang pakai ini, nilai mereka pasti bagus-bagus.
2: Nisa menolak. Namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman. Melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
4: Gimana, Pak? Saya diberhentikan? Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
6: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
2: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
3: Kenapa uang kuliahmu habis?
4: Ah, ibu gak usah ikut campur.
3: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
2: nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
5: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
4: Semua orang aja ngatur hidupku.
5: Aku cuma pengen bantu kamu.
4: Gak usah sok peduli deh. Pergi-pergi.
2: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
3: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
2: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
3: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
4: Baik, Bu. Bu, bentar ya, aku lagi sibuk nih.
3: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
4: Nanti ya bu, aku lagi banyak tugas.
3: Ya udah, jaga kesehatan ya nak.
4: Ya.
2: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
5: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
4: Hah? Ibu kenapa?
2: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
4: Ibu.
3: Kamu datang juga, nak.
4: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
3: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
4: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, bu?
3: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
4: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, bu?
3: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
2: Tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
3: Masih ingat foto ini, nak?
4: Iya, bu, aku ingat.
3: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi, akhir-akhir ini ibu takut.
4: Takut kenapa, bu?
3: Takut kehilangan kamu, nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
4: Ibu, maafin aku ya, bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
3: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
4: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
2: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Sabtu tanggal 26 September 2026. Dan malam hari ini di tanggal yang cantik ini 26 bulan 9 tahun 2026 gitu ya. Kita kedatangan salah satu penggiat komunitas pecinta film gitu ya, yaitu adalah komunitas sinema akhir pekan. Ada Kak Michelle yang sudah hadir di Studio Pro 1. Halo Kak Michelle, apa kabar?
1: Halo Kak Jo, baik.
0: Sehat ya?
1: Apa kabar?
0: Okay. Kak Michelle, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya seputar komunitas sinema akhir pekan gitu ya. Dan nanti juga untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan bisa langsung menuju line telepon kami di 0315345474 dan juga di WhatsApp Pro 1 di 0813314992. Nah, bicara soal klub sinema akhir pekan, dari namanya saja kita sudah tahu bahwa komunitas ini adalah komunitas film gitu ya. Tapi film yang seperti apa dan bagaimana kiprahnya? Kita akan langsung tanya bersama dengan founder dari sinema akhir pekan, yaitu Kak Michelle. Oke Kak Michelle, bisa dijelaskan ini sinema akhir pekan, komunitas sinema akhir pekan itu apa sih?
1: Jadi ini klub yang berdiri baru sebenarnya 17 Agustus 2026 gitu, pas di hari kemerdekaan.
0: 17 Agustus?
1: Betul, 2026.
0: Baru kemarin?
1: Baru
0: wow.
1: banget kemarin.
0: Yeah, yeah,
1: yeah. Jadi baru sekitar 1 bulan lebih lah ya berdirinya. Dan awalnya itu aku pengen bikin karena aku sendiri juga mencari komunitas film yang independen gitu ya. Yeah. Jadi tidak terafiliasi dengan universitas gitu atau institusi tertentu. Karena kebetulan kan aku juga udah lulus gitu ya, bukan mahasiswa lagi, sehingga tidak bisa tuh join yang berbasis UKM gitu.
0: Tapi latar belakangnya apa? Kok tiba-tiba pengen membuat satu komunitas film di luar atau di bawah dari universitas atau apa gitu?
1: Oh, sebenarnya karena selama ini kan aku 5 tahun belakangan ini aku kerja di Jakarta. Jadi aku tinggal di Jakarta walaupun memang aku lahir dan besar di Surabaya gitu. Nah, pasti Jakarta itu banyak banget komunitas di sana gitu. Mau itu hobi apapun, dari nonton film, baca buku, teater gitu, banyak kan. Dan aku tuh sering banget ikut klub film apapun lah itu di Jakarta.
0: Untuk karena memang dasarnya suka
1: karena
0: nonton.
1: Gitu. Pas balik ke Surabaya dan aku baru pulang kampung ini baru banget mungkin Juni-Juli gitu pertengahan tahun. Aku nyari nih gitu dan nanya ke teman-teman yang stay di sini gitu. Ada gak sih yang bukan UKM ya gitu, karena udah bukan mahasiswa
0: bukan,
1: gak bisa
0: bukan di bawah kampus ya. Ini benar-benar komunitas yang independen gitu ya.
1: Betul, dan akhirnya aku ini apa ya, asal nyeletuk aja sebenarnya sama temanku, kalau nggak ada aku bikin deh gitu. Terus waktu itu kayak ya udah beneran deh jadi ya gitu, bikin sendiri gitu. Akhirnya yaitu 17 Agustus lahirlah awalnya aku bikin IG sama TikTok. Terus aku iseng gitu ngelempar di TikTok, ngepost guys kalau aku bikin klub film independen di Surabaya, ada yang minat join gak sih?
0: Awalnya ketika
1: awalnya
0: itu aja.
1: Terus ya TikTok gitu ya, langsung viral. Aku juga kaget. Aku tinggal tuh 2-3 jam HP-ku, langsung notifikasi muncul banyak banget.
0: Banyak banget.
1: Gitu. Dan waktu dan sampai sekarang itu udah 29.000 views kayaknya.
0: Wow.
1: Post itu. Gitu. Dan itu bahkan dari post pribadiku ya, bukan post akun filmnya. Dan itu yang jawab berapa ratus gitu. Sehingga klub kami itu dapat sekitar 200 member dalam 2 minggu.
0: Wow. 200 banyak member banget. Dalam 2 minggu.
1: 2 minggu, betul.
0: Wah, ini luar biasa sekali.
1: Yeah.
0: Ini sebagian member itu memang mereka berasal dari Surabaya atau dari luar kota Surabaya?
1: Mostly Surabaya.
0: Mostly
1: jadi
0: Surabaya.
1: Di klub form registrasi itu saya taruh gitu lah, dari mana nih domisilinya gitu, untuk
0: kayak
1: survei
0: gitu
1: juga ya. Jadi mostly di Surabaya, ada yang Sidoarjo, Gresik, bahkan ada yang Malang.
0: Oh
1: ya?
0: Iya. Gitu. Wow. Oke, sekarang sudah terkumpul totalnya berapa?
1: Sampai detik ini 350 lah.
0: 350, itu terkumpul Kak Michelle kumpulin di dalam satu grup WhatsApp atau apa gitu?
1: Di punya satu grup WhatsApp.
0: Semuanya terkumpul di situ ya?
1: Iya, betul.
0: Wow, nah ini menarik ini ya. Dalam waktu kurang dari 3 bulan bahkan ya, 2 bulan aja gak ada, 2 minggu bahkan. Dua minggu sudah 200 viewers, 200
1: member
0: ya kan? Sekarang sudah 350-an. Nah, kemudian apa yang dilakukan ketika sudah ini banyak betul ini, 350 ini kan bukan jumlah yang sedikit gitu loh. Apalagi Kak Michelle sendiri kan.
1: Betul.
0: Gak dibantu sama teman-teman, gak dibantu sama admin lah atau apalah yang bisa bantu. Itu murni karena keinginan Kak Michelle sendiri, berangkat dari kegelisahan. Kenapa sih gak ada komunitas film di Surabaya gitu ya. Nah, ketika pertama kali sudah terkumpul 350 hingga saat ini, apa kegiatan apa yang dilakukan?
1: Jadi waktu kita pertama ngumpulin member gitu, aku udah tahu satu, aku pengen adain screening film gitu.
0: Screening film.
1: Jadi satu itu screening film, tapi memang mimpi besar ke depannya adalah gak cuman screening film aja, gak cuman screening film luar, tapi bisa jadi wadah untuk sineas Surabaya dan sekitarnya untuk nunjukin karya mereka.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi itu long time goal-nya lah gitu. Tapi saat ini yang udah diadakan screening film satu kali sebulan, kemarin udah jadi satu screening film, abis ini apa?
0: Perdana ya berarti.
1: Perdana,
0: ya.
1: Terus upcoming ini bulan Oktober, di tanggal 9 Oktober kita akan ngadain bersama Institut Français Indonesia Surabaya.
0: Oh yang di mana
1: di
0: nih?
1: Jalan Ratna.
0: Jalan Ratna ya. Betul. Oh yang sudah pindah ke Jalan Ratna dulu,
1: ya,
0: kan di Jalan.
1: Iya di AJBS ya.
0: Iya betul.
1: Gitu. Itu dulu kita akan ada
0: Darmo Kali kalau nggak salah.
1: Screening kedua, bertema horor gitu.
0: Oh iya. Tanggal 9 Oktober.
1: Tanggal 9 Oktober bisa dicek registrasinya di IG kita.
0: Oke. Gitu. Apa namanya? IG-nya ini mumpung di spill ini ya. Mumpung di spill dulu nih.
1: IG dan TikTok-nya @cinemaakhirpekan. Sinemanya pakai S.
0: Oke, Cinema Akhir Pekan. Betul. Nah, screening film yang pertama itu diadakan di mana?
1: Kami adakan di komunitas Coffee and Space di Ngagel.
0: Di daerah Ngagel.
1: Betul.
0: Itu dihadiri oleh 350 anggota.
1: Enggak cukup kalau 350. Ya. Jadi kemarin tuh karena saya memang pengen kondusif dan waktu itu ketika lempar ke forum, menurut kalian enaknya gimana ya? Soalnya kan ini screening dan diskusi. Kalau kebanyakan kan kurang kondusif.
0: Betul.
1: Juga gitu.
0: Dan terus enggak fokus juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, enggak fokus. Jadi kemarin tuh maksimum 50 orang. Terus beneran full 50 orang dan itu kuotanya full dalam nggak sampai 1 jam.
0: Wah. Wow. Jadi mereka udah pada booking semua ya.
1: Iya. Jadi saya udah lempar di grup. Jadi saya post di IG, TikTok sama lempar di grup. Tapi memang prioritasnya adalah untuk yang udah join grup WhatsApp gitu. Terus ya udah saya bilang lah, ini saya post ya jam 6 malam gitu misal. Terus mereka jadi kayak war gitu.
0: Iya. kayak war tiket ini konser ya.
1: Betul, saya gak nyangka juga sih. Terus kayak pas WA terus mereka kayak, kak tambah kuotanya dong gitu. Terus
0: sorry close.
1: Betul, kayak sorry banget.
0: Nolak-nolak gitu
1: space-nya
0: ya.
1: Space-nya gak cukup guys.
0: Betul. Karena memang gak cukup, bukan karena apa, space-nya gak cukup ya. Kalau mau makan lama dibuat 2 hari, 3 hari ya. Nah, di screening film yang pertama itu apa yang dilakukan? Atau screening film apa ketika itu?
1: Jadi sebenarnya salah satu tujuan klub ini, karena aku tuh pengen bikin space yang inklusif gitu. Inklusif dalam arti apa? Satu, inklusif terbuka untuk semua kalangan.
0: Okay.
1: Dua, inklusif dalam arti taste film gitu. Film kan ya subjektif lah ya. Semua suka genre yang berbeda, tipe film berbeda. Tapi aku pengen di sini tuh bisa wadah untuk semuanya. Jadi gak ada yang, oh aku cuman suka film apa, hitam putih tahun 40-an gitu.
0: Klasik.
1: Aku gak mau nonton yang lainnya gitu. Aku pengen di sini mewadahi semua. Mau tuh kamu suka film Marvel, kayak kamu suka film apapun.
0: Disney lah gitu.
1: Film klasik juga boleh.
0: Klasik
1: gitu.
0: Juga boleh ya.
1: Nah, jadi
0: tapi memang film luar semua, gak ada film Indonesia ya?
1: Saat kemarin yang pertama itu film luar.
0: Luar.
1: Tapi kedepannya ini juga spoiler lah ya. Untuk bulan November kami akan menayangkan film-film Indo. Gak cuma satu.
0: Iya. Oke. Terus dari yang kemarin itu apa yang di screening? Film apa?
1: Kemarin tuh kami screening film judulnya The Florida Project.
0: The Florida Project.
1: Jadi aku merasa itu apa ya, di tengah-tengah gitu. Gak terlalu mainstream, gak terlalu art house gitu. Aku nayang,
0: itu produksi dari mana itu?
1: Itu USA.
0: USA.
1: Gitu. Jadi aku nayangin film itu, terus setelah itu akan ada diskusi. Nah, diskusinya biasanya kita bagilah kayak kelompok kecil gitu supaya lebih apa ya, lebih nggak awkward kali ya kalau misalnya dipanggil ke depan kan.
0: Satu-satu kan gitu ya.
1: Betul. Jadi kelompok kecil, terus kemarin nggak nyangka juga karena ini kan event pertama. Aku sebenarnya nggak terlalu ada ekspektasi macam-macam ya. Tapi ternyata rame dan teman-teman tuh aktif diskusi bahkan setelah filmnya kan sekitar 2 jam lah ya. Terus setelah itu tuh mereka masih stay 1 jam untuk ngobrol doang.
0: Wah. Karena memang benar-benar ini ya, mungkin mereka sangat merindukan ya kehadiran komunitas seperti ini gitu. Betul. Ya. Jadi udah selesai enggak selesai di situ aja, tapi ada ngobrol-ngobrol lagi gitu.
1: Betul.
0: Nah, ketika diskusi itu apa yang didiskusikan, apa materinya, apa seputar apa sih? Ya,
1: jadi untuk perdana kemarin sebenarnya kami sendiri sebenarnya ini aku tuh punya, bukan punya tim ya, jadi ada temanku yang ngebantuin satu orang itu graphic designer. Jadi kalau nanti kalian lihat IG atau TikTok itu dia yang bikin. Tapi sebenarnya untuk admin dan lain-lain itu dari aku aja gitu. Nah, aku sendiri kemarin belum bikin kayak apa ya, guideline untuk apa sih yang mau dibahas gitu. Mungkin ada pertanyaan, kadang kan ada pertanyaan pancingan gitu ya. Jadi kemarin tuh flow naturally aja, mostly kenalan. Film favoritnya apa? Terus ada yang, oh ternyata satu kampus gitu.
2: Oh, kayak gitu. Ajang reuni.
1: Ajang reuni. Jadi ajang kenalan.
2: Seru
1: sih.
2: Juga nih.
1: Jadi kemarin di akhir sesi itu kami tukaran letterbox, terus Instagram. Gitu. Jadi kayak emang ajang berkumpul.
2: Ajang berkumpul, membuka jaringan dan segala macam. Ada berapa selucupan itu aja?
1: Kemarin tuh satu film. Karena kan udah 2 jam juga ya.
2: Jadi nonton dulu ya.
1: Nonton dulu
2: baru diskusi. Gitu. Jadi almost berapa jam? 3 jam, 4 jam kali ya?
1: 3 jam kemarin.
2: 3 jaman ya, filmnya aja 2 jam. Tapi kalau di kafe itu yang kemarin dilaksanakan, kafe apa tadi?
1: Komunitas
2: Coffee and Space ini proporsional ya untuk nonton film ya, karena kan itu juga nanti akan dibuka untuk umum.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Betul, jadi mereka tuh ada kayak space khusus untuk acara-acara kayak gini.
2: Okay.
1: Jadi maksimum itu kalau misal pakai meja kursi bisa 100-an kalau gak salah, tapi kemarin karena agak dirombak layoutnya, muat sekitar 50-an orang gitu. Terus mereka ada kayak proyektor besar juga, sama ruangannya bisa dimatiin lampunya, mereka punya kayak penutup gitu, partisi. Jadi cukup kondusif sih.
2: Sound sistemnya
1: juga ada.
2: Sudah gitu. Ada ya, jadi lumayan lah untuk bisa dengerin ya. Nah ini menarik sekali, nanti kita akan coba spill yang kegiatan mereka yang kedua, tanggal 9 Oktober, yang akan dilaksanakan di rumah, rumah bahasa Perancis itu ya.
1: Betul.
2: Itu ya, kalau dulu ngomongnya rumah bahasa Perancis di daerah Darmo Kali, sekarang udah berada di Jalan Ratna. Seperti apakah? Ya tetap bersama kami. Untuk kalian yang mau bergabung, boleh tanya-tanya langsung nih, kira-kira film apa yang mungkin akan direview lagi untuk berikutnya, apakah film-film Perancis ya. Terus juga gimana caranya bisa gabungan, boleh deh. Anda langsung aja bisa menuju ke line telepon kami 0315345474 dan juga 081331449992. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita lihat dulu sebentar.

0: sepertinya banyak yang udah gak sabar pengen tahu nih kegiatan dari komunitas sinema akhir pekan yang di hire atau yang dikomandoi oleh Kak Michelle ini ya. Kak Michelle, dari tanggal 17 Agustus tahun 2026 hingga sekarang, jadi masih ada satu kegiatan atau perdana gitu ya, kemarin nonton atau screening bareng di komunitas Coffee and Space Jalan Ngagel Surabaya. Nah, ini akan ada yang kedua, yang ketiga dan yang berikutnya. Nah, sekarang kita mau terima atensi ada dan melalui line telepon. Halo, selamat malam. Dicoba kembali yang ingin bergabung 5345474 dan juga WhatsApp boleh ya di 08133-14992. Untuk Anda yang ingin tahu nih kira-kira kegiatannya apa sajakah komunitas sinema akhir pekan ini, Anda boleh bergabung bersama kami. Kak Michelle, kegiatannya setelah lulus kuliah, move ke Jakarta. Di sana bekerja. Kemudian, apa yang membuat Anda kemudian balik lagi ke Surabaya?
1: Jadi ada beberapa urusan keluarga lah gitu. Sehingga aku kayak, aku akan balik ke Surabaya. Tapi memang masih agak nomaden gitu. Misalnya Oktober, November aku balik ke Jakarta.
0: Jadi bolak-balik.
1: Agak bolak-balik gitu. Jadi mostly untuk keluarga sih.
0: Untuk urusan keluarga balik ke sini. Dan kemudian membuat komunitas ini gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Akan balik lagi ke Jakarta lagi kah?
1: Bentar sih paling kayak satu
0: akan lebih banyak di Surabaya ya.
1: Akan lebih banyak di Surabaya.
0: Oke, nah basically sendiri Anda hanya hobi nonton film.
1: Betul.
0: Saya pengen tahu dulu nih, hobi nonton film. Film apa yang Anda suka?
1: Paling suka satu Lady Bird by Greta Gerwig.
0: Gitu. Itu film dari US juga?
1: Dari US
0: juga. Oke, kita hold dulu sebentar ya. Selamat malam, ngobrol.

0: Ini aku
1: Kak
0: dulu.
1: Michelle,
0: Oh,
1: boleh.
0: boleh banget. Oke, halo, makasih banyak sebelumnya udah nerima telepon aku. Jadi aku pengen punya pertanyaan nih, nanti kayak sebenarnya sisi misinya apa sih dari sinema akhir pekan ini, terus kayak kayak tujuan utamanya gitu dari plot ini. Kayak aku suka banget soalnya kalau join-join komunitas kayak gini.
1: Sebelumnya emang Kak Cinta emang pernah join komunitas film atau apa gitu sebelumnya?
0: Suka ikut di Jakarta, terus kayak seneng banget ngeliat di kota-kota lain juga kayak bertumbuh. Keren.
1: Kalau di Jakarta sudah ada juga ya komunitas-komunitas seperti itu ya, banyak ya bahkan ya.
0: Lumayan, gitu.
1: Oke, nanti kalau misalnya ada kesempatan bisa langsung ketemu sama Kak Michelle untuk bisa tahu nih. Yang kita pengen dengar adalah saat ini adalah apa visi dan misi dibuatnya komunitas sinema akhir pekan. Begitu ya, Kak Cinta ya.
0: Benar banget.
1: Oke, ditunggu jawabannya atau mau ditutup dulu teleponnya atau mau langsung dijawab, Kak Michelle?
2: Ya, boleh.
1: Aha, langsung dijawab.
2: Ya.
1: Atau mau ditutup dulu teleponnya, Kak Cinta?
0: Boleh, nggak apa-apa. Aku lanjut denger di radio.
1: Oh ya, wes. Oke deh. Terima kasih ya, Kak Cinta.
0: Dah.
1: Dah. Ya, dari Jakarta ini langsung. Boleh deh, langsung dijawab. Apa sih visi? Ini kayak mau pemilihan presiden
2: berat,
1: gitu.
2: Berat.
1: Visi, misi, program, kerja. Aduh.
2: Tapi sebenarnya aku punya.
1: Udah siapin jawabannya lu ya. Aduh. Iya.
2: Jadi kebetulan tuh kan aku tadi udah cerita gitu ya, aku dibantu sama temanku graphic designer. Nah, waktu aku bikin brief lah untuk branding, sebenarnya aku udah bikin visi misi.
1: Iya.
2: Aku coba aku buka. Tapi ya mungkin untuk visi sendiri, sebenarnya kami tuh pengen mengembangkan ekosistem film di Surabaya gitu. Dengan cara apa? Dengan membawa film-film dari luar negeri, gak cuman film mainstream dari US gitu ya mungkin kalau di bioskop, tapi film-film dari berbagai negara untuk ditonton oleh sinefil dan sineas Surabaya dan sekitarnya. Dan misi dan long term plan-nya adalah untuk membawa film-film dari sineas lokal Surabaya kalau bisa ke seluruh dunia.
1: Oke,
2: gitu.
1: Jadi kebalikannya
2: gitu. Nah, untuk ya misi gitu ya, cara gimana sih cara kita untuk mencapai visi itu ya. Satu, bikin komunitas gitu ya, dan komunitasnya inklusif tadi yang aku udah mention. Terus memberdayakan sineas film Surabaya juga, gimana caranya. Barusan tadi sebenarnya jam 4 sore kita ngadain kelas perdana, yaitu namanya kelas sinema akhir pekan.
1: Kelas
2: betul, dan ya sebenarnya lebih kayak sharing session gitu tentang pitching gitu. Gimana caranya kamu pitching ke production house. Karena
1: jadi ini untuk sineas ya.
2: Betul, untuk sineas dan siapapun lah sebenarnya mau belajar, terbuka untuk umum juga walaupun kita prioritize yang udah masuk grup. Dan itu pun juga berangkat dari aku ngobrol lah waktu itu sama teman-teman sineas di grup, terus kayak kalian apa sih yang mau kalian pelajari gitu, apa knowledge gapnya di close gitu. Terus salah satunya yang sering muncul adalah pitching, karena mungkin kalau produksi film kadang dari universitas mereka udah belajar gitu kan.
1: Secara teknis
2: sudah bisa, tapi setelah filmnya dibikin terus
1: jadi,
2: gimana dong
1: gitu.
2: Jadi sempat ada kelas juga kemarin gitu, satu screening dan satu kelas.
1: Itu yang mentorinnya Kak Michelle sendiri?
2: Dari temanku.
1: Oh, dari teman-teman. Jadi memberdayakan juga teman-teman Kak Michelle.
2: Betul.
1: Untuk bisa bantuin kasih materi lah ya. Untuk sharing session tadi yang disebutin.
2: Betul, karena pas mereka ngomong pitching, aku langsung keinget nih, aku punya teman di Jakarta. Kerja di salah satu production house, besar di Jakarta. Dan dia sempat pitching, dan kemarin bahkan film pendek dia, ide film pendek dia itu masuk ke top, aku lupa top 10 atau top 12 ide Jakarta Film Week.
1: Wow.
2: Gitu. Jadi aku merasa oh ini kisah sukses.
1: Kisah gitu, sukses.
2: Bisa dibawa.
1: Betul, betul. Nah, film-film yang di review ibaratnya yang di screening tadi, itu film-film apa ya namanya, film-film apa nih? Kan film-film itu kan macam-macam tuh, ada yang film durasi panjang, ada yang durasi pendek, itu seperti apa Musli?
2: Untuk screening pertama kemarin itu masih film durasi panjang dan tadi itu ya film The Florida Project dari USA. Nah, untuk berikutnya kami kan akan mengadakan di 9 Oktober nih di IFI. Nah, ya karena di IFI salah satunya adalah film Perancis yang saat ini masih belum kita spill gitu ya.
1: Kejutan
2: surprise screening. Jadi kalian harus datang nih untuk tahu filmnya, tapi selain itu kami juga menunjukkan film pendek satu dari Filipina, judulnya The Lovers.
1: The Lovers.
2: Gitu. Dan memang temanya kali ini adalah horor gitu karena bulan Oktober.

0: ini Halloween ya. Oke.
1: Dan kedepannya sih aku karena aku juga yang mengkurasi filmnya gitu ya. Aku pengen setidaknya satu film pendek dari Indonesia terus digabung sama satu film panjang gitu. Nah, film panjangnya dari seluruh dunia lah.
0: Apa gitu, gitu ya? Oke. Okay. Tapi film Indonesianya horor.
1: Enggak, untuk apapun. Kedepannya apapun. Kebetulan kan ini temanya horor karena Halloween gitu ya boleh. Terus nanti di November
0: untuk next gitu ya.
1: Ada momen, ada hari bla bla bla gitu di November. Nah itu yang kita jadiin hook.
0: Iya, iya, iya, iya. Gak boleh loh dikasih tahu sekarang. Ini surprisely banget gitu ya. Oke, nah untuk kegiatannya Kak Michelle sendiri, ya tadi kan udah dikasih tahu nih visi-misinya apa. Ternyata selain ada screening film, juga ternyata ada juga kelas ya. Jadi yang datang kemarin kepada saat screening film yang pertama itu bukan hanya para pecinta film, tapi juga para sinias-sinias muda dari Surabaya. Banyak kah?
1: Banyak
0: ya?
1: Banyak. Oh. Gitu. Jadi mereka selama ini kan mencari wadah juga gitu ya. Jadi kita di sini nggak cuma si sinefil tapi sinias juga.
0: Oke, kita hold dulu sebentar ya. Halo, selamat malam Ngobras.
2: Semangat malam.
0: Semangat malam Pak Lukiawan dari Gresik ini. Silakan.
2: Terima kasih. Untuk sinias akhir pekan.
0: Sinema akhir pekan. Sinema akhir pekan.
2: Sinema. Betul.
0: Gak apa-apa.
2: Iya. Itu kira-kira menyajikan film tersendiri apa seperti dulu geduk-geduk film, apakah ada sementara kemarin saya lihat itu ada di Malang itu ya seperti teater kecil tapi itu rumah makan resto tapi bisa dibuat seperti itu, tapi mereka mengkhususkan film-film yang pernah hit aja
0: jadul.
2: Dan saya mengarahkan waktu itu saya punya flashdisk bisa diputar lewat dia gitu. Tapi pagelaran musik live show dunia. Kalau Pak Tua sendiri sih tentang film itu yang suka itu bintang-bintang lama itu ya, Pierce Brosnan.
0: Ya.
2: Itu saya punya dua film yang saya suka.
0: James Bond.
2: November Man.
0: Oke.
2: Film apa? Tom Cruise.
0: Tom Cruise.
2: Invisible Man.
0: Oke.
2: Okay. Ya,
0: jadi ini yang mau ditanyakan adalah apakah di sinema akhir pekan ini?
2: Ya, itu merupakan film seperti itu. Apakah kita bisa bawa sendiri seperti yang ada di Malang itu, gitu loh. Kira-kira rate-nya berapa?
0: Rate untuk?
2: Ya, untuk fee-nya itu.
0: Fee-nya untuk gabung di komunitas ini. Wah, ini menarik sekali nih ya. Oke, nanti dijawab ya.
2: Orang bisa menerima orang setua-tua saya yang sudah.
0: Apakah ada batasan usia gitu ya? Untuk orang-orang yang sudah lanjut, bukan udah tua ya, udah dewasa gitu ya. Suka nonton film, apakah juga bisa diakomodir gitu ya? Nanti dijawab nanti pertanyaannya. Siap.
2: Ya. Terima kasih.
0: Iya, baik. Tetap terima kasih. Semangat. Tetap semangat Pak Tua. Selamat malam. Ya, itu Pak Tua. Namanya Pak Lukiawan tapi panggilannya Pak Tua. Okay. Lebih enjoy kalau di radio panggil Pak Tua ya. Oke, nah ini menarik sekali kalau diceritakan oleh Pak Tua tadi, di Malang tuh memang ada. Saya pernah datang ke sana itu. Jadi satu kafe itu isinya film ada. Ada tempat ini, tempat makan. Terus di sebelah sana itu ada tempat kayak outdoor, ada layarnya. Terus kita nonton. Tapi film-film itu film-film klasik ya. Film-film itu. Cuman saya kurang tahu juga apakah memang ada screeningnya, apakah ada diskusinya kayak gitu. Nah mungkin ini jadi satu apa ya, mungkin ya dari Kak Misa sendiri apakah akan seperti itu atau seperti apa, saya kurang tahu juga nih ya. Terus yang kedua tadi film-film, nah kembali lagi nih film-film lebih spesifik ya ke film-film, apakah memang film independen, film independen atau film-film yang memang apa ya, kalau lawan kata ini apa
1: mainstream
0: ya? Mainstream gitu ya. Ya film-film yang tadi dibintangi oleh Tom Cruise, Pierce Brosnan, yang tadi yang disebutkan. Nah, seperti apa?
1: Untuk sinema akhir pekan sendiri, jadi kami tuh wadah untuk menayangkan film gitu ya. Jadi ya at least untuk sampai saat ini sih aku belum apa ya, belum kepikiran untuk menjadi wadah produksi film gitu. Jadi lebih ke menayangkan aja.
0: Menayangkan
1: nah,
0: aja.
1: Yang ditayangin film yang ditayangin itu apa aja filmnya? Bisa jadi film mainstream gitu ya, seperti tadi bintangnya ada Pierce Brosnan, Tom Cruise gitu. Tapi kami juga pengen jadi wadah untuk nayangin karya sineas lokal gitu. Jadi film independen juga bisa. Jadi salah satu hal yang aku lakukan juga, aku tuh ngelempar pertanyaan ke grup WhatsApp waktu itu, guys kalau ada yang punya film pendek mau ditayangkan silakan. Aku kayak sangat open gitu. Kebetulan saat ini sih belum ada yang masih mempoles gitu lah filmnya. Jadi mungkin beberapa bulan ke depan kali ya. Gitu, kami juga akan menayangkan film lokal.
0: Nah gitu. Itu dia ya. Jadi bukan hanya film-film yang film-film mainstream, produksi dari beberapa rumah produksi yang besar gitu ya, tapi juga film-film independen yang memang diproduksi dengan secara independen, dengan budget yang terbatas, dengan durasi yang juga tidak sepanjang film-film mainstream, tapi punya kualitas yang juga tidak kalah dengan film-film mainstream gitu kan. Nah terus untuk anggota-anggotanya ini, selain tadi ada pecinta film, kemudian juga ada para sineas juga nih ya, yang ikut dalam sebuah produksi film. Apakah juga dibatasi usia?
1: Tentu saja tidak.
0: Tidak ya?
1: Ya tadi kan aku udah jelasin juga, ini komunitas inklusif loh.
0: Inklusif.
1: Mau gender apapun atau mau usia berapapun.
0: Silakan.
1: Gitu. Dan dan anggotanya tuh gak cuman orang yang memang suka banget tonton film. Gak cuman sinefil, sineas. Tapi juga ada orang-orang yang cuman nyari kegiatan sebenarnya di akhir pekan gitu. Karena namanya sinema akhir pekan.
0: Iya. Daripada nganggur gitu kan. Daripada nganggur datang aja nonton film. Gitu ya. Tapi gak ada subtitlenya ya. Kan?
1: Dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Jadi aman
0: ya. Aman. Kira nonton film Perancis gak ada di ngawur. Siapa ini gak ngerti juga. Oke, tapi untuk menjadi anggota, apakah memang harus ada syarat khusus seperti ada payment fee atau apa gitu?
1: Tidak ada payment fee, jadi cukup isi form yang ada di link IG kita, gitu ya. Atau yaitu bit.ly/sinemaakhirpekan ada di link bio IG kita.
0: Ada di
1: bio,
0: jadi dibuka dulu IG-nya, Sinema Akhir Pekan, pakai S ya.
1: Pakai S.
0: Itu di situ ada ini apa? Ada link untuk pendaftarannya langsung.
1: Betul. Sama tidak ada biaya apapun.
0: Gratis.
1: Tapi mungkin kalau misal screening gitu, misal kemarin kita kan ngadain di komunitas Coffee and Space, tentu ada biaya sewanya. Jadi pas screening itu aku adain kayak biaya berapa ya, 40 ribu kalau gak salah kemarin, hanya untuk mengcover biaya sewa dan juga F&B.
0: F&B.
1: Jadi kita non profit gitu.
0: Beneran ya?
1: Betul, passion aja ini.
0: Weh, gak mahal loh, 40 ribu udah dapat film, dapat makan, berat. Guys, tuh. Ini loh ya, ya kan orang mikirnya macam-macam ya. Ini sebelum kemana-mana orang, wah ini cari cuan ini, kayak gitu. Ternyata enggak ya, ini memang benar-benar yang non-profit dan benar-benar memang edukasi banget. Dengan Rp40.000 Anda bisa datang nonton film, bisa langsung mengikuti juga diskusi-diskusi seputar film yang ditayangkan, dan mungkin ada insight-insight yang bisa Anda gunakan untuk membuat sebuah film gitu ya.
1: Betul.
0: Menarik sekali ya. Terus gini yang ini pertanyaan dari saya pribadi nih. Kalau sudah banyak komunitasnya, sudah banyak anggotanya sekitar 350 orang. Kira-kira apakah juga nanti akan melibatkan para sinias-sinias Jakarta, misalnya sinias besar gitu?
1: Jadi untuk datang, aku sebenarnya ada beberapa koneksi gitu ya di Jakarta dari teman gitu atau temannya teman gitu. Dan sebenarnya yang salah satu aku lagi ngobrol adalah founder salah satu production house independen di Tangerang sebenarnya. Dan aku mungkin kedepannya akan mengundang dia untuk ngisi kelas kita gitu. Yeah, tapi agak beberapa bulan ke depan sih gitu.
0: Kira-kira kehadiran dari komunitas Sinema Akhir Pekan ini sendiri dengan dunia atau dengan perkembangan film tuh, apa yang bisa, benefit apa yang bisa didapatkan? Misalnya ini kan ada film nih, udah mainstream nih. Kemudian Sinema Akhir Pekan ada di situ. Nah ini kemudian apa yang bisa diambil atau mungkin benefit apa yang bisa diambil dari si Sinema Akhir Pekan ini dari perkembangan dunia film yang begitu luas ini? Ataupun juga mungkin sebaliknya, mereka-mereka yang berkecimpung di dunia film itu apa keuntungan dengan kehadirnya Sinema Akhir Pekan itu?
1: Satu pasti masalah distribusi gitu ya.
0: Distribusi?
1: Jadi dengan adanya klub Sinema Akhir Pekan, harapannya sih bisa memperluas distribusi suatu film gitu ya. Karena kan di Surabaya. Nah, ini juga salah satu kenapa misiku adalah membawa film dari seluruh dunia untuk ditayangkan gitu di

0: di sinema akhir pekan gitu. Karena kan di Surabaya itu sebenarnya jarang banget ada film festival.
1: Jarang atau nggak ada?
0: Ada,
1: tapi jarang.
0: Mostly kalau ada tuh grassroots banget gitu.
1: Okay.
0: Jadi short film lokal gitu. Jarang banget ada film festival seperti di Jakarta. Misal kita ada Jakarta Film Week, Jakarta Film Cinema, dan banyak lainnya gitu. Itu menayangkan film-film internasional dan lokal gitu. Nah di sini tuh, di Surabaya tuh setauku belum ada yang selevel itu gitu. Jadi kalau misal sinefil Surabaya atau sineas Surabaya mau ngeliat film internasional, mungkin cuma bisa sendiri di rumah gitu. Tidak ada wadah untuk nonton bareng gitu bersama komunitas. Nah itu yang gap itu yang pengen aku tutup gitu dengan sinema akhir pekan. Jadi kayak, oh kalian pengen nih sesekali nonton film Prancis gitu. Oke nih aku collab dengan IVI sehingga kita bisa mengadakan gratis lagi di auditorium IVI gitu. Terus misal, oh kalian punya film, short film yang kalian shoot sendiri, gak tahu mau ditayangin di mana. Ah, Cinema Air Club kan bisa nih untuk menayangkan film kalian dan ditonton oleh banyak banget
1: banyak
0: gitu
1: orang.
0: Kan tadi kan kayak sampai war.
1: Itu ya, jadi keuntungannya, jadi filmmaker pun ya, yang di setingkat internasional pun juga butuh ya komunitas-komunitas seperti ini gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, kayak contohnya kan yang screening horror nih 9 Oktober, aku bawain film pendek dari Filipina, judulnya The Lovers, dia film horror, dan setauku ini pertama kali dia tayang di Indonesia.
1: Oh iya?
0: Betul,
1: wow.
0: Di layar offline ya. Gitu. Jadi ya contohnya seperti itulah kolaborasi.
1: Iya. Kadang-kadang kan kita dapat informasi film-film baru gitu ya, yang mungkin tidak ditayangkan di bioskop gitu ya, atau di sinema besar gitu ya, kita carinya lewat online gitu ya. Wah, ini dengan adanya klub sinema akhir pekan ini, kita bisa sama-sama datang, bisa sama-sama ngobrol, terus tahu nih kira-kira bagaimana yang dibahas seputar apa aja sih, misalnya soal syutingnya atau alur ceritanya, apa aja biasanya?
0: Kalau dibahas sih sebenarnya nggak seberat itu ya.
1: Iya,
0: jadi aku tuh selalu bilang sama teman-teman, okay, memang namanya adalah community screening and discussion, tapi jangan takut akan kata discussion gitu.
1: Kira-kira gitu ya.
0: Kira-kira kayak sangat formal dan harus apa ya, kayak sinematografinya bagus gitu. Ya boleh juga kalau mau diskus itu. Tapi sebenarnya as simple as suka gak gitu. Kalau suka, apa yang bikin suka? Dan apa yang kamu suka?
1: Kenapa gitu. Suka gitu ya.
0: Dan gak harus yang kayak, shotnya bagus nih atau apa. Gak harus seberat
1: gak
0: itu.
1: Gak harus seberat itu.
0: As simple
1: ya.
0: As, ya ampun aku terenyuh gitu. Boleh gitu. That's why kita opennya kan gak cuman untuk orang yang hardcore suka film. Tapi sebatas mencari kegiatan akhir pekan pun gak apa-apa.
1: Gak masalah ya. Gitu. Oh saya pikir tuh bayangannya. Gimana sinematografinya nih. Gimana angle
0: Boleh juga. Kalau mau. Ada juga member-member yang memang sedip itu ya. Tapi sebenarnya gak harus.
1: Gak harus ya. Oke, jadi saya mewakili mungkin ya. Ada yang ingin bergabung juga gak perlu seberat itu mikirnya. Jadi kalau cuman Anda suka nonton film, apa apapun film yang Anda tonton, mau film lokal, film internasional, Anda boleh gabung di sini dan tidak dipungut biaya sepeser apapun juga, gratis, apalagi untuk kegiatan tanggal 9 Oktober nanti, jam berapa itu?
0: Jam 18.00.
1: Jam 18. Jadi mulai hadir ya di AJBS Jalan Ratang Surabaya di Pusat Bahasa Prancis, di situ nanti akan ada kegiatan dari komunitas atau klub sinema akhir pekan. Oke, terakhir mungkin untuk Kak Michelle sendiri, apa sih harapan atau goals-goals yang ingin Kak Michelle capai bersama dengan klub sinema akhir pekan ini?
0: Mimpi besarku, aku selalu bilang nih ke teman-teman yang nanya, mimpi besarku adalah suatu hari Surabaya punya film ekosistem yang sekuat Jakarta. Gitu. Karena mungkin saat ini kan Jakarta ya dia ibu kota, memang punya visi kota sinema. Betul. Gitu. Jadi mereka tuh sangat dipush gitu. Contohnya Jakarta Film Week itu by government kan. Jadi mereka punya dana yang sustainable ini udah tahun kelima atau keenam bahkan.
1: Dan gitu. Pemerintah pun juga.
0: Dan pemerintah sangat mendukung.
1: Support gitu ya. Gitu.
0: Kemarin pas preskonnya ada Bapak Rano Karno yang datang gitu. Jadi benar-benar didukung. Sedangkan setauku di Surabaya belum ada.
1: Belum ada.
0: Dan ini awalnya hipotesisku kan. Tapi setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman sineas, betul ternyata belum ada.
1: Belum ada ya.
0: Gitu. Di Surabaya belum ada. Jawa Timur tuh ada konfirmasi. Tapi dia masih film lokal gitu ya. Belum selevel regional atau bahkan Jakarta Film Week itu internasional gitu. Dia nayangin film-film internasional dan lokal gitu. Harapanku adalah klub sinema akhir pekan bisa berkontribusi lah untuk membangun film ekosistem yang lebih

0: apa ya, lebih established gitu di Surabaya, bisa setara atau bahkan lebih dibandingkan dengan Jakarta dan Jogja juga.
1: Dan Jogja juga yang banyak itu ya.
0: Gitu, karena menurutku sebagai kota terbesar kedua, kok sayang banget gitu di Surabaya belum ada.
1: Tapi padahal karya-karya seni Surabaya juga gak kalah juga ya.
0: Gak kalah, gak kalah secara juga kualitas ya. Dan secara kuantitas banyak,
1: banyak juga,
0: juga.
1: Gitu. Dari yang level-level SMA juga banyak loh.
0: Level SMA, SMP, SMK. Sekarang tuh ada namanya Festival Film Surabaya, dia dari SMK, jadi itu menerima film pelajar maupun film umum gitu. Jadi mostly itu masih grassroots kayak gitu, belum ada yang memang funded dari government.
1: Betul. Gitu. Semoga saja ini dengan adanya klub cinema akhir pekan di Pro 1 ini ada pihak government yang mendengar dan bisa mengakomodir, memfasilitasi syukur-syukur ya dengan kebijakan-kebijakannya agar dunia perfilman di Surabaya ini bisa semakin lebih maju. Thank you banget Kak Michelle.
0: Thank you.
1: Sukses buat klub cinema akhir pekan ya.
0: Thank you.
1: Oke, selamat malam. Oke, baik pendengar, tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sampai nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat-Nya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Maria Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jo Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Malam hari ini kita akan hadir untuk Anda dalam program PPH, Pustaka Piringan Hitam ya. Lagu-lagu dari Natalie Cole akan saya hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sebelum saya putarkan lagu-lagu berikutnya, saya ingin memperkenalkan dulu ini lagu pembuka tadi berjudul A Song For You ya. Sebuah lagu untukmu. Dan masih ada beberapa lagu yang lain yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Silakan ya. 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 14 kali 992. Ada Be Thankful, Darling J Voice, Amy Boskop, I Can't, kemudian juga ada I Love You So, Miss You Like Crazy, Mona Lisa, ada More Than You'll Ever Know, ada Nature Boy, ada Paper Moon, kemudian juga ada Smile, Some Fool on the Standby, kemudian juga ada Tell Me About It, kemudian juga ada The Sunday That Summer, ada The Christmas Song, The Girl on My Mind, The Very Talk of You, This Can Be Love, Too Young, Unforgettable, When I Fall in Love, With My Eyes Wide Open I'm Dreaming, kemudian You, kemudian Oda, itu dulu ya. Silakan bisa bergabung malam hari ini. Jangan lupa PPH Pustaka Piringan Hitam. Halo PPH.
1: Halo, selamat malam PPH Pustaka Piringan Hitam.
0: Ya, selamat malam Bu Siti Barokah FM.
1: Selamat malam juga Mas Jo.
0: Sehat iya,
1: Mas Jo.
0: Sehat, alhamdulillah saya sehat.
1: Pak Dungan ya. Sehat terus Mas Jo.
0: Terima kasih doanya.
1: Besok
0: dunganya.
1: Libur gak?
0: Besok libur dong, istirahat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, manjur dengannya Bu Siti ya. Ya.
1: Aduh, ya Allah.
0: Seneng ya.
1: Sehat terus Mas.
0: Seneng ya. Besok saya libur seneng,
1: oh,
0: ya.
1: Senang.
0: Oh ya Allah.
1: Seneng. Aduh,
0: mantan baru. Seneng rere. Ya. Taminnya. Amin. Aku pray berminggu. Amin.
1: Oh, paling goro, paling awas besok masuk ya.
0: Loh, kenapa kok goro? Besok saya libur. Jadi besok Minggu, Senin saya libur, baru ketemu lagi sama Jo dan di hari Selasa. Nah, besok okay. Apa? Ya kejutan lah.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Aduh. Baiklah kalau begitu barang rere kayak ini loh. Ya. Ya, silakan.
1: Lagunya sih enggak ada nanti lah ini. This will be, ada enggak?
0: This will be. This can be love yang ada. Saying this will be kayaknya belum nemu.
1: Kalau depannya ada ping-ping apa ya tadi lupa.
0: Ping-ping apa? Dia sungguh mempesona.
1: Tapi
0: gitu.
1: Ada my love-nya itu.
0: Oh, my love. Sebentar.
1: Okay.
0: Natalie. Apa tadi? This apa tadi?
1: This will be.
0: Ya, wes. Saya simpan.
1: Okay. Baiklah, kalau begitu saya mau salam-salam. Sama minum dulu, oke?
0: Okay? Oke. Okay.
1: Salamnya wapi buat ya, Umi yang Big Queen.
0: Sumpah wapi gitu.
1: Umi Gusti Pondok Mariti. Wira, Isti, Bu Titik Damiati, Bu Adik Rameli.
0: Okay.
1: Pak Mariono, Bang Kobar, Bang Predi.
0: Iya.
1: Yes, kurang. Kurang si Pak Mariono, Pak Hairul Huda, Cak Ali, Mas Tio, dan semuanya.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak Mas
0: sudah.
1: Jo. Semangat Mas Jo.
0: Sudah puas?
1: Semoga sehat terus ya, panjang umur sampai 100 tahun.
0: Sudah happy?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah.
1: Happy banget.
0: Halo, selamat malam. Oh, sebentar. Ruang rindu. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, PPH.
0: Iya. Oh iya, PPH, ding. Lupa saya. PPH, kok jadi saya yang lupa gara-gara Bu Siti. Ya, selamat malam.
2: Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Waalaikumsalam, Bu Titi Damiati.
2: Saya lagunya Berstri.
0: Eh? Lagu siapa itu? Berstri?
2: Apa? Ada.
0: Apa yang mana? Saya nggak tahu. Sebentar. Judulnya apa tadi?
2: Atau Unforgettable.
0: Unforgettable ada.
2: Ya.
0: Nah, itu
2: aja. Siap. Enak-enak sekali lagi.
0: Enak.
2: Ya, kesenangannya ya. Suami saya.
0: Oh gitu. Ya. Masa-masa pacaran ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Lagunya untuk, kirimkan untuk Umi Yanti Queen. Terima kasih Umi. Semoga kita akan ketemu lagi nanti.
0: Amin. Ya.
2: Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Jogja Saat, juga Mama Yu, Pak Nunung, Mbak Ella, Pak Idris, Bu Nur Fadila, Bu Hati Ramli, Pak Freddy, juga Pak Tua. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Hari ini sehat selalu. Kita ketemu di udara.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiati. Halo, selamat malam. Ruang PPH. Sorry, PPH. Salah mana, Rek?
3: PPH, Ustaz Iringan Hitam. Bukan Ruang Rindu, sudah disalahkan.
0: Iya. PPH, Pus-Pus. Ya, yuk.
3: Aduh, sudah dipilih Bu Titi Damiati.
0: Gak apa-apa.
3: Herbal, enak juga.
0: Iya.
3: Tinggal, I will love.
0: Apa? Apa?
3: I will love.
0: Our love. Ya. Saya cari dulu ya. Coba.
3: Tasting forever.
0: Oh, isi. Yes. So,
3: Bang Jo, coba kenapa besok libur? Mbak Siti
0: seneng
3: banget, karena dia
0: gak
3: suka nyanyi.
0: Lah iya, emang nyanyi loh suaranya. Ya.
3: Enak. Nyanyi gitu loh yang bengong.
0: Itu dah. Oh. Ya,
3: karena seminggu sekali diutarakan isi hatinya, Pak. Iya loh, Bang Jo itu hebat punya program nyanyi itu, karena kalau nyanyi siang malam kan malu, Pak.
0: Oh gitu ya. Iya.
3: Pilihnya bukan programnya banget.
0: Oh. Gitu. Itu gara-gara Bu Siti itu loh. Jadi saya besok libur saya.
3: Suaranya Bu Siti Damiati sama itu Bu Mati Ramli kalau nyanyi-nyanyi itu.
0: Kalau suaranya Bu Siti enggak suka.
3: Keras itu lagunya itu. Keras. Kalau angkat tuh lagunya itu.
0: Oke deh, awal lah sudah saya siapin Bang Kobar. Salamnya buat siapa nih? Nah,
3: salamnya pertama tadi Neng Siti ketuanya Bu Siti. Inang Opung Yandikin, Abawi, Pak Tua, Mas Bandi, Bu De.

0: ini Pak, ini deres tahu setengah matang. Bu Siti Rumia, Bu Istigaro, Pak Bambang, Bang Freddy, mungkin dengar beliau tuh Bu Siti. Itu yang jauh di sana Bu Yuni Solotigo. Sudah ya?
1: Sudah
0: ya. Oh, Pak okay. Toto, Bang Jo.
1: Ya.
0: Pak Toto sama Mas Bandi.
1: Yes.
0: Kang Jo, Adi Juanda.
1: Ya.
0: Pak Bisa Bibur, Pak. Afternoon, thank you so much.
1: Ya, thank you so much. Selamat malam. Bang Kobar, ya besok saya giliran libur. Udah berapa hari ini gak libur-libur ini? Waduh, 9 hari. Masuk terus deh dari minggu kemarin. Iya, asik. Besok libur, liburan kemana ya? Oke deh, terima kasih banyak ya untuk Bang Kobar. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Pesta Kepiringan Hitam.
1: Yo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya.
2: Bang Jo di Juanda. Yang smart and humble. Sudah minum yang banyak?
1: Oma sehat.
2: Alhamdulillah, wa syukurillah,
1: barakallah.
2: Silakan, monggo. Saya request lagu ini punya memori dengan almarhumah Bunda Mimi ya. L-O-V-E.
1: L-O-V-E.
2: It's all the way you look at me.
1: Siap.
2: Lanjut.
1: Siap.
2: Oke, ada ya. Dulu masih ingat nggak Bang Jo, suatu tahun yang lalu kan juga ini ya, tapi si Nat King Cole-nya.
1: Oh ya.
2: Terus saya kan suka ngirim ke almarhum gitu, mau apa ada tiga ini dia pilih, tapi justru pilihnya yang love-nya ini.
1: Yang versi.
2: Iya, cuma nggak bisa masuk, keburu saya masuk.
1: Oh iya, nggak apa-apa.
2: Jadi... beliau almarhumah ini senang sekali lagu ini untuk mengenangnya.
1: Ya kita ingin mengenangnya ya.
2: Boleh saya diberi kesempatan untuk menyalami keluarganya almarhumah ya.
1: Silakan.
2: Lagu spesial ini almarhumah Bunda Mimi Sudarmi Ningsih, nama lengkapnya. Lagu ini saya tujukan buat keluarganya almarhumah, buat terutama ya Bapak Muhammad Zuhri, suaminya almarhumah, dan Mas Gilang beserta keluarga, Mas Abi beserta keluarga, dan Nak Sekar. Terima kasih informasi lengkapnya ya buat Oma Yanti Queen. Mudah-mudahan kita sekali lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhumah husnul khotimah, diterima di sisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan, istiqomah, dan takwa tawakal tentunya. Terima kasih Bang Jo.
1: Ya, baik, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Yanti Queen yang sudah bergabung malam hari ini. Ada siapa lagi di belakang Oma Yanti Queen? Halo. Selamat malam, PPH.
3: Semangat malam.
1: Semangat malam, Pak Tua. Is mantep, mantep. Bongko-bongko, Pak Tua.
3: Iya. Sebaya dengan saya.
1: Sebaya seumuran berarti.
3: Iya.
1: Siapanya? Bapaknya atau Natalinya? Yang mana?
3: Natali.
1: Oh, Natalinya. Kirain bapaknya.
3: Kalau bapaknya
1: Nat King Cole.
3: Sakti kan saya nanti.
1: Loh, itu yang dicari, itu yang dicari.
3: Iya. Ya, sementara saya sebaya dengan Natali Cole. Cuman
1: iya.
3: Beda RT. Jadi jurusannya beda waktu. Saya tidak mengenal sama sekali lagu-lagunya ya.
1: Beda
3: karena arti. Waktu tahun-tahun itu tahun 70-an itu lagu-lagu saya kan lagu rock
1: ya.
3: Terus saya ini bukan kritik ini, cuman memberi masukan aja.
1: Sama
3: beda cara gaya memandu antara PPH dan Ruang Rindu.
1: Gitu.
3: Mereka semua suka PPH ini karena salamnya bisa satu RW, bahkan satu kelurahan disebut semua. Tapi kalau Ruang Rindu kan tidak bisa,
1: dibatasi
3: cukup lima saja. Dan ya itulah itu gayanya itu. Nah, sementara saya cukup ikut berpartisipasi saja, mencoba untuk salam balik buat Bang Polka yang berkobar-kobar, dan yang kedua buat Mbak TTDM guru di Pronggalan. Terus mencoba untuk partisipasi dengan request Mona Lisa.
1: Mona Lisa. Oke, siap.
3: Ya, buat Bang Jo.
1: Make good use of your time. Thank you so much, Mister. Ya, baik. Terima kasih, Pak Tua. Memang malam hari ini sengaja, karena akhir pekan kita ingin bernostalgia bersama sambil mendengarkan lagu-lagu dari Natalie Cole and This Will Be an Everything Love. Tahun ini lagu dari Natalie Cole ya, pernah di remaster tahun 2003 ya. Kita nikmati bersama, ini dia lagunya Natalie Cole, This Will Be untuk Anda.

0: Sampai sebegitunya ya rasa cinta seseorang ya untuk kepada orang lain begitu ya. Sampai dituangkan ke dalam sebuah lagu yang dibawakan oleh Natalie Cole yang berjudul Our Love. Sudah kita nikmati bersama ya cinta kita. Baik pendengar, selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami di program PPH Pustaka Piringan Hitam. Lagu-lagu dari Natalie Cole sudah dipersiapkan oleh music director kami, Mr. Indra Mahadi. Malam hari ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada Unforgettable, ada Mona Lisa, ada L.O.V.E. yang tadi juga disuka oleh Oma Yanti Queen. Kemudian juga ada Be Thankful, Darling the Voisin Boskop. Ini sepertinya bahasa Perancis gitu ya. Kemudian I Can't, I Love You So, Miss You Like Crazy. Ini saya juga suka ini, I Miss You Like Crazy. Wah. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Malam hari ini kita terima telepon dan juga atensi-atensi Anda. Halo, selamat malam. Oi, terputus. Halo, selamat malam PPH.
1: Selamat malam PPH.
0: Iya.
1: Lanjut.
0: Pustaka Piringan Hitam.
1: Oh iya, Pustaka Piringan Hitam.
0: Lali ayre, ojo lali-lali mool, lali.
1: Dengan suara lali banget. Oh,
0: mau sok penyiar tok sing lali, ruang rindu terus.
1: Oh bang
0: cuy. Kalau penyiar gak popo lali ya. Gimana Bu Dewi, sehat ya Bu Dewi ya?
1: Alhamdulillah,
0: Raju
1: gimana?
0: Alhamdulillah, sehat doanya Bu Dewi, terima kasih. Monggo, Bu Dewi mau dengar lagu apa ini, Natalie Cole?
1: Ini, When I Fall in Love.
0: When I Fall in Love, itu bukan?
1: Ya.
0: Oh, ada tabu sebentar. When I... Bentar. It will be... Oh, ada. Ada loh Bu. Iya, bim salah bim apa?

0: Sudami Hati, tak lupa juga buat Pak Idris, Bang Oper, Pak Kennedy, Bung Freddy, Pak Mulyono, Pak Budi Sakena, oh Pak Tua, dan semuanya. Buat langsung makasih.
1: Monggo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sapa-sapa dulu ini yang kirim WhatsApp, nanti saya di demo nanti ya kalau nggak dibaca-baca. PPH Pustaka Piringan Hitam dari Pak Mariono dari Tulungagung minta request lagunya Romantic Soul Evening dari Natalie Cole. Selanjutnya buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Titi, Pak Toto, Bu Dian, Pak Mulyono, Bang Ali, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Juadi Yuanda, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin, amin, amin, amin, ya robbal alamin. Sukses selalu ya buat Pak Mariono. Coba lagunya akan saya persiapkan terlebih dahulu malam hari ini. Di belakang Pak Mariono ada siapa Kak Gerangan? Halo, selamat malam PPH. PPH, hahaha, mana suaranya? Selamat malam Ibu Wati Ramli. Saya gak dengar suaranya ini. Halo PPH Bu Wati. Waduh, mana suaranya Toto? Kok gak dengar saya suaranya ini Bu Wati Ramli? Mana suaranya? Halo, aloha. Aloha Sidoarjo. Oh ya, belum ada ya. Saya close dulu kalau begitu Bu, mohon maaf, nanti bisa ditelepon kembali. Ini di radio nggak muncul suaranya Bu Wati Ramli nih. Halo, selamat malam. PPH.
2: PPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Freddy dari Merauke. Sehat ya Bung?
2: Alhamdulillah, kami keluarga sehat.
1: Siap.
2: Kalau laporan cuaca sih masih kayak kemarin, di mana-mana hujannya belum datang.
1: Oke, sama kalau begitu itu ya, laporannya sama.
2: Sama ya.
1: Coba laporan yang lain gitu.
2: Bersama keluarga.
1: Laporan yang lain, laporan gaji-gaji gitu ada nggak?
2: Laporan gaji ya kurang seminggu kurang lah gitu nanti
1: ini kurang seminggu kurang beberapa hari lagi
2: iya kalau Mas Jo kan nggak harus tunggu gaji kan
1: itu. Loh ya harus ditunggu dong
2: selagi banyak job apa MC-nya kan lancar
1: gitu amin gitu. amin tunggu
2: kita doakan semoga lancar ya
1: ini saya tunggu okay. Saya lagi tunggu job dari Merauke ini nanti ya mau MC di sana
2: ya itu surprise nanti kalau saya undang dari Surabaya ke Merauke nanti.
1: amin oke silakan Bung
2: Natalie Cole Natalie Cole starting over again.
1: Oke, siap. Starting over again. Salamnya buat siapa, Bung?
2: Iya, untuk tadi Bu Dewi ya. Bu Siti. Bu Siti juga, Bu Dewi dan juga ada Oma Yanti Queen, kemudian juga ada Ibu Yani Jaya, Bu Istikaro, Bu Mimi, Bu Wira, dan semua ibu-ibu pokoknya pendengar setia Mas Jo ini hampir semuanya ibu-ibu.
1: Amin.
2: Semoga semua ibu-ibu yang sedang memonitor ini juga bahagia. Natalie Cole ini luar biasa ini ya, ada R&B-nya, ada jazz-nya, mantap juga pokoknya. Semoga terhibur, selamat menikmati malam minggunya bersama orang-orang terkasih. Bapak-bapaknya ya kita wakilkan kepada Pak Bambang, Pak Idris, Bang Kobar. Bang Kobar, mana suaranya Bang Kobar ini? Aduh, ya juga Mas Bandi, Mas Ali, dan semuanya saja ya. Kita punya Pak Lich. Ya.
1: Terima kasih.
2: Oke, untuk semuanya tanpa kecuali. Ya. Semoga semuanya bahagia dan terhibur di malam hari ini. Oke, Mas Jo, selamat bertugas. Tetap sehat, doa terbaik untuk Mas Jo bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. PPH. Pustaka. Loh, lah kok. Ah.

0: Ya, betul sekali. Terima kasih.
1: Assalamualaikum, Mayang.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku ikut lagunya dari Pak Prendi aja.
0: Malah, pokok melok-melok. Gak usah melok-melok.
1: Aku gak ngerti nyanyinya, Mayang.
0: Ah, mosok sih, gak percaya aku.
1: Natali Cool.
0: Iya, Natali Cool. Natali itu namanya Natal itu hari Natal. Cool itu iwak cool. Ah, yes.
1: Ya,
0: salamnya.
1: Pak Dua, Pak Brandi, Bang Obar, Bu Ida, Oma Yanti Guin, Mak Mul, Mas Bandi, Bu Dewi, Pak Idris. Untuk semua aja, kalau angan sehat selalu. Makasih ya, Mak Yanti.
0: Sami-sami.
1: Kalau pulang, hati-hati.
0: Yes, ya.
1: Selamat sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wati Ramli dari kawasan Manyar, Surabaya. Terima kasih atensinya. Sehat selalu.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Lagu dari Natalie Cole, Starting Over Again. Sudah kita nikmati bersama ya. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami. Malam hari ini saya Joe Adiwanda. Apa kabar untuk Ibu Siti Rumiah? Oh ya, tadi ada Pak Mariono yang request lagu Romantic Soul Evening ya. Sudah saya siapkan, tinggal saya play saja Pak lagunya. Mohon ditunggu ya Pak Mariono, semoga masih bersabar menunggu bersama kami malam hari ini. Terima kasih. Kemudian juga Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Assalamualaikum PPH Bang Jo, request lagunya Natalie Cole, Safe or Good to be back mungkin ya. Salamnya buat Ibu Wati Ramli, Bu Dewi, Bu Nana, Bu Hartini, Mama Yu, dan salam untuk semua pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih Bang Jo. Ya udah besok siaran ya Bang, biar seru. Wah, ini gimana ini ya? Aduh, besok libur Besok saya libur, Bu. Jadi ketemu nanti hari Selasa ya. Besok sama teman-teman saya yang lain akan lebih seru lagi acaranya. Jangan sampai enggak gabungan, rugi besok ya. Boleh diganti Miss You Like Crazy? Boleh. Nanti Miss You Like Crazy. Yeah, I miss you like crazy. Oke. Sebentar. Saya siapkan dulu lagunya. Oke, siap. Kemudian juga ada Mas Afif. Halo Mas Afif, apa kabar? Assalamualaikum, pustaka piring hitam. Wah, kalau piring hitam beda dong ya. Ini piringan, bukan piring hitam. Pustaka piringan hitam, mau dengerin lagu More Than the Stars. Selanjutnya untuk Pak Mulyono, Bang Kobar, Mas Ali Budina, Bu Siti, Bu Isi, Bu Wira, Bu Yu. Bu Yu di Tuban. Oh, Mama Yu ya. Bu Utri di Merauke dan Bang Andi. Buat Mas Junya, selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih Mas Afif. Halo, selamat malam. PPH.
1: Malam, pustaka piringan hitam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mo.
1: Aku lagune melok Pak Mariono ae.
0: Oke, siap. Salamnya.
1: Apa Mas?
0: Lupa tadi, sudah saya siapin tadi lagunya, tapi saya lupa judulnya. Oke, salamnya.
1: Oh, sampai niku padha karo aku anggota kuburan band, lupa ingat.
0: Oh, iya.
1: Iya toh?
0: Toh, ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Pak Mariono lagunya tolong di informasikan karena Pak Mulyono ikut.
0: Oh ya, Romantic Soul Evening.
1: Waduh, romantik.
0: Op. Ya wis ngono iku lah ya.
1: Ya
0: ngono iku lah pokoknya.
1: Ya. Ya wis. Yang penting kita pantau acara ini biarpun lagunya ndak tahu soalnya cara-cara Inggris. Jadi aku wis melok sing dulurku lanang ae. Kalau di sana ada Pak Mariono, di Kembili ada Pak Mulyono.
0: Golek kanca mesti.
1: Yo gak dulur kok.
0: Mesti aku dangkon dulur opo?
1: Ya dulur teko iki.
0: Nabi Adam. Oh, tapi ke dulur Nabi Adam. Iya.
1: Sama juga.
0: Iya, sama.
1: Salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Selamat malam, selamat mendengarkan untuk Maju ya, mohon maaf itu hanya sendakuro aja.
0: Wes man, aman.
1: Iman, pokoknya imuni kuat, insya Allah sehat untuk selamanya.
0: Amin, ya. Yeah.
1: Maju, terima kasih ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Pak Mul, Yono. Golek konco. Pak Mariono, dulur. Telur sapa, Pak? Aduh, remah. Pak Mariono, Pak Mulyono iki rek. Iso tiba-tiba akon-akon dulur ini yang berbahaya ya. Telur Nabi Adam katanya. Oke, siap. Terima kasih Pak Mul sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu untuk kita semuanya, nggih. More Than the Stars. Itu lagu yang disuka. Satu lagi ya penelpon sebelum kita putarkan lagu nih. Halo, selamat malam PPH.
2: Pustaka piringan kita.
0: Yeah.
2: Remah Bang Jo.
0: Lah iya kok nyebut-nyebut dulur, dulur sekondi.
1: Aduh, tretan tapi. Ya dan okay. Badan. Yeah. Tak badan gak habis kok.
0: Oh gitu. Tak badan tak apa ya. Apa itu artinya ya. Oke deh Pak Mulyono, Pak Mulyono kan. Aba Awi, sehat ya Pak Aba Awi ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, monggo-monggo, silakan.
2: Itu tadi I love you. Jo atau I love you
0: Jo? I love you Jo.
2: Oh sudah diganti I love you Jo ya. Dulu I love you Jo.
0: Dulu salah itu I love you Jo, salah I love you Jo itu benar ya, betul.
2: Iya
0: betul.
2: Yang betul itu.
0: Iya. Kok diganti I love you Jo. Emang kan ngawuri gitu, kayak lagu gitu.
2: Penciptanya itu ngawur.
0: Iya, entah lagi penciptanya diseleni malian ya.
2: Pencipta atau penyiarnya.
0: Lah yang gue laku agak langal tidak ada ngawur ya. Tirewangi gak turu kok. Iya.
2: Salam Pak Bambang, Pak Lukiawan, Abah Ali, Ulang Kobar.
0: Ya. Yeah.
2: Ibu Nana,
0: eh.
2: Oma Yanti, Bu Adik Rami, dan Kiri.
0: Eh.
2: Tidak ketinggalan, Bu Isi Haro.
0: Yes.
2: Buat Om Ropan, Johani
0: Johan. Ya, Om Ropan. Iya, terduun. Terima kasih, Abah Awi, sehat selalu ya. Masih ingat ya, Om Ropan. Om Ropan itu artinya penyiar. Ya. Natalie Cole, this is Romantic Soul Evening. Dalam album Essential Soul Collection. Untuk Pak Mariono.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Lagian, kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
0: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.
2: Masih di program PPH ya, Pustaka Piringan Hitam. Kita masih mainkan lagu-lagu dari Natalie Cole. Tadi sudah ada I Love You So, I Miss You Like Crazy. Juga ada When I Fall In Love. Yang saya yakin Anda pun juga suka dan ikut menikmatinya. Kita masih dalam program PPH, Pustaka Piringan Hitam. Ibu Siti Rumiah, lagunya sudah saya putarkan. Kemudian juga, selamat malam Ibu Wira. Apa kabar Ibu? Ibu Wira malam hari ini mengirimkan sebuah voice note ya. Baik, kita akan coba dengarkan suara dari Ibu Wira. Halo, selamat malam PPH.
3: Pustaka Piringan Hitam, selamat malam Bang Jo. Adi Yuanda. Untuk edisi Pustaka Piringan Hitam 26 September 2006, saya request lagu I Do dari Natalie Cole. Sebelumnya saya ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun.

guru Amar Guru Soekarno Putra, tenang di sisinya. Selamat jalan Guru Soekarno Putra. Semoga apa yang Mas Guru sudah persembahkan, karya-karya terhebatnya, menjadi suatu kenangan terindah untuk kita semua yang cukup mengenal Mas Guru Soekarno Putra. Demikian dari saya, Bang Juad Juanda. Salamnya untuk semua saja. Oh ya, saya juga turut berlangsung gawa sedalam-dalamnya.

0: diampuni, amal ibadah diterima Allah SWT. Selamat jalan, almarhumah Mimi, walaupun Mbak Mimi udah nggak ada, tapi walaupun saya juga belum pernah bertemu Mbak Mimi, saya bayangkan aja senyum-senyum ketika Mbak Mimi lagi bicara, ya. Semoga tenang di sana. Selamat jalan Mbak Mimi. Terima kasih Bang Jo atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wira atas atensinya malam hari ini. I do sudah saya siapkan untuk Anda, ya. Ditunggu saja lagunya. Selamat malam Ibu, oh Pak Sumarno dari Blendes Gondang Tulungagung, ya. Iya Pak Sumarno, terima kasih dari Gondang. Wah, ini satu kecamatan sama nenek saya ini, ya. Saya juga dari Gondang Tulungagung ini. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 Ruang Rindu Surabaya. Salamnya selamat malam, lagunya ngikut aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumarno dari Blendes Gondang Tulungagung, ya. Halo, selamat malam PPH. Ya,
2: selamat malam Bu.
1: Malam dengan ya. Ibu. Ibu Hitam. Sehat Ibu Hitam?
2: Ya. Ya, saya lagunya udah kesetel semua, apa masa? Yang belum?
1: Masa? Terima kasih kalau sudah kesetel semua, ya. Berarti nggak request dong?
2: Iya. Jangan gitu.
1: Ya. Oke. Ini
2: apa yang tinggal?
1: Ini yang mau saya putarkan, More Than the Stars, kemudian I Do, ada More Than You'll Ever Know, Be Thankful, Darling, the Voice Aim by Hop. Ini bahasa Perancis ini, saya kurang tahu. I Can't, Nature Boy, Paper Moon, Smile, Some Full of bla bla bla, saya kurang juga paham ini. Stand By, Tell Me About It, The Sunday That Summer, The Christmas Song, The Girl on My Mind, The Very Talk of You, This Can't Be Love, Too Young, With My Eyes Wide Open, I'm Dreaming, dan You. Yang mana kira-kira? Yeah. You, oke, okay. Yes.
2: Yeah.
1: You, oke.
2: Okay. You, ya.
1: Siap. Ditunggu lagunya. Salamnya ya, buat siapa?
2: Makasih. Oh, salamnya.
1: Betul.
2: Ya, semua pendengar aja. Mereka semua senior, nggak gitu.
1: Ah, masa?
2: Iya.
1: Kalau ibu apa salam junior?
2: Iya, saya masih. Ini.
1: Ya, sama-sama. Enggak ada senior junior di sini, ya.
2: Oh, ya. Gitu, ya.
1: Betul.
2: Dengar. Oke. Okay.
1: Betul. Ya. Yes, gitu aja.
2: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Bu Hitam, sehat selalu, ya. Oke. Oke, baik. Ibu Hitam dari Surabaya. Ini juga pendengar baru, ya. Baru beberapa kali tapi sudah langsung jatuh hati. Cie. Jatuh hati bersama dengan Ruang Rindu, ya. Salam kenal ini Ibu Hitam, salam kenal untuk semuanya saja pendengar RRI Surabaya, khususnya yang sering bergabung di Ruang Rindu. Halo Ibu Yani Jaya, apa kabar Ibu? Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yani Jaya dari Kampung Malang. Lagunya ikutan pilihan Mas Jo yang terenak, Mas. Weh, itu dia yang terenak ini apa nih? Nggak ada yang terenak nih. Adanya yang bahasa Inggris semua, Bu. Yang terenak apa ini, ya? Ya. Siap. Ikut duka cita kepada Bu Mimi. Semoga diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Dari keluarga Bu Yani Jaya Kuswara. Semoga husnul khotimah. Terima kasih. Salamnya buat Ibu Ani Esther, Ibu Siti, Bu Hartini, buat Bu Wati juga, Pak Freddy dan Bu Utri di Merauke. Makasih Mas Jo, semoga sehat selalu, sukses siaran di Pro 1 RRI Surabaya. Lagunya ikutan yang on air saja, ya. Baik Bu Yani Jaya, siap gerak, ya, laksanakan. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, boleh bisa deringkan 031-534-5474. Atau juga bisa melalui WhatsApp di 08133-1-4x992. Dan Anda pun juga bisa kirimkan voice note, ya, seperti Ibu Wira tadi. Ataupun pesan teks, ataupun juga pesan video. Silahkan. Saya tunggu atensinya. And this is More Than the Stars dari Natalie Cole. untuk Anda.

Dari Natalie Cole dengan I Do, ya, sudah kita nikmati. Dan lagu ini pun juga disukai oleh Ibu Wira dari Perum Orsit. Perum Orsit titik-titik-titik, saya lupa ya, Sidoarjo. Terima kasih Ibu Wira sudah bergabung malam hari ini, mungkin bisa diisi titik-titik tadi apa yang saya lupa itu ya. Oke, selamat malam aja untuk Ibu Sri Suhartini. Halo Ibu, apa kabar? PPH Pustaka Piringan Hitam. Request lagunya Natalie Cole yang Inseparable. Coba saya cari dulu ya. Salamnya untuk Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia. Kemudian Bu Nur Fadila, Bu Nana, Pak Mayanti. Buat Mas Jo di Yuandanya, terima kasih. Baik, saya coba.

siapkan dulu komposisinya. Irreplaceable. Irreparable. Irreparable. Gitu ya. Oh, bukan irreplaceable, bukan itu Beyonce, ini inseparable. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Sri Suhartini atas atensinya. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dengar Mas Jo, ya tidak masalah Ibu Kustia, sehat selalu untuk ibu sekeluarga ya. Innalillahi wa innalillahi rojiun, turut berduka cita atas wafatnya Ibu Mimi. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Lagunya ikutan saja, salamnya buat semuanya. Tak dengerin dari puncak gunung di Terawas. Wih! Lagi liburan ini rupanya. Wah, wah, wah, wah, wah. Jangan lupa pulang ya. Pulang ke rumah dengan selamat maksudnya ya. Iya, Bu Kustia, sehat selalu untuk ibu sekeluarga di sana ya, di Terawas. Buat Mas Jo, salam sehat, semangat, terima kasih. Terima kasih juga sudah mendengarkan Pro 1 di puncak atau di ketinggian Terawas ya, Terawas. Terawas itu masuk mana ya, kabupaten ya? Terawas Pandaan ya. Oke, terima kasih Ibu Kustia. Kemudian, ya, oke, sudah semuanya. Oh ya, Perum Orsit Regency ya. Itu dia ya. Jarang ke sana sih jadi enggak tahu titik-titiknya apa. Ternyata Regency ya. Terima kasih Bu RT. Saya mau putar lagu dulu kali ini. Tadi disuka oleh Ibu Yani Jaya. Kalau tidak salah lagunya You ya. Ini dia lagunya untuk Anda semuanya pendengar setia Pro 1 RT Surabaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu dari Natalie Cole dengan The Girl on My Mind ya, tidak terasa sudah menghantarkan kita pada menit ke-55 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum saya akhiri perjumpaan kita malam hari ini dalam program PPH Pustaka Piringan Hitam, saya mau menggarisbesarkan ya, Natalie Cole ini adalah seorang penyanyi, seorang penulis lagu, seorang aktris ya. Lahir di tanggal 6 Februari tahun 1950 dan di sebuah negara yaitu di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Nama lengkapnya yaitu Natalie Maria Cole. Dan Natalie Cole ini sudah berpulang pada tanggal 31 Desember tahun 2015 yang lalu. Dia adalah seorang penyanyi yang luar biasa, songwriter juga, seorang aktris juga. Lagu-lagunya yang bergenre R&B, soul, pop, jazz, gospel. Sejak muda dia memang sudah sering membawakan lagu-lagu yang luar biasa. Karena dia memang tumbuh dari keluarga yang sangat musikal. Sering tampil di depan publik sejak kecil dan melakukan debut profesional di usia 11 tahun. Dan lagu Inseparable yang menghasilkan lagu terkenal seperti This Will Be an Everlasting Love, kemudian membawanya meraih Grammy pertama sebagai Best New Artist and Best R&B Vocal Performance Female. Dan lagu-lagu berikutnya yang ada pada album Natalie di tahun 1976, Unpredictable tahun 1977 dan juga Thankful di tahun 77, semakin memperkuat posisinya sebagai seorang penyanyi solo. Dan lagu Unforgettable bersama ayahnya di tahun 1991 ini kemudian menjadi momen di mana Natalie mengukuhkan diri sebagai seorang penyanyi yang sangat luar biasa. Dan malam hari ini kita sudah dengarkan lagu-lagu terbaik dari Natalie Cole. Sebagai penutup, saya akan hadirkan satu lagu, Unforgettable, Natalie Cole with Nat King Cole, yang mana itu adalah ayahnya sendiri. Kita akan dengarkan juga sebagai lagu pamungkas kita. Saya Juwadi Yuwanda pamit, terima kasih. Selamat malam mendengar, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa. That's what we are.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPPRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Eh, Yan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda. Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
0: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
1: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
0: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
1: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
0: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
1: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara, tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Sutomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Jangan biarkan tindakan buruk orang lain menentukan bagaimana cara engkau memperlakukan dirimu dan sesamamu.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban Program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Minggu tanggal 27 September 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar pagi hari ini Anda ada di program Mutiara Pagi dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Husni Amaluddin. Beliau adalah Wakil Ketua Komunitas Pendakwah Keren Surabaya sekaligus Sekjen KPK Jawa Timur dan Ketua Kohwa Surabaya dan juga Mutawif Haji Damnur Umroh maksud kami ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Husni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah luar biasa.
1: Baik. Terima kasih Ustaz untuk waktunya bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi 0315345474 dan juga di 081331449 ya. Oh, di WhatsApp aja begitu ya karena teleponnya ini lagi dipakai untuk Ustaz begitu. Oke, dan Anda bisa telepon juga Anda bisa WhatsApp teks begitu ya di pagi hari ini. Bersama dengan Ustaz Husni Amaluddin kami mengetengahkan tema sebaik-baiknya bekal akhir. Baik Ustaz, silakan untuk mukadimah pagi hari ini.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas amma ba'du. Yang kami hormati seluruh pendengar RRI Surabaya dimanapun berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas, melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan istiqomah. Mudah-mudahan segala amaliah ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab." Kata Allah, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, kata Allah, hai orang-orang yang berakal. Dalam hal ini, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Yang mana dimaknai sebagai dorongan untuk membawa bekal fisik dan spiritual dengan takwa adalah sebagai bekal yang utama. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa bekal ini bisa berupa harta agar tidak meminta-minta selama haji. Namun takwa adalah terbaik karena mencakup tawakal, kesabaran dan penghindaran dari sebuah kemaksiatan. Ya. Pengamalan takwa dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah menjaga hablum minallah atau hubungan dengan Allah. Di antaranya menjaga sholat lima waktunya dengan tertib, berzikir kepada Allah, ya, dengan membaca Al-Quran, mengamalkan doa sehari-hari sebagai wujud bahwa hanya kepada Allah kita bergantung dan terus berusaha untuk memperkuat kesadaran dan kehadiran Allah dalam Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Yang kedua, pengamalan takwa dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu dengan berakhlakul karimah. Diupayakan ya senantiasa berperilaku yang baik. ya menerapkan kejujuran dalam sehari-hari, kesabaran, menghindari berbohong, menghindari penyakit hati, menyakiti orang lain, menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang menyakitkan atau mengandung unsur-unsur dosa. Yang ketiga, yaitu mengekspresikan sebuah amanah dan tanggung jawab sosial pada arena pekerjaan ataupun keluarga serta masyarakat. Seseorang yang bertakwa itu akan bekerja dengan berintegritas, memelihara hak orang lain, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dan yang kelima, yang keempat adalah menerima kehendak Allah dengan penuh ikhlas dan kesabaran. Tiada hidup tanpa menghadapi ujian. Orang yang bertakwa diusahakan tidak mudah putus asa, senantiasa bersyukur, senantiasa berusaha, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka kita harus berusaha dengan keras agar konsep takwa ini tidak hanya pada momen-momen yang sakral, akan tetapi momen takwa ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan takwa ini adalah gaya hidup setiap insan muslim. Ya, jadi baginda Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Takwa di sini, yaitu yang dimaksud adalah takwa yang ada di sini dengan menunjukkan dadanya 3 kali. Dari hadis tersebut menekankan bahwa takwa bukanlah sekedar suatu penampilan maupun status sosial, namun kondisi batiniah yang penuh kesadaran akan Allah dan keikhlasan serta niat yang tulus lillahi ta'ala. Begitu, Mbak.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustaz Toto Mukadima pagi hari ini. Kami membuka interaksi pendengar 0315345474 dan juga di 081331449992. Pagi hari ini kita bersama dengan Ustaz Husni Amaluddin, pendengar, dengan tema sebaik-baiknya bekal akhirat. Oke, ada Ibu Setia ya di WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dini dan juga Ustaz Husni. Mau menanyakan, kalau bekal itu kan mesti pribadi ataukah bekal ini bisa diperoleh dengan bersama-sama, seperti salah satunya adalah mendoakan orang tua dan juga mengikuti pengajian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Septia. Ditahan dulu Ustaz. Kita sapa dulu di telepon. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Semangat pagi. Pak Luki, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah,
1: baik.
3: Jadi kita lebih baik dari kemarin.
1: Oke, silakan Pak Luki.
3: Karena keterbatasan kemampuan, Pak Ustaz.
1: Baik.
3: Karena sakit dan usia. Satu, ada dua hal yang ingin saya tanyakan.
1: Baik.
3: Saya hanya bisa berdoa, ya Allah, tanamkan dalam sanubari hamba sifat yang sabar, tabah dan tawakal hingga akhir hayat hamba.
1: Amin.
3: Yang kedua, apakah boleh meminta sesuatu kepada Allah dengan sedikit lebih? Satu hal misalnya gini, ya Allah berikanlah jalan keluar yang terbaik untuk semua persoalan hamba, untuk menyelesaikan semuanya, baik hutang maupun apa-apa, sebelum hamba tutup usia kembali lagi ke hadapan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Luki, Pak Tua, untuk pagi hari ini. Oke, baik. Kemudian mungkin dijawab dulu ya Ustaz ya pertanyaan dari Ibu Septia tadi ya. Kalau bekal akhirat ini sifatnya individu atau bersama-sama? Contoh individu itu kan ibadah-ibadah yang dilakukan individu ya Ustaz, mungkin seperti sholat begitu ya. Umrah gitu ya Ustaz ya. Umrah itu individu atau bersama-sama? Kemudian puasa itu kan kan masuk ke ibadah-ibadah yang individu begitu ya. Nah, kalau sebaik-baiknya bekal akhirat ini ataukah yang bersama-sama seperti mengikuti pengajian atau lain sebagainya? Monggo silakan Ustaz.
2: Oke. Terima kasih pertanyaan dari Bu Septi. Yang pasti ibadah ini bersifat individu untuk diri kita pribadi. Namun dalam kesempatan ini, ketika kita berbuat baik, ketika kita melaksanakan aktivitas ibadah, sholat, berpuasa, berzikir, hadir di majelis taklim, tidak menutup kemungkinan kita bisa mengajak saudara kita, mengajak keluarga kita untuk senantiasa melakukan amal soleh. Dan ini bagian dari sebuah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari syiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak suatu kebaikan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, ini adalah juga bagian dari syiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya ibadah ini bersifat individu, maka ini bisa menjadikan sebuah berjamaah. Ya, bersama-sama menggapai ridhonya Allah, bersama-sama untuk berjamaah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mbak Dini.
1: Amin, irbal amin. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Septia ya pagi hari ini. Oke, kemudian ke Pak Tua tadi ya yang menanyakan bahwasanya usia itu kan orang gak ada yang tahu ya Ustaz ya. Kemudian bagaimana ya, ketika kita meminta sesuatu yang lebih kepada Allah SWT. Kadangkala kan sebagai hamba itu kan ada perasaan gini ya Ustaz ya. Merasa kayak aduh ibadahku ini gak spiro'o tapi yang dijaluk kok akeh gitu ya. Atau mungkin sesuatu yang ibadah ini masih kurang tapi permintaannya kok banyak gitu. Kemudian merasa kayak sesuatu itu gak pantas lah kita dapatkan gitu dengan melihat ibadah kita yang masih belum maksimal. Nah, ketika ada perasaan-perasaan seperti itu, ada prasangka seperti itu kepada Allah itu boleh nggak sih Ustaz?
2: Terima kasih. Yang pasti kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Ketika kita merasa ibadah kita belum baik, ketika kita merasa sholat kita belum baik, namun kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan sesuatu yang lebih, apakah itu boleh? Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Ya, dengan perlahan-lahan kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Dengan perlahan-lahan kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Quran, "Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun," kata Allah. Barang siapa yang senantiasa dekat denganku, kata Allah, maka aku akan senantiasa dekat dengannya. Jadi Abah tadi yang barusan telepon, ya, silakan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, khususnya berdoa agar senantiasa diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan nantinya kita dijauhkan dari siksa api neraka. Begitu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan Pak Tua atau Pak Luki begitu ya pagi hari ini. Oke, ada Pak Khairul Huda pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairul Huda dari Lamongan ya. Ustaz mau bertanya, di antara bekal yang baik untuk bekal ke akhirat adalah takwa. Dan Allah senang terhadap orang-orang yang bertakwa. Yang saya tanyakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala ini selalu menguji pada orang-orang yang bertakwa padahal beliaunya ini adalah kekasihnya begitu ya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Khairul Huda. Monggo silakan Ustaz.
2: Alhamdulillah, pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Khairul Huda. Ya, yang pasti tidak hanya manusia saja, tidak hanya kita saja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang bertakwa juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dari sejarah. Ya. Nabi Adam diuji oleh Allah. Anaknya bertengkar. Sampai bunuh. Ya, sampai membunuh saudaranya. Yang kedua, kita tengok kisahnya Nabi Ayub. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit berpuluh-puluh tahun. Kita tengok sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. istri dan anaknya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka di setiap kesulitannya, di setiap kesusahannya, di setiap ujiannya, maka Allah akan berikan jalan keluar di setiap kesulitannya. Jadi ketika seseorang bertakwa kepada Allah, ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ujian itu menjadikan diri kita semakin dekat atau malah semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mbak.
1: Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Monggo Pak Khairul Huda barangkali ingin ditanyakan lagi begitu. Kemudian ada Ibu Hartini ya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mau bertanya, apakah sebaik-baiknya bekal akhirat ini selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan amal jariah dan ilmu yang bermanfaat yang diamalkan? Dan apakah kalau akhirat sebagai tujuan utama Allah Subhanahu wa taala ini akan mencukupkan segala keperluannya? Terima kasih Ustaz. Dan oh baik, Je. Terima kasih Ibu Hartini dan juga Ustaz, monggo silakan.
2: Ya. Terima kasih Bu Hartini atas pertanyaannya. Ya, kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Wattaqu ya ulil albab. Kata Allah, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, hai orang-orang yang berakal. Jadi sebaik-baiknya bekal di akhirat adalah takwa. Dan ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan soliha, amal jariah, ini pahalanya tidak pernah putus ketika kita sudah meninggal dunia. Yang disampaikan dalam sebuah hadis, ya, idza mata banu adam inqata amaluhu illa min salasin. Sesungguhnya anak cucu Adam ketika sudah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal ibadahnya. Terputuslah segala urusan dunianya, pahalanya. Kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah, wawalidin sholihin yadu'ulah. Anak yang soleh dan soliha yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua adalah, au ilmin yang tafa'ubih. Ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya terus mengalir hingga kita meninggal dunia. Dan ketiga adalah amal jariah. Yang pahalanya terus mengalir hingga nanti kita sudah meninggal dunia. Begitu, Mbak.
1: Baik. Ustaz, ini kalau bicara seputar pahala begitu ya, pahala ini bisa mengalir. Nah, apakah sama dengan dosa? Nah, ketika anak ini berbuat dosa, apakah itu juga akan ditanggung orang tuanya ya? Kalau anak berbuat kebaikan, orang tuanya yang juga mendapatkan pahala. Bagaimana ketika anak ini berbuat dosa, Ustaz?
2: Ya. Ketika anak kita didik menjadi generasi yang soleh dan soliha. Anak kita didik dengan ilmu agama. Anak kita bekali ilmu agama yang baik. Anak ini nanti ya dalam aktivitasnya sehari-hari senantiasa mengerjakan amal soleh, senantiasa beribadah kepada Allah. Menjadi anak yang ahli ibadah, ahlu sholat, ahli tilawatil Quran, ahli birrul walidain, kelak di akhirat kelak dia yang nanti menuntun orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang anak ini jauh dari agama, ketika seorang anak ini tidak melaksanakan amal soleh, ketika seorang anak ini tidak melakukan ibadah, kelak dia juga akan menyeret orang tuanya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tuma na'udzubillah. Begitu, Mbak.
1: Baik. Jadi artinya sampai kapan Ustaz mungkin bisa dibilang orang tua ini menanggung anaknya, dalam artian apakah ketika anaknya sudah balik begitu ya? Kan ini kan ada pendapat yang menyebutkan bahwasanya ketika anaknya sudah balik ya, ini maka dosanya ya ditanggung masing-masing ya, kecuali pahalanya aja yang ditanggung orang tuanya, tapi dosanya enggak. Nah, dengan pendapat-pendapat seperti itu seperti apa Ustaz?
2: Ya. Jadi sebagai orang tua ini kita senantiasa mengingatkan anak-anak kita, Mbak. ya, senantiasa mengingat mengingatkan anak-anak kita dan senantiasa mendidik anak-anak kita agar senantiasa ingat kepada Allah, mendidik anak-anak kita agar senantiasa ya dalam pribadinya menanamkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak di yaumil akhir anak ini tidak menuntut kepada orang tuanya, anak ini tidak menuntut kepada Allah, ya. Ya, menuntutnya bagaimana? Menuntutnya adalah aku tidak dididik oleh orang tuaku ilmu agama. Aku tidak dididik oleh orang tuaku untuk sholat. Aku tidak diajari oleh orang tuaku untuk mengaji. Anak ini akan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hal itu terjadi. Oleh karena itu mari kita didik anak-anak kita, generasi-generasi kita, keturunan-keturunan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah, untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama. Begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ustaz, untuk jawabannya. Baik, kemudian di WhatsApp ya. Baik. Baik, ada yang gak disebutkan namanya, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini, saya mau bertanya, tapi gak ingin disebutkan namanya. Oke, baik. Ustaz, saya ini punya anak. Tapi anak saya ini meninggal dunia dan sampai hari ini saya ini merasa bersalah begitu ya. Kemudian saya setiap hari mendoakannya, tapi hingga saat ini sudah 24 tahun berlalu ini saya masih merasa bersalah. Karena kalau seandainya saya saat itu tidak dalam kondisi ekonomi yang buruk, saya pasti bisa membawa anak saya ke dokter untuk mendapatkan penanganannya. Nah, hal-hal yang seperti ini terus menghantui saya sampai hari ini. Apakah saya harus bertobat karena ini kesalahan saya? Atau karena Allah sudah memaafkan semua kesalahan saya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang tidak disebutkan namanya. Monggo Ustaz.
2: Oke. Merasa bersalah itu baik, ya. Tapi ketika kita sudah merasa bersalah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita senantiasa mendoakan di setiap waktu, di setiap selesai sholat, kita kirim Fatihah. Yang kedua, mari ya kita bersedekah atas nama almarhum anaknya, agar nantinya hal yang kita lakukan, amalia yang soleh yang kita lakukan ini, pahalanya dapat mengalir ke anaknya. Boleh merasa bersalah, tapi tidak boleh merasa terus-terusan bersalah. Ya, karena ini sudah menjadi sebuah keputusan, menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap bersabar, ya. Tetap berdoa kepada Allah, senantiasa mendoakan anaknya yang sudah meninggal dunia. Melakukan amal soleh, bersodako, menyantuni anak yatim, ya, sehingga ya amalnya, pahalanya dapat mengalir ke almarhum anaknya yang tadi sudah meninggal dunia. Begitu.
1: Baik. Jadi rasa ibaratnya perasaan bersalah, begitu ya, Ustaz. Itu memang nggak bisa hilang, begitu ya. Baik. Jadi tapi ibaratnya gini, Ustaz. Allah memaafkan. Apakah Allah ini maafkan gitu? Maksudnya bagaimana cara melihat kita kita melihat bahwasanya Allah ini sudah memaafkan gitu?
2: Ya. Jadi bagaimana caranya kita melihat Allah ini sudah memaafkan? Ya. Yang pasti tidak akan terlihat. Ya. Akan tetapi kita harus istiqomah melakukan yang namanya ibadah. Kita harus istiqomah senantiasa mendoakan. Kita harus istiqomah melaksanakan, melakukan perbuatan yang baik. Kita harus istiqomah melaksanakan sedekah agar ya apa yang kita lakukan pahalanya mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Begitu, Mbak.
1: Baik, ya.
2: Baik, tidak terlihat agar kita senantiasa menjaga keistiqomahan kita.
1: Jadi artinya memang kita tidak bisa mengukur begitu ya Ustaz ya. Allah itu memaafkan atau enggak gitu.
2: Iya.
1: Baik. Kemudian ada Pak Khairul Huda. Ustadz tadi telah disebutkan di antara pahala yang tak terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Yang saya tanyakan lagi begitu ya, ilmu yang bermanfaat ini apakah khusus ilmu agama saja atau ilmu yang bersifat umum, Ustadz? Terima kasih Ustadz, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Pak Khairul Huda. Monggo silakan Ustadz.
2: Terima kasih Pak Khairul Huda atas pertanyaannya. Ilmu yang bermanfaat ini apakah hanya ilmu agama saja? Tidak. Ya. Yang pasti adalah ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang disampaikan, ilmu yang diajarkan, ya, yang tentunya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang senantiasa bermanfaat, ya, dalam kehidupannya, khususnya dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu Mbak.
1: Baik, artinya apapun ya Ustadz ya, kalau kita punya katakanlah di bidang ilmu, di bidang ilmu pendidikan gitu ya Ustadz ya, ya ilmu itu ya Ustadz ya, sesuai dengan bidang masing-masing ya.
2: Gila, Ras.
1: Baik, jadi contoh nih Ustadz, kalau seandainya lagi berdagang begitu ya, kita punya ilmu berdagang begitu ya, kemudian bermanfaat, artinya berdagang itu kan tidak hanya untuk semata-mata mencari untung juga ya Ustadz ya, tapi kita juga di situ ada ibaratnya ladang untuk mencari pahala ya, dan juga ladang untuk mencari rezeki lah. Tapi kalau bicara rezeki, teman-teman yang baik, orang-orang yang baik, dikelilingi orang-orang yang baik itu juga rezeki ya Ustadz. Karena nggak semuanya orang dapat teman baik gitu. Nah, ilmu-ilmu yang seperti itu ini juga akan mendapatkan berkah begitu ya Ustadz ya?
2: Ya pastinya demikian.
1: Baik, ya, jadi artinya tidak hanya ilmu agama saja Pak Khairul Huda, tetapi juga ilmu-ilmu yang dimiliki, yang kita miliki begitu, juga mendapatkan atau memberikan manfaat begitu ya kepada orang lain. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawaban dari pertanyaan Pak Khairul Huda. Kemudian ada Buniken pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini dan juga Ustadz mau menanyakan, Ustadz bagaimana jika apakah orang-orang pendusta ini bisa mendapatkan pahala, mengingat begitu berat ujian bagi para pendusta yang hendak bertaubat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Niken yang ada di Tuban.

0: Niat baik saja sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat itu sudah dilakukan, maka akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mbak.
1: Baik. Jadi niatnya aja ini sudah dicatat begitu ya,
0: Ustaz,
1: ya? Oke. Okay. Nah, berarti sebagai manusia kadang-kadang kita ini merasa hamba yang banyak dosanya gitu ya. Maksudnya merasa hal-hal yang gak baik gitu ya. Saat itu merasa aja itu juga termasuk bagian dari introspeksi dan juga termasuk bagian dari kita bisa diampuni dosa-dosanya gitu ya, Ustaz.
0: Iya, bagian dari bermuhasabah diri.
1: Baik. Ya, baik. Terima kasih Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan Bu Niken pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Mutia yang ada di Rungkut, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini Wardani. Selamat pagi. Baru kali ini saya mendengarkan Mbak Dini pagi hari ya. Kemarin saya pagi hari juga, Ibu. Masya Allah, Bu Mutia. Apa kabar, Bu Mutia? Sehat ya, Ibu ya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Rabbal Alamin. Ustaz, saya ingin menanyakan. Nah, bagaimana ketika kita ini menjaga keikhlasan dalam beribadah? Karena kadangkala ibadah itu hanya untuk menggugurkan kewajiban aja, Ustaz, tidak untuk ikhlas. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Mutia, Mbak Dini, sehat selalu Mbak Dini. Oke, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Mutia, Masya Allah. Lama banget nih gak jumpa Bu Mutia di udara. Monggo silakan, Ustaz.
0: Terima kasih Bu Mutia. Yang pasti ibadah ini tidak hanya menggugurkan sebuah kewajiban saja. Kita jadikan ibadah ini adalah sebuah kebutuhan seorang hamba. Ibadah ini adalah sebuah kebutuhan kita. Kenapa? Allah tidak butuh sholat kita, tapi kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala melalui sholat kita. Allah tidak menunggu ya diri kita untuk menjadi baik, tapi kita yang harus senantiasa berbuat baik. Ya Allah tidak butuh kita, kita yang butuh kepada Allah. Ketika hal itu sudah dimunculkan, maka akan timbul sebuah namanya keikhlasan, kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ibadah kita bukan hanya sebuah formalitas dalam kehidupan saja. Jadikan sholat kita bukan hanya sebagai penggugur kewajiban kita, namun jadikan ibadah kita, sholat kita sebagai kebutuhan kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jadi cara membuat ikhlas itu memang enggak semua orang nih bisa ikhlas begitu ya, Ustaz ya. Karena ikhlas ini juga bagian dari ibadah ini tadi juga. Maksudnya ketika kita beribadah, ikhlas itu berarti kan memasrahkan diri begitu ya, Ustaz ya, agar kita ini adalah sebagai bentuk penghambaan begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini juga merupakan bagian begitu ya, Ustaz ya, bagian dari hamba yang bertakwa, atau bagian dari kita ini menghambakan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian ada Mas Hendra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini Wardani, selamat pagi. Mbak Dini, saya mau menanyakan kepada Ustadz yang terhormat di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan bagaimana caranya untuk membiasakan diri melakukan introspeksi atau muhasabah terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian yang kedua, kita ini kan ada hubungan hablu minallah dan hablu minannas. Bagaimana ketika hablu minallahnya baik, tapi hablu minannasnya ini gak baik? Karena banyak orang-orang yang suka beribadah, tapi ini egois. Terima kasih Mas Hendra ya. Oke, silakan Ustaz, ada dua pertanyaan, silakan.
0: Bagaimana cara kita agar kita bisa bermuhasabah diri? Jadi, mari di setiap amal yang kita lakukan, di setiap amal soleh yang kita kerjakan, kita senantiasa sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadikan ibadah kita, jadikan aktivitas sholat kita, jadikan aktivitas zikir kita sebagai wujud muhasabah, sebagai wujud evaluasi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita beristighfar kepada Allah, kita hayati astaghfirullahaladzim, ya Allah, berapa banyak dosa yang kita lakukan. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Astaghfirullahaladzim, dan seterusnya. Jadi

0: Dan setiap bacaan zikir kita adalah bagian dari taubat kepada Allah. Jadikan bagian zikir kita sebagai bermuhasabah, sebagai wujud introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita sapa lagi pagi hari ini Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi Mbak Dini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Utri. Masya Allah, di Merauke ya Bu ya.
2: Iya, di
1: jauh
2: Merauke
1: banget.
2: Mbak Dini, Papua Selatan.
1: Luar biasa, kabar baik Ibu.
2: Alhamdulillah, kabar saya baik Mbak Dini. Di Merauke panas, 3 bulan tidak hujan
1: ya. Oh baik, ya silahkan Ibu Utri.
2: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz apa menjelaskan masalah keutamaan sholat ya. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apakah pahala berlipat ganda 27 derajat lebih tinggi daripada kita sholat sendiri di rumah Pak Ustadz? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri. Baik, monggo silakan Ustadz.
0: Terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa pertanyaannya. Yang pasti sholat sendiri dengan sholat berjamaah pahalanya lebih besar mana ya? Yang pasti adalah sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah, ya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sholat berjamaah, ya tidak hanya sebuah ibadah saja. Dengan sholat berjamaah kita juga bisa saling bersilaturahmi dengan jamaah satu dengan yang lainnya. Jadi sholat berjamaah ini pahalanya luar biasa. Kalau sholat sendirian satu, ketika berjamaah dengan keluarganya, dengan tetangganya di masjid, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan sholat jamaah, fadilahnya adalah, salah satunya adalah, di samping kita beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat, kita juga bersilaturahmi dengan jamaah satu dengan yang lainnya. Begitu Mbak Dini.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Terakhir ya ini ya, karena udah di menit ke-50 ya, ada, okay, kita sapa dulu ya Ustaz ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
1: Budian. Iya, monggo silahkan Budian. Anji, monggo silahkan.
3: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Monggo, Budian.
3: Pak Ustadz. Dalam sholat berjamaah itu kan orang laki-laki itu sebaiknya di masjid atau di musala.
1: Oke.
3: Okay. Nah, terus kalau perempuan sebaiknya sholat itu di rumah. Terus misalnya kalau apa ya? Seorang wanita itu sholat di masjid atau di musala. Kan biasanya itu ada yang nggak pulang. Misalnya maghrib sampai isya. Tapi mereka itu ini nggak dipakai untuk zikir atau baca Al-Quran, tapi ngobrol itu bagaimana salat-salatnya?
1: Iya.
3: Mohon penjelasannya. Terima kasih ya
1: kawan. Anji ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Monggo silakan Ustaz.
0: Ya, alhamdulillah pertanyaan yang luar biasa. Ya.
1: Ya.
0: Untuk seorang wanita ketika melaksanakan sholat, memang dalam sebuah hadis lebih afdol sholatnya ya di rumah. Namun ketika ada yang mendampingi suaminya ya untuk berjamaah di masjid, itu juga lebih bagus ya. Namun ketika sholat di masjid sambil menunggu waktu sholat, digunakan untuk omong-omongan, rasan-rasan, ngobrol sana, ngobrol sini, itu bagaimana hukumnya? Itu sangat disayangkan sekali. Itu akan menjadikan ibadah kita, amalia soleh kita, menjadikan pahala kita gugur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa ketika kita menunggu waktu sholat di masjid dari maghrib menuju isya hanya digunakan untuk rasan-rasan. Kalau kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk wirid, ya, mohon ampun kepada Allah, maka itu akan menjadikan sebuah pahala. Begitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih, Ustaz. Baik, Ustaz, karena sudah di menit ke-52, Ustaz, monggo silakan untuk simpulan pagi hari ini, dan juga mohon untuk ditutup dengan doa, Ustaz. Silakan.
0: Ya, terima kasih. Alhamdulillah, pagi hari ini pagi yang luar biasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah sifatnya sementara. Oleh karena itu, mari kita persiapkan bekal kita di akhirat. Sebaik-baiknya bekal kita adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Namun, kita senantiasa berbuat istiqomah untuk berbuat kebaikan. Kita senantiasa menjaga kualitas ibadah kita. Ya, agar kita diberikan nikmat Allah, yaitu diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan hidup oleh Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqoman ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Mbak.
1: Amin. Amin. Amin. Monggo untuk ditutup dengan doa, Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin.
1: Amin.
0: Barakatil Fatihah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih, Ustaz. Anjir, terima kasih untuk ilmunya pagi hari ini, Ustaz. Sehat selalu. Semoga lain waktu bisa bertemu di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Selamat memulai hari, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Ya, baik, mendengar usai sudah Mutiara Pagi hari ini, begitu ya, hari Minggu tanggal 27 September 2026. Semoga kita semua yang mendengarkan Mutiara Pagi hari ini, ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT, dan juga diberikan pahala oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan semoga ini juga bisa menjadikan kita untuk bisa menjadi hamba yang lebih baik dari sebelumnya, begitu ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bertakwa dan juga yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan usai sudah Mutiara Pagi, sesaat lagi kami hadirkan Warta Pagi ke ruang dengar Anda. Pagi hari ini Anda ditemani Dini Wardani, panjang perjalanan Dini hari ini sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Bank Indonesia menggelar acara Festival Syariah atau FESYAR 2026 yang berlangsung selama 3 hari dan menargetkan target transaksi senilai 60 miliar rupiah lebih. Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia atau ICMI wilayah Jawa Timur diharapkan berada di barisan terdepan dalam mentransformasikan tantangan di era digitalisasi dan globalisasi menjadi peluang. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu 27 September 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Bank Indonesia menggelar acara Festival Syariah atau FESYAR 2026 yang berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 25 hingga 27 September 2026. Kegiatan ini menargetkan transaksi senilai 60 miliar rupiah lebih. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
2: Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2026 resmi dibuka di Grand City, Surabaya. Digelar 25 hingga 27 September 2026, FESYAR tahun ini melibatkan 294 sinergi antar lembaga, terdiri dari 16 instansi, 20 komunitas, dan 258 pelaku usaha industri. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim menegaskan, Jawa, khususnya Jawa Timur, memiliki modal sangat kuat sebagai penggerak ekonomi syariah, di mana Jawa Timur memiliki 97,33% penduduk muslim, ditopang 7.347 pesantren dengan 660.000 santri. Dari sisi pertumbuhan, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,72% di atas pertumbuhan Jawa 5,65% dan nasional 5,29%. Sementara sektor unggulan halal value chain tumbuh 5,5%. Menurutnya, melalui penguatan sinergi lintas sektor dan transformasi digital, pihaknya ingin menghadirkan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui FESYAR Regional Jawa 2026.
3: Keberhasilan FESYAR tidak cukup atur dari besarnya kegiatan, tetapi dari seberapa nyata dampak yang dihasilkan. Karena itu, mari kita jadikan FESYAR Jawa 2026 bukan sekedar festival, tetapi menjadi sebuah gerakan untuk memperkuat ekosistem halal, memperluas pembiayaan syariah, mengoptimalkan wakaf produktif, serta mendorong UMKM dan pesantren naik kelas.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berharap gelaran FESYAR 2026 tidak sekedar seremoni tetapi mampu menghasilkan kerjasama yang terus berlanjut sehingga mewujudkan kemaslahatan bagi semua.
4: Kami berharap bahwa Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2026 akan makin banyak menghasilkan transaksi, pembiayaan, kemitraan usaha, inovasi, dan perluasan pasar. FESYAR harus menjadi tempat lahirnya kerjasama yang terus berlanjut setelah FESYAR ini selesai.
2: Memasuki tahun ke-6, FESYAR Jawa 2026 bergeser dari showcase menuju impact. Temanya adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Tahun ini FESYAR 2026 mentargetkan transaksi hingga mencapai 60,2 miliar rupiah, terdiri dari pembiayaan dan penguatan perdagangan. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia atau ICMI wilayah Jawa Timur diharapkan berada di barisan terdepan dalam mentransformasikan tantangan era digitalisasi dan globalisasi menjadi peluang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
5: Gubernur Jawa Timur menginginkan Cendekiawan Muslim Jawa Timur harus berada di barisan terdepan dalam mentransformasikan tantangan era digitalisasi dan globalisasi menjadi peluang. Hal ini disampaikan PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti, saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Selain itu, Gubernur Jawa Timur mengajak kepengurusan ini menjaga daerah tetap kondusif serta mengawal keberagaman dan toleransi.
6: Saya meyakini bahwa kepemimpinan pengurus baru ini di Provinsi ICMI Jawa Timur akan mampu menyatukan visi memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi, merumuskan agenda kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta membangun jejaring sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan di Jawa Timur.
5: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur, Profesor Hesti Armiwulan S, menginginkan Muslimah Jawa Timur harus berintegritas selain menjunjung tinggi iman dan takwa, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
7: Karena sekarang banyak sekali orang memiliki ilmu pengetahuan, iman, takwa, tapi integritasnya yang kita ragukan. Jadi integritas itu menjadi jalan kita selalu membela kebenaran. Kita selalu berada pada sesuatu yang membela keadilan. Nah, jadi integritas itu adalah modal kita di dalam melakukan sesuatu yang tentu bermanfaat.
5: Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur, Profesor Hesti Armiwulan S, menambahkan kepengurusannya siap berkontribusi, selain itu mandiri dan cerdas dalam melakukan sesuatu hal. Farida Husnia melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mendorong penguatan sarana pertanian guna mempertahankan sekaligus memacu produktivitas para petani agar mampu mencapai target 3 kali panen dalam setahun. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
8: Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur menunjukkan potensi pertanian padi dengan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Lahan sekitar 90 hektar di wilayah tersebut mampu menghasilkan hingga 9,5 ton gabah per hektar. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono atau BHS mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan produktivitas tersebut. Dukungan mekanisasi, tambahan traktor, pompanisasi, dan ketersediaan pupuk dinilai penting untuk mempercepat musim tanam sekaligus meningkatkan produksi.
9: Satu prestasi yang luar biasa untuk swasembada pangan di Indonesia, khususnya adalah di Sidoarjo, dan kita mengharapkan dengan adanya juga kebijakan dari Pak Presiden, yaitu apa, harga HET daripada gabah itu tidak boleh kurang dari 6.500, bahkan di sini sampai 7.700 dibeli oleh tengkulak itu sampai 7.700, dibukti bahwa harga itu sebenarnya mampu untuk tengkulak itu. Dan alhamdulillah ya, dengan pupuk juga ditingkatkan oleh Pak Prabowo.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Muhammad Rudi Al-Amin, menilai kepastian harga gabah menjadi faktor penting dalam menjaga minat petani. Harga gabah yang mencapai sekitar Rp7.700 per kilogram, menurutnya dapat menjadi insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi dan mempertahankan lahan pertanian mereka.
10: Di bawah 45, sekarang HET ini aja sudah 6,5. Ini tengkulak berlomba-lomba untuk mencari panen, mencari gabah itu dengan harga, ya alhamdulillah 7,7.
8: Peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian agar sektor pertanian semakin menarik bagi generasi muda. Harga hasil pertanian yang baik, pupuk terjangkau, serta dukungan sarana produksi dinilai dapat mendorong lebih banyak pemuda terlibat dalam usaha pertanian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat gerakan pangan berbasis petani dengan menggandeng lintas sektor untuk menanam jagung dan mewujudkan swasembada pangan. Seperti yang dilaporkan Ayu Citra berikut ini.
11: Untuk mewujudkan swasembada pangan, Polres Kediri bersama dengan Pemkab Kediri memperkuat gerakan pangan berbasis petani. Langkah dilakukan dengan gerakan tanam jagung di Dusun Genengan, Desa Sambiresik, Kecamatan Kamerjo. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, mengatakan bahwa bentuk dukungan kepada petani ini terus berkuat, mulai dari penyediaan benih hingga pupuk. Bahkan pada tahun ini, pemerintah daerah setempat menargetkan penanaman jagung mencapai 57.000 hektar.
12: Luas tanam jagung tahun ini 57.000 hektar. Kalau untuk tanaman padi di angka 53.500 hektar, untuk tanaman cabai itu di angka 7.000 hektar, dan untuk tebu tahun ini insya Allah dari 22.000 tahun kemarin. Kami tahun ini karena ada program bongkar ratun ini, kami melakukan selain bongkar ratun ada perluasan area lahan di angka 23.000 hektar.
11: Ditambahkan Sukadi, pasirin besarnya target tanaman jagung ini, maka Pemda setempat juga memberikan dukungan kepada kalangan petani. Sementara itu, dari segi konsumen, analis ketahanan pangan DKPP Kabupaten Diri Budi Setio Kurnia mengatakan pula bahwa selama ini masyarakat di wilayahnya sangat antusias dan terbantu dengan adanya gerakan pangan murah GPM yang digelar Pemda setempat.
13: Masyarakat cukup antusias, cukup ramai, sangat disambut oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Jadi rata-rata ramai lah. Nah ini juga mari bisa teman-teman lihat juga sangat ramai, antusiasmenya juga tinggi. Biasanya beras saja kami bawa 2 ton.
11: Lebih lanjut, hingga saat ini Pemkab Diri juga terus melakukan penyaluran bantuan benih, pupuk, dan sarana-prasarana demi meningkatkan produksi pertanian. Ayu Citra melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Kejaksaan Negeri Tuban berhasil meraih penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur atas kontribusi dan inovasi dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial khususnya bagi para pekerja rentan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
14: Kejaksaan Negeri Tuban menerima penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kontribusi aktif Kejari Tuban dalam mendukung perluasan kepesertaan serta memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tuban, Anita Riza Cairani, menjelaskan bahwa apresiasi tersebut diraih berkat kesuksesan dua program unggulan yang diusung oleh Kejari Tuban. Kedua inovasi tersebut adalah Ranggolawe, rangkulan gotong royong ASN melindungi warga ekonomi rentan, dan Sunan Bonang, sinergi untuk nata kepatuhan berkelanjutan melalui optimalisasi pelindungan pekerja.
15: Sunan Bonang yaitu program di mana sinergi ini dilakukan untuk kepatuhan berkelanjutan melalui optimalisasi pelindungan pekerja bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tuban, sehingga di setiap OPD yang memiliki potensi terus didorong untuk dilakukan kepatuhan melalui OPD-nya masing-masing, sehingga kegiatan Sunan Bonang ini diharapkan bisa meningkatkan universal coverage jam sostek.
14: Pemberian penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa komitmen Kejari Tuban tidak hanya berfokus pada ranah penegakan hukum saja, namun Kejari Tuban juga hadir secara nyata untuk mendukung program strategis nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Polsek Sawahan berhasil mengamankan pelaku penggelapan yang dilakukan seorang pegawai dapur yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kawasan Dukuh Kupang, Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yerbu.
16: Aksi penggelapan yang dilakukan seorang pegawai dapur SPPG di wilayah Dukuh Kupang, Surabaya berinisial H berakhir di tangan aparat kepolisian. Ia ditangkap diduga melakukan penggelapan sisa minyak penggorengan di tempat ia bekerja. Kapolsek Sawahan, Kompol Mulyono, mengatakan kasus ini bermula dari laporan pengelola SPPG. Setelah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, ditambah barang bukti CCTV benar bahwa penggelapan dilakukan oleh pelaku H. Ia menyebut berdasar hasil penyidikan, pelaku sudah 5 kali melakukan aksi tersebut.
17: Pada 2 minggu yang lalu, pimpinan dari SPPG Pak Akis Sawahan ini komunikasi dengan kita, laporan bahwa di SPPG-nya itu seringkali kehilangan minyak bekas gorengan yang masih layak pakai. Setelah itu saya minta, saya melakukan penyelidikan menggunakan CCTV yang ada di SPPG. Ternyata di situ jelas gambarnya, hari, tanggal, jamnya jelas bahwa salah satu karyawannya melakukan proses pengambilan dengan cara trigen yang ada di dalam bekas minyak itu diambil bahwa kemudian dilimpahkan kepada orang lain.
16: Berdasar keterangan pelaku, Mulyono mengatakan minyak-minyak tersebut dikumpulkan lalu dijual ke orang lain untuk mendapat keuntungan. Dari 5 kali beraksi, tersangka sudah meraup keuntungan 1,2 juta rupiah. Kini, pria tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara atas dugaan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berulang-ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 488 Junto pasal 126 KUHP. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Erlangga Surabaya mengarahkan pengembangan riset dan penguatan kapasitas kelembagaan demi mewujudkan target sebagai world class entrepreneurial university, seperti yang dilaporkan Oni Arianto berikut ini.
18: Universitas Airlangga UNER Surabaya mengadakan pengembangan riset untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneur University. Rektor UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian Sabtu siang mengatakan target tersebut akan diperkuat melalui riset yang menghasilkan produk inovasi. Menurutnya hasil riset akademisi UNER tidak hanya diarahkan untuk publikasi ilmiah, namun juga menghasilkan produk bernilai manfaat bagi masyarakat.
19: Ke depan kita mengarahkan riset yang dihasilkan ini, itu mengarahkan pada hasil, dalam hal ini adalah produk yang hasil dari inovasi, dari riset yang dilakukan oleh Universitas Airlangga. Itu mungkin yang ke depan.
18: Sementara itu, Ketua Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi PUIPT UNER, Profesor Kristiana Erawati Munandar mengatakan pengembangan produk riset menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain pendanaan riset serta keterbatasan fasilitas produksi di lingkungan kampus.
20: Satu dana ya, kita pendanaan itu bisa dapat dari universitas, bisa dapat dari Mendikbud, begitu dari Mendikbudristi, begitu dari beberapa mitra. Lalu yang kedua, ini adalah produk yang membanggakan bagi kami dan baru-baru saja dapat mitra dari industri karena kami kan belum bisa memproduksi di dalam kampus begitu.
18: Menurutnya kolaborasi dengan industri diperlukan agar hasil riset akademisi UNER dapat diproduksi dan dikembangkan secara lebih luas. Oni Arianto melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Universitas Negeri Surabaya mendorong wisudawan jadi agen perubahan dan berdaya saing. Seperti yang dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
21: Universitas Negeri Surabaya UNISA menggelar rapat terbuka wisuda sarjana terapan, sarjana, magister, dan doktor periode 122 pada kemarin. Mengusung tema wisudawan UNISA berintegritas dan berdaya saing meneguhkan Tridharma untuk Indonesia Emas 2045, Rektor UNISA Nur Hasan berpesan agar para wisudawan tidak berhenti belajar setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Selama menempuh pendidikan, mahasiswa tidak hanya dipersiapkan dari sisi akademik, tetapi juga dibekali berbagai kompetensi untuk menghadapi perubahan global dan perkembangan teknologi. Para lulusan diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan solusi bagi masyarakat, serta mendukung program prioritas pemerintah. Selain pembekalan kompetensi, UNESA juga memberikan apresiasi berupa beasiswa kepada wisudawan terbaik untuk mendorong mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 maupun S3. Nur Hasan berharap para lulusan meningkatkan kapasitas di tengah perbaharuan dan transformasi digital yang berlangsung cepat.
22: Kita siapkan agar mereka mempunyai jiwa integritas, berkarakter, dan berdaya saing. Itu penting karena di era ketidakpastian global ini dia harus cepat beradaptasi agar dia mampu membuka lapangan pekerjaan. Itu penting. Dan mampu mencarikan solusi sekaligus program-programnya presiden yang prioritas-prioritas itu. Sehingga harapannya melalui itu kita siapkan betul dia.
21: Sementara itu, Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan Kemahasiswaan dan Alumni UNESA, Martadi, mengatakan beasiswa tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada lulusan berprestasi yang dinilai sebagai aset negara. UNESA telah menyiapkan anggaran khusus bagi para wisudawan terpilih untuk dapat melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensinya. Selain memberikan beasiswa, UNESA juga melakukan tracker studi terhadap para lulusan. Hasilnya, sekitar 48% wisudawan yang mengikuti wisuda telah mendapat pekerjaan, sementara sekitar 10% lainnya menyatakan ingin melanjutkan studi ke jenjang S2 dan S3.
23: Pemberian beasiswa itu kan salah satu bentuk apresiasi kita kepada putra-putri wisudawan yang luar biasa, dan kita sadar bahwa itu adalah aset negara. Maka kita harus memberikan apresiasi agar mereka bisa studi lanjut. Untuk formasi anggaran, tadi Pak Rektor sudah sampaikan bahwa kita memang punya studi khusus untuk ini.
21: UNESA akan memetakan wisudawan dengan capaian akademik yang baik untuk dihubungkan ke program pembinaan talenta di tingkat kementerian. Para lulusan berprestasi berpeluang mengikuti proses talent scouting dan mendapatkan akses ke berbagai program beasiswa pemerintah. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengurangi food waste atau sampah makanan dan memanfaatkan sisa makanan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
24: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola makanan guna mengurangi food waste atau sampah makanan yang terbuang sia-sia. Indonesia sendiri disebut sebagai negara yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan masuk dalam peringkat 4 hingga 5 besar dunia sebagai negara penghasil food waste terbanyak. Dalam hal ini, Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyampaikan bahwa food waste banyak terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap makanan yang dipilih, dibeli, ataupun diambil dalam jumlah yang berlebihan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan, kebiasaan membuang makanan ini dinilai perlu untuk menjadi perhatian bersama.
2: Ketika kita ngambil makanan itu berlebih dan itu akan menjadi food waste, orang lain saja sulit untuk makan karena kondisi ekonomi sekarang seperti ini. Ya, untuk makan aja sulit, sementara kita tidaklah bijak, tidaklah adil bila kita makan tidak secukupnya, kemudian kita mengambil banyak dan akhirnya berakhir di tempat sampah. Pola-pola ini harus dikurangi. Kalau orang Jawa dulu bilang, jangan buang makanan, nanti makanannya menangis. Ketika dia menangis, dia akan berdoa. Itu bisa mengurangi rezeki kita juga gitu kan. Aku dibuang sia-sia, berarti dia nggak membutuhkan makanan besoknya, rezeki kita dikurangi.
24: Sementara itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut menjelaskan bahwa sampah makanan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan sehingga tidak selalu harus berakhir di tempat pembuangan. Sisa makanan dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna, diantaranya melalui proses komposting untuk menghasilkan kompos, dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pupuk organik atau digunakan sebagai pakan ternak.
3: Oleh sebab itu, bagaimana sampah organik yang sekian melimpah itu, satu, bisa dikomposkan. Nomor dua, komposnya itu bisa dipergunakan untuk tanaman kita sehari-hari. Sehingga kalau boleh saya mempunyai ide, yaitu suatu ketahanan pangan keluarga berbasis sampah rumah tangga.
24: Upaya mengurangi food waste ini dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Masyarakat diharapkan dapat mengatur kebutuhan makanan secara bijak, menghindari pembelian berlebihan, serta mengolah sisa makanan yang masih dapat dimanfaatkan. Dengan langkah tersebut, sampah makanan dapat ditekan sekaligus juga memberikan nilai guna bagi lingkungan dan juga masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar Persela Lamongan bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu PSPBS Biak dalam pekan ketiga Championship 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
4: Persela Lamongan bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu PSPBS Biak pada pekan ketiga Championship di Stadion Surajaya Lamongan Minggu sore. Laskar Skotingkir julukan Persela membidik kemenangan sekaligus tambahan 3 poin di hadapan pendukungnya sendiri. Pelatih Persela, Bima Sakti, menuturkan kepercayaan diri anak asuhnya terus meningkat setelah modal 2 kemenangan beruntun atas Persis Solo dan Persiba Balikpapan. Ia mengisyaratkan kembali menurunkan the winning team yang membawa Persela meraih kemenangan pada laga sebelumnya.
6: Artinya kita memang butuh poin, kemudian saya ingin seperti yang dikatakan Raffi tadi, benar kita ingin menaikkan kepercayaan diri, kemudian saya ingin melihat juga beberapa pemain, tapi untuk besok kita memang akan tetap memberikan kesempatan lagi buat pemain yang the winning team kemarin, dan kita lihat di berjalannya pertandingan nanti kalau memang kita perlu rotasi, kita akan rotasi, karena itu yang jadi motivasi saya juga sebagai pelatih di Persela. Saya ingin memberikan kesempatan kepada semua pemain seperti yang saya lakukan tahun sebelumnya, karena semua pemain semua merasakan menit bermain.
4: Dari kubu tim tamu, pelatih PSPS Biak, Miskardi, memastikan timnya siap menghadapi Persela Lamongan. Ia menaruh perhatian terhadap set piece dan situasi bola mati yang menjadi salah satu aspek yang ingin diminimalisir PSPS.
7: Namun yang perlu kita garis bawahi, kita juga telah melihat bagaimana Kapral main, bagaimana Hambali dan pemain asing main, bagaimana Dendi main, dan kita mempersiapkan diri untuk itu, dan kita berharap kita akan meminimalisir set piece. Maksudnya kita yang kita takutkan memang bola-bola set piece termasuk bola cornel gitu. Jadi kita juga mudah-mudahan penampilan kita lebih baik ketimbang melawan Persis Solo kemarin, Mas.
4: 3 poin dari laga kontra PSPS Biak diharapkan menjadi memperkuat kepercayaan diri Laskar Skotingkir. Kick-off laga sendiri dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Farin Raki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Mendengar demikian warta pagi hari ini edisi hari Minggu tanggal 27 September 2026 dan saya Dini Wardani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas yakni Des Editor Adi Nugroho dan dokumentasi Nita Silvia serta operator Naufal mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Anda juga bisa melihat informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi, cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
1: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
4: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan ombudsman menjadi perhatian publik.
2: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kantip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
4: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih